0: Kami dipanggil oleh Presiden. Saya kira
1: jajaran Dewan Ekonomi Nasional dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional dan Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang masih stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
0: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
1: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
0: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Hati Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, RRU Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Mevi, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T. Termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Dandim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
6: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilakukan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah, hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus. Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
15: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
14: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
15: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan surat berharga negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
16: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
17: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
15: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
18: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita ngelihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwee Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11, dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar, penemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.
4: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bangdara. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00. 039. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
5: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Megareski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
6: Universitas Megareski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Megareski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
5: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Megareski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Megareski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Megareski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
7: Makassar pagi ini.
1: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda siaran podcast dengan judul Tempe Bukan Sekedar Lauk Namun Sebuah Warisan Indonesia yang Diakui Dunia. Kami hadirkan bersama Dr. Wida Winarno selaku co-founder Tempe Movement, hadir untuk Anda.
8: Masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Ragi itu walaupun dia kecil nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
9: Halo Sobat Antara, senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa di podcast Antara Close Up, di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang tempe. Tempe yang ternyata bukan sekedar lauk, tapi merupakan warisan pangan Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Wida.
8: Selamat pagi.
9: Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Wida kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe itu bawaannya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Wida sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa?
8: Makan tempe terakhir? Kemarin.
9: Kemarin? Oke. Okay. Diolahnya
8: kemarin
9: apa tuh?
8: Diolah goreng aja.
9: Digoreng aja. Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya.
8: Atau kecap.
9: Atau kecap.
8: Cabai rawit.
9: Cabai rawit ya. Udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang gak ada habisnya untuk dibahas. Betul. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
8: Superfood ya. Setuju banget.
9: Setuju ya Mbak Wida. Kenapa gak habis dibahas? Kan dari abad ke-16. Udah ada sekarang, lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya tempe movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe?
8: Iya, tempe movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi gitu. Jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah, dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe. Tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita gak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu masa, satu periode, jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya, itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari. Dan untuk saya sendiri sebagai perempuan mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang ih seksi banget ya gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai warisan sejarah yang udah lama dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya sampai ke bisa ke kulit juga. Terus dari Ando anak saya gitu lihatnya wah ini bisa buat membangun otot gitu. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik, yang sangat ingin kita bagikan gitu.
9: Dan tadi ini karena digerakkan oleh 3 generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda dari Prof. Winarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Betul. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
8: Iya. Jadi kalau di masa saya itu terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe tuh tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu, kayak ya habis makannya cuma tempe gimana ini gitu. Aduh maaf ya suguhannya cuma tempe gitu kan, padahal buat kita ih keren banget nih ada tempe gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak ada effort di situ merubah itu.
9: Merubah itu, dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida, generasi anak, tempe mulai dikenal seksi ya Mbak Wida. Jadi maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini wah benar-benar superfood. Kandungan-kandungan, contohnya di tempat gym deh, kalau dulu mungkin identik sama udah deh makannya dada ayam, tapi sekarang tempe.
8: Sekarang tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan, itu juga dia mempromosikan bisa pakai tempe loh. Atau komunitas lari, oh itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya dari generasi saya, lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
9: Iya, perubahan yang ini luar biasa. Karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, lalu disebut sebagai sambel, waktu itu sambel tempe.
8: Sambel tumpang.
9: Atau sambel tumpang itu seperti apa ceritanya? Jadi, pasti seorang Mbak Wida ini tahu sejarah tempe.
8: Iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab gitu. 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo, terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan jangan sampai ada yang mengklaim
9: apa bener ini,
8: bener nggak punya, punya Indonesia, bangsa Indonesia gitu. Jadi kita kan mesti cek, kita cek, oh iya bener-bener ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan. Satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah, bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal letok gitu. Nah, itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau boso gitu, ditambah tempe segar, terus dengan bumbu-bumbu. Ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain ya, ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah terus kemudian itu disajikan. Nah cara makannya itu, jadi sayur-sayuran direbus, kayak mau bikin gaduh-gaduh. Nah terus disiram kuahnya itu. Nah itu karena ada tempe semangitnya itu, rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan.
9: Nah, tidak bisa dijelaskan soalnya.
8: Iya, sampai walaupun saya sambil menelan ludah gitu ya, tapi maksudnya
9: tersampaikan
8: itu, ya. Itu. Jadi nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu, seperti ayah saya kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu gak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Pak Ovi juga gak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
9: di Indonesia, di dan Indonesia. Itu membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia sejak zaman itu, dan sudah dibuktikan oleh Novida sendiri bersama dan, keluarga.
8: Iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah pas sudah lama apa belum, kita cari jajanan yang jual orang tua-tua gitu kan, betul, misalnya. Betul. Nah itu memang sambal tumpang itu ya saya dijual. Ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua-tua.
9: Dan resep itu pun akhirnya turun-temurun sebenarnya ya. Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau kesini, mereka yang vegetarian merasa kayak, wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
8: Nah jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan. Tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging sama sekali gitu. Nah padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Nah karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan, maka mereka mencari penggantinya apa gitu kan, karena tidak makan daging itu tadi. Nah lalu ternyata tempe itu adalah satu-satunya bahan dari tumbuhan, dari bahan dari tumbuhan yang menghasilkan vitamin B12. Nah jadi itulah yang dicari atau ditarget para vegan dengan mengkonsumsi tempe gitu. Jadi itu dari vitamin B12. Nah vitamin B12 sendiri itu tempe-tempe di Indonesia punya banyak keistimewaan. Karena dari beberapa sampel yang kita teliti gitu. Oh iya, saya sehari-hari ada laboratorium. Jadi biasanya kita lakukan R&D di situ ya. Nah dari sampel-sampel yang tempe ada di Indonesia itu hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe. Jadi tadi sejalan kan ya dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu. Gitu. Jadi
9: unik ya.
8: Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu, udah tempenya enak, banyak vitamin B12-nya pula. Itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu.
9: Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya. Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu tuh ngaruh nggak Mbak Wida?
8: Ngaruh.
9: Signifikan seperti apa?
8: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi ya tempe movement, kita bicara tempe, memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah, jadi sebetulnya idenya itu, Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya, kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah, idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang, beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu, sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu. Tapi kan untuk jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah.
9: Jadi, paling mudah ya.
8: Paling mudah. Kalau kita udah lebih pintar, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain. Nah, jadi kita di Tempe Movement kita coba dengan kacang-kacangan lain karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya gitu.
9: Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda untuk treatmentnya.
8: Beda.
9: Kacangnya apa aja, beda, Mbak Wida? Saya baru tahu ternyata, saya kira.
8: Jadi yang paling mirip dengan kedelai itu adalah edamame.
9: Oh, edamame.
8: Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai. Nah, itu cara membuatnya mirip
9: dengan kedelai.
8: Mirip dengan kedelai. Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa, 70 hari terus rebus gitu kan. Tapi kalau untuk dijadikan tempe mesti diperpanjang tanamnya, terus dikeringkan dulu.
9: Oh, gitu. Ada proses-proses. Jadi,
8: tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih, segala macam kacang yang bisa kita peroleh kita jadikan tempe. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa. Yang jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah. Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, gak digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba. Pete dicoba, oh ternyata
9: berhasil,
8: tapi itu aromanya ekskalatif banget gitu. Sementara luar biasa deh itu aromanya pete. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi pete. Terus melinjo itu jadi pete juga bisa. Bahkan mie instan jadi tempe juga gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa.
9: Ternyata. Mie instan jadi tempe. Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih, mie instan kan bukan kacang-kacang, kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
8: Nah, itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya. Dicoba.
9: Ada kandungan apa itu akhirnya kenapa mie instan jadi tempe?
8: Nah, jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu. Nah, mungkin di dalam jadi mie instan itu tidak melulu kosong, nggak ada nutrisinya gitu, tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah, nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi itu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu, gitu. Jadilah tempe
9: mie instan jadi tempe. Saya ini insight baru, karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya. Ternyata sudah pernah dicoba juga di Tempe Movement. Aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
8: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih, nggak seperti jadi sih kue keki gitu, tapi nggak bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu, cuman keren warna-warni lah. Okay.
9: Itu bisa karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan ini harus ada yang hits, entah itu dari warnanya yang seru, kan? Yang seru bener karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih, banyak pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah, betul. Ini gimana Mbak Wida bagi resepnya kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
8: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya. Karena kalau lihat dulu kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu,
9: oh iya, betul,
8: gitu kan
9: betul.
8: Ya. Yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu mikir ibaratnya kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
9: Karena punya protein juga mirip-mirip sama
8: iya kan, telur. Gizinya lengkap juga gitu walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah terus jadi akhirnya coba nih, coba tempe mentah. Kan sering banget bikin tempe, jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu. Terus kita penyet-penyet, terus kasih air anget, terus udah gitu udah jadi agak cair gitu. Terus taruh di muka. Nah taruh di muka, dimin sebentar sampai kering gitu. Terus udah bilas air dingin gitu. Nah ternyata tuh kulit jadi enak gitu. Dan untuk scrub bisa juga enak gitu kan.
9: Untuk scrub selain masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa juga bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe itu.
8: Nah itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Kita keringin dulu terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop, ya ternyata sudutnya tuh gak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating.
9: Maksud, ya,
8: gitu.
9: Sampai ke kulit-kulit mati tuh gak...
8: Tapi gak sakit gitu.
9: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk tempe movement berarti udah pernah merilis... Tempe masker tempe atau scrub tempe juga berarti.
8: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya udahlah kita masuklah di
9: masuk
8: situ.
9: Aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya. Dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Iya. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah yaitu budaya tempe. Betul. Yang di tahun 2024 akan dibawa sudah dibawa ke UNESCO dan mudah-mudahan di tahun ini. Tapi kalau dari Mbak Wida sendiri karena aktif di tempe melihat pergerakan ini movement sudah ada dari pemerintah seperti apa perjalanan sejauh ini?
8: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya, sangat berterima kasih karena kita tidak gila sendiri.
9: Akhirnya
8: movement
9: terjawab
8: kan movement gila sendiri
9: ini,
8: ya, betul. Nah jadi tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya itu yang jadi harapan saya sih tempe movement pasti akan melakukan hal banyak hal yang aneh-aneh lagi.
9: Eksperimennya gitu.
8: Eksperimennya banyak. Tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya, mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa

0: Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain, misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Yeah. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua rasa yang bisa kita terima seputaran tempe itu bisa kita embrace gitu ya. Misalnya ya kita makan tempe, kalau tempe sebagai makanan itu banyak, tapi tempe enak yang baru digoreng, dimakan dengan beras organik, dengan kecap khas Indonesia, diiringi lagu daerah apa yang mendayu-dayu, dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, mata melihat sawah yang hijau, atau hutan hijau, dan seperti itu. Jadi itu satu lengkap holistik, semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan, tapi semuanya gitu.
1: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang, atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe, ini bukan cuma proteinnya aja, tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
0: Betul. Soalnya kalau cuma bicara proteinnya aja, atau vitamin atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini, enaknya tuh kita ajak semua dengan semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan, seperti itu.
1: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikampen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia, kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi.
0: Betul.
1: Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe.
0: Iya.
1: Dari tempe yang
0: dari
1: sudah ada.
0: Tempe, iya.
1: Tapi kalau respon sendiri Mbak Wida, selama perjalanan kita lihat di Indonesia, di luar negeri, ini kalau udah membahas tempe, warganya tuh sangat excited. Sangat, wah, ini cuman di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih dipandang sebelah mata. Respon di sana seperti apa Mbak Wida?
0: Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal, dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia, tadi
1: balik ya, lagi tadi, iya. Jadi emang kalau di sana okay lah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
0: experience-nya,
1: experience-nya di Indonesia, dan cuman ada di Indonesia aja.
0: Cuman ada di Indonesia.
1: Betul. Gitu. Bahkan harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe tuh harusnya diganti ya.
0: Oh, kalau kita gitu mental tempenya malah bangga. Mental tempe, tapi itu keren gitu.
1: Untuk teman-teman di tempe momen itu keren gitu. Kita mental tempe.
0: Kita mental tempe nih, keren tapi.
1: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa. Saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawa ya takut saya salah. Yen atine resik tempene apik gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
0: Betul.
1: Mbak Wida, bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
0: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu, disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari

0: variasi raginya tersebut. Nah, tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil, nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif, dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel, dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
1: Bahagia ya?
0: Bahagia. Jadi kalau di workshop-workshop itu, biasanya saya sampaikan gitu, kalau misalnya beda orang, beda hasil. Ya beda, semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe itu juga ikut berperan. Dan tetap karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
1: Wah, ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah gak sih Mbak Wida, untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat, mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya, mungkin gak saya membuat tempe saya sendiri?
0: Oh, mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu, zaman dulu membuat tempe itu kan empu-empu gitu. Karena kita gak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia. Kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah, ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang. Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe, dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi.
1: Ini saatnya saya ya Bu ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan baru terdengar. Kalau misalnya cuma dikip, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, nggak mau ngasih tahu tentang pelit ilmu, kita jadi kita nggak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait kita diakuin oleh UNESCO. Next-nya apa? Yaitu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
0: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu. Itu karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya, dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah, dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal. Misalnya saat kita mau membuat tempe, semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
1: Hari ini sudah bergerak ya.
0: Sudah bergerak, sudah mulai bergerak gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih.
1: Oke, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat, karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe.
0: Dimulai
1: dari, saya sih harusnya udah mulai dari kemarin di dapur ya, udah makan aja. Tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan. Tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa dimacem-macemin.
0: Betul.
1: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini?
0: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya, mungkin
1: masuk ya,
0: pyramid ya, pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan,
1: gaya belum pola lagi hidup.
0: Iya, pola hidup, isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
1: Jadi, semuanya bisa.
0: Iya.
1: Tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida.
0: Dia fleksibel, dan luas.
1: Dan luas. Jadi enggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe
0: dan masuk
1: gitu. Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
0: Betul.
1: Terima kasih kebanggaannya. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita seperti yang Mbak Wida bilang. Tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil, bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa. We'll be right back.

0: Demikian tadi pendengar, sudah kami hadirkan siaran podcast terkait tempe bukan sekedar lauk, namun sebuah warisan Indonesia yang diakui dunia, bersama dengan Dr. Wida Winarno, co-founder Tempe Movement, yang sudah hadir untuk Anda. Selanjutnya kami hadirkan cek fakta saat ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, di mana beredar sepongkahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Bandara Kertajati resmi jadi milik militer Amerika Serikat dan dijadikan bengkel. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termbughoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan kompas.com berjudul PT BIJB bantah isu Bandara Kertajati dikuasai militer Amerika Serikat. Foto bendera Amerika disebut hoax AI. Bandara Kertajati atau Bandara Internasional Jawa Barat dimiliki dan dikelola bersama oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BUMN, yakni PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat atau PT BIJB, dan pemerintah pusat melalui PT Angkasa Pura Indonesia atau PT Angkasa Pura II. Dari pemerintahan ini diketahui bahwa PT BIJB menegaskan foto yang memperlihatkan bendera Amerika berkibar di Bandara Kertajati adalah hasil rekayasa artificial intelligence atau AI. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar menyapa pagi. Hari ini hari Rabu 10 Juni 2026. Kalau pagi tadi kami sudah mendengarkan setiap masukan Anda, tanggapan Anda terkait bagaimana caranya merawat toleransi beragama, dan sudahkah harus ada regulasi yang mengaturnya. Kita akan perbincangkan topik seputar merawat toleransi beragama di Makassar lewat regulasi. Saat ini kami sudah bersama dengan Dr. Syamsu Rijal MSI dari Hasanah Keagamaan dan Peradaban Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Syamsu Rijal.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya, sehat-sehat Pak Syamsu Rijal.
2: Ya, alhamdulillah saya sehat-sehat ini.
0: Alhamdulillah.
2: Ada di daerah yang enggak jauh ini, di Mamasa.
0: Oh, di Kabupaten Mamasa. Iya, di sana dingin, Pak Syamsu Rijal. Baik. Baik, Pak Syamsu Rijal, sesuai dengan informasi yang ada terkait Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar ini terus mendorong lahirnya regulasi khusus yang dapat menjadi landasan pembinaan kerukunan masyarakat di Kota Makassar. Dari analisis BRIN sendiri, analisis Badan Riset dan Inovasi Nasional, sejauh ini apakah sudah seharusnya ada regulasi baru untuk menjaga toleransi agama di daerah kita, khususnya di Kota Makassar ini, menurut Anda Pak Syamsu Rijal?
2: Ya, pertama kerukunan beragama atau toleransi ya.
0: Iya.
2: Bukan hanya kerukunan antaragama, tapi toleransi secara umum itu saya kira menjadi sesuatu yang penting di dalam negeri kita, termasuk Makassar sebagai daerah yang majemuk, ya daerah yang sangat beragam secara etnis,
0: yeah,
2: agama dan berbagai etal di sana gitu. Dan karena itu memang pemerintah perlu untuk turut serta di dalam hal ini, setidaknya membuat satu kebijakan yang bisa mengakomodasi semua keragaman tersebut ya, memberikan ruang bagi seluruh kelompok, baik kelompok agama maupun kelompok etnis, untuk menjalankan kepercayaan mereka, menjalankan keyakinan mereka. Nah, saya kira salah satu inti dari berbagai kebijakan itu di situ dulu poinnya ya, untuk konteks toleransi. Jadi negara bisa memberi ruang yang sama terhadap semua kelompok beragama atau kelompok-kelompok yang ada di Makassar ini gitu. Nah, dari situ baru kemudian disusun langkah-langkah selanjutnya bagaimana membangun toleransi tersebut. Begitu saya kira ya, yang pertama.
0: Nah, Pak Syamsu Rijal, Anda kan tadi menyebutkan ada kebijakan di dalamnya. Apakah kebijakan tersebut ini akan memuat semacam aturan-aturan, kemudian juga ada sanksi di dalamnya, sehingga masyarakat ini dalam menjalankan ibadah di keanekaragaman agama ini bisa merasa aman dan juga nyaman, begitu Pak Syamsu Rijal?
2: Ya, sebenarnya kan kita payung besarnya tentang toleransi itu kan sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, bahwa semua warga negara dijamin kebebasannya untuk menjalankan agama gitu. Dan saya kira banyak regulasi yang selanjutnya, regulasi turunannya yang mengatur soal itu, bagaimana jaminan terhadap pemeluk agama untuk memeluk agama dan seterusnya gitu. Nah, di tingkat pemerintah daerah, saya kira regulasi yang dibangun tentang toleransi itu lebih banyak dalam konteks bagaimana toleransi itu bisa terbangunnya, yeah, merawatnya secara kultural di bawah gitu. Jadi yang paling penting di dalam regulasi ini adalah bagaimana menumbuhkan di konteks sosial kemasyarakatannya, menumbuhkan sikap saling menerima antara satu dengan yang lain gitu. Jadi bukan hanya sekedar toleransi pasif ya, artinya bahwa saya misalnya agama Islam membiarkan saja agama lain karena saya merasa bahwa biarlah mereka ada di sana dan saya di sini gitu. Tapi toleransi yang kita mau dorong ini adalah toleransi yang bisa bekerja sama satu dengan yang lain dalam hal-hal tertentu gitu kan, kira-kira ya. Nah, di sini poinnya ini perda atau kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah daerah. Soal sanksi sebenarnya kan itu jelas, ada regulasi di tingkat atas yang sudah mengatur itu. Jadi bagaimana jika ada kelompok tertentu yang menghalangi seseorang misalnya menjalankan ibadahnya katakanlah seperti itu, atau melakukan kekerasan terhadap kelompok agama lain, itu kan ada sebenarnya aturannya di tingkat atas. Jadi soal sanksi itu tinggal dijalankan oleh aparat di bawah, menjalankan regulasi yang sudah ada saat ini gitu. Nah, di tingkat bawah, di perda tingkat bawah ini lebih mendorong ke arah bagaimana praktek kerukunan beragama itu berjalan dengan baik gitu, saya kira ya. Jadi soal sanksi itu ya sudah ada di regulasi yang lain, begitu saya kira.
0: Baik, jadi boleh dikatakan dengan adanya regulasi yang nantinya misalnya entah itu perda ataupun juga perwali, ini akan lebih menjadi sebuah landasan dalam menjaga dan juga memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis begitu di tengah keberagaman, selain di bawah payung hukum tadi Undang-Undang Dasar 1945 ya, Pak Syamsur Rijal.
2: Ya betul Bu, karena kan regulasi ini mengcover sesuatu yang mungkin unik ya, atau sesuatu yang khas dalam konteks Makassar ini, yang memang perlu diatur tersendiri di dalam konteks perda. Tapi poin pertama dari menurut saya pengaturan terhadap relasi antara umat beragama yang kemudian mungkin nanti disebut sebagai perda kerukunan beragama, poin pertama itu adalah rekognisi dulu ya.
0: Seperti apa itu Pak?
2: Rekognisi itu adalah mengakui seluruh hak-hak kelompok beragama yang ada di Makassar. Jadi bukan hanya soal bagaimana mengakui misalnya 6 agama yang sudah ada. Bersama ya, mulai dari Islam sampai Konghucu. Tapi juga kelompok-kelompok, aliran-aliran yang masing-masing ada di dalam agama tersebut ya. Karena masing-masing agama itu juga punya lagi aliran. Di Islam punya aliran, di Kristen punya sekte-sekte atau kemudian denominasi gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, semua ini di dalam perda tersebut harus bisa direkognisi, bisa diakui keberadaannya, dan diberikan hak yang sama untuk menjalankan ibadah menurut yang mereka yakini begitu Bu.
0: Nah, Pak Syamsur Rijal, tadi kan sempat membahas juga seputar kultural, bagaimana budaya, khususnya kalau di Kota Makassar ini kan banyak budaya-budaya yang bisa kita ketahui, ada Sipakatau dan selainnya. Apakah nanti bagaimana ya, ada mungkin masukan tambahan dari BRIN sendiri, dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, khususnya terkait hasanah keagamaan dan juga peradaban, sehingga nilai budaya tersebut dalam regulasi yang ada nantinya ini dimasukkan dalam regulasi terkait toleransi beragama ini, Pak Syamsur Rijal?
2: Ya, betul. Saya setuju bahwa kita ini punya nilai-nilai kultural yang terkait dengan kerukunan. Seperti tadi sudah timbul ada Sipakatau, Sipakaine, Sipakalebi. Tapi ada beberapa yang menunjukkan bahwa nilai-nilai itu sekarang itu kan tinggal hanya menjadi slogan ya. Jadi dia hanya ungkapan yang tidak diterapkan secara implementatif di lapangan, atau tidak dilaksanakan. Bagaimana cara melaksanakannya secara teknis gitu. Nah, sekarang ini aturan ini yang mau disusun oleh pemerintah daerah, saya kira ke arah sana ya, bagaimana kemudian nilai-nilai tersebut itu bisa diimplementasikan lebih nyata di kehidupan sosial masyarakat. Nah, karena itu regulasinya ini harus bisa menurunkan berbagai filosofi kita, orang-orang Bugis Makassar, nilai-nilai kita dan seterusnya itu menjadi sesuatu yang bisa diterapkan di tingkat bawah. Ya, jadi bagaimana Sipakatau itu bisa dilaksanakan gitu kan? Bagaimana Sipakaine, Sipakalebi itu bisa dijalankan betul-betul secara teknis di lapangan gitu, dalam konteks kehidupan kita. Nah, itu yang perlu di didetailkan dalam rancangan perda tersebut, kalau misalnya atau perwali yang akan dibuat oleh pemerintah Makassar misalnya.
0: Iya. Nah, Pak Syamsurizal, seperti yang Anda katakan, bukan hanya menjadi slogan, tetapi ada pelaksanaan teknis. Next, kedepannya ini apakah perlu ada kolaborasi di tingkat sekolah-sekolah, khususnya di usia dini ya? Karena kan mempelajari seputar toleransi, ini kan harus ditanamkan sedini mungkin, sehingga regulasi yang ada ini akhirnya bisa selaras begitu, Pak Syamsurizal.
2: Ya, saya kira begitu ya. Dan sebenarnya ini kan bisa beriringan dengan program yang dijalankan oleh katakanlah Kementerian Agama yang selama ini sudah intens mengkampanyekan soal moderasi beragama misalnya, gitu. Yeah. Dan juga lembaga-lembaga lainnya, lembaga-lembaga keagamaan, NU, Muhammadiyah, kemudian ada NGO, LSM di Makassar yang saya kira sangat intensif mendorong kurikulum beragama atau toleransi. Saya sendiri aktif di situ ya, di teman-teman yang misalnya Jalin Harmoni, ada namanya Jalin Harmoni, ada beberapa lembaga yang tergabung di situ yang selama ini sudah mendorong di tingkat akar rumput, di tingkat kultural. Mm-hmm. Karena itu pemerintah bisa bekerja sama dengan berbagai lembaga tersebut, termasuk bagaimana teknisnya itu mendorong masuk misalnya bagaimana kerukunan beragama itu bisa terinternalisasi ke generasi muda, anak-anak sekolah dan seterusnya gitu. Mm-hmm. Saya kira ini teman-teman yang sudah berkiprah selama ini sudah punya strategi untuk itu. Tidak selalu yang harus menjadi kurikulum kan, karena beban anak-anak kita sendiri punggungnya itu terlalu berat ya, memanggul beban kurikulum yang berupa-rupa itu berbagai macam gitu. Jadi dia bisa menjadi hidden ya, hidden kurikulum yang bisa disampaikan di dalam praktek sehari-hari di sekolah misalnya ya, atau bagaimana di dalam konteks guru menyampaikan nilai-nilai itu dalam setiap mata pelajaran. Saya kira memungkinkan itu dilakukan.
0: Baik.
2: Nah, saya kira ini yang dilakukan oleh pemerintah kota. Dia penting untuk membangun kerjasama dengan berbagai kelompok-kelompok atau stakeholder yang sudah selama ini mendorong gerakan toleransi di Makassar.
0: Gitu. Baik, Pak Syamsurizal, tadi kami membuka opini publik Makassar pagi dan banyak ya pendengar kita hampir yang mengatakan kalau tanpa ada regulasi pun masyarakat Kota Makassar khususnya ini tetap menjunjung tinggi yang namanya toleransi beragama. Karena banyak yang berpikiran ketika ada regulasi mungkin kondisi di suatu daerah ini terjadi sesuatu. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan, ini semacam sosialisasi juga bagaimana sebenarnya keberadaan regulasi di tingkat perwali ini ataupun juga perda yang sebenarnya ada untuk lebih memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis begitu di tengah keragaman, Pak Syamsurizal.
2: Iya, betul. Jadi posisi perda atau regulasi itu artinya negara berupaya untuk hadir di tengah-tengah masyarakat itu untuk ikut serta terlibat di dalam merawat atau mengembangkan kehidupan beragama kan. Nah, di sini posisi negara itu kenapa kita butuhkan ada atau katakanlah aturan ini ada, agar semua orang secara hukum itu terayomi, terjamin gitu kan ya. Ya, meskipun secara kultural, secara ini masyarakat Makassar mungkin sudah toleran dan sebagainya, tetapi ketika muncul satu riak-riak tertentu dan katakanlah ada tekanan dari kelompok tertentu terhadap kelompok yang lain, maka yang bisa itu adalah kebijakan. Nah, di sini titik pentingnya regulasi yang misalnya ketika ingin dibangun oleh pemerintah daerah. Nah, makanya dari awal saya katakan bahwa regulasi itu poinnya kan pertama mengakui keberadaan dan menjamin kehidupan aman bagi semua kelompok beragama, kan di situ sebenarnya gitu. Nah, karena ini dia lebih menjadi sarana untuk semua orang merasakan ada payung hukumnya sebagai warga negara untuk menjalankan agamanya masing-masing dan hidup secara rukun berdampingan dengan kelompok-kelompok yang lain gitu. Itu poinnya kenapa penting ada kegiatannya di satu masyarakat. Tetapi dengan catatan sekali lagi saya, menurut saya ya, ini harus melibatkan banyak teman-teman, ada banyak kelompok yang selama ini terlibat di dalam kelompok mendorong gerakan toleransi, termasuk kelompok-kelompok civil society. Karena jangan sampai misalnya regulasi itu justru itu mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu kan ya, atau tidak memasukkan kelompok-kelompok yang beragam dasar itu menjadi bagian yang harus dirawat, yang harus menjadi bagian dari toleransi beragama di Kota Makassar.
0: Baik. Baik, Pak Syamsur Rijal, terima kasih untuk edukasinya ya. Ini semoga ini menjadi salah satu edukasi terbaik, sosialisasi juga, sehingga dengan adanya regulasi yang nantinya akan hadir begitu, ini justru lebih memperkuat kehidupan masyarakat yang lebih harmonis lagi di tengah keberagaman, menjunjung tinggi yang namanya toleransi beragama. Sehat selalu Pak Syamsur Rijal, semangat terus di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar perbincangan kita dengan narasumber kita yang pertama, Bapak Dr. Syamsur Rijal MSI dari Hasanah Keagamaan dan Peradaban Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Kita akan lanjutkan perbincangan topik kita seputar merawat toleransi beragama di Makassar lewat regulasi. Kita akan bersama dengan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Makassar, ada Bapak Profesor Dr. Arifuddin Ahmad MAG. Seperti apa sebenarnya regulasi yang akan dihadirkan dan bagaimana upaya yang terus dihadirkan dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar untuk terus mendorong lahirnya regulasi khusus yang dapat menjadi landasan pembinaan kerukunan masyarakat di Kota Makassar. Tetap bersama kami.

0: Aku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini cocok nih buat konten video aku. Mau aku up di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi hari Rabu 10 Juni 2026 membahas seputar merawat toleransi beragama di Makassar lewat regulasi. Kita sudah perbincangkan topik ini tadi bersama dengan Bapak Dr. Syamsur Rijal MSI dari Hasanah Keagamaan dan Peradaban Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Kita akan perbincangkan kembali. Sudah hadir bersama dengan kami pendengar Bapak Profesor Dr. Arifuddin Ahmad MAG, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Makassar. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat-sehat ya Pak Prof ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baiklah Pak Prof, ini kan kita membahas seputar regulasi untuk merawat toleransi beragama khususnya di Kota Makassar. Bagaimana Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB melihat agar lahirnya regulasi khusus ini yang diharapkan bisa menjadi landasan pembinaan kerukunan masyarakat di Kota Makassar, Pak Prof?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah. Salam kerukunan.
0: Salam kerukunan.
1: Pertama-tama Mbak, bagi FKUB sebetulnya ini kita sudah menginisiasi lahirnya regulasi terkait dengan pembinaan kerukunan Kota Makassar.
0: Iya. Yeah.
1: Sejak tahun 2023 malah konsep kita itu sudah ada. Bahkan sudah dua kali kita harmonisasi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi kita masih pertama itu belum diterima karena ada kata agama yang menurut mereka itu adalah kewenangan pemerintah pusat.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian yang baru-baru ini itu juga masih minta karena dianggap di PBM nomor 9 dan nomor 8 itu kan mandatnya menyebut bahwa peraturan gubernur. Dia ya. Pahami bahwa peraturan seharusnya lahir peraturan gubernur duluan. Tapi kita dari beberapa studi tiru, kita sudah ke Salatiga, kita juga sudah ke Banjarmasin, ke Banjarmasin, ke kemudian ke yang kat Singapura itu, dan berapa yang kita sudah ini, ternyata itu bisa lahir tanpa adanya regulasi di tingkat provinsi mereka. Nah, mengapa ini menjadi penting? Sebetulnya tidak hanya dalam konteks bagaimana menaikkan peringkat Kota Makassar sebagai kota yang toleran dalam penilaian setara institut, tetapi yang lebih substantif sebetulnya adalah bahwa pertama sebagai warga negara Indonesia kita menganut negara hukum, dan kita sama maklumi bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang sangat multikultural, keragaman kepercayaan, kita paling tidak ada 6 agama resmi, dan tentu ini yang satu saja itu bisa terdapat beberapa cara pandang beragama atau cara melaksanakan agama.
0: Yeah.
1: Di Muslim misalnya ada yang berbeda cara beragamanya antara Muhammadiyah, NU, Wahdah Islamiyah, dan yang lain. Nah, demikian juga misalnya di agama lain kan juga, misalnya di Buddha ada Walubi, kemudian ada yang lain, di Hindu juga kurang lebih sama, apalagi di Kristen banyak sekali sekte. Nah, kalau kita tidak membuat regulasi, maka orang itu akan lebih bebas menafsirkan PBM itu, lalu kemudian ya bisa cenderung yang mayoritas itu kemudian mendominasi pemahaman itu untuk ini. Jadi dalam rangka memitigasi hal-hal yang bisa menjadi pemicu konflik, tidak hanya dalam kaitan pendirian rumah ibadah, tetapi dalam pemanfaatan rumah ibadah, ruang-ruang publik atau ruang-ruang ini dalam rangka mengedukasi umat itu menjadi sangat penting. Nah, apalagi kalau kita lihat misalnya salah satu program strategis pemerintah Kota Makassar itu berbunyi beragama maslahat, berkebudayaan maju. Nah, bagaimana umat beragama ini kemudian bisa mengamalkan agamanya yang memberikan kemaslahatan? Itu tidak bisa kemudian diberi kebebasan untuk menafsirkan semuanya tanpa ada petunjuk-petunjuk umum yang saya kira harus membedakan wilayah liturgi dan atau wilayah ritual dan non-ritual, yeah, atau wilayah liturgi atau non-liturgi. Karena itu perlu ada regulasi yang mengatur agar tidak terjadi kekacauan, apalagi konflik agama itu. Jadi bukan pada persoalan substansi cara hubungan seseorang penganut agama dengan Tuhannya, lalu kemudian menjadi alasan bahwa itu kan kewenangan pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah itu kemudian berkewajiban untuk bagaimana menjaga stabilitas, bahkan dengan mewujudkan kerukunan umat beragama, bahkan bisa mewujudkan harmoni dalam kerukunan itu, karena bisa saja terjadi orang bersatu tapi kan tidak rukun gitu. Ya, itu juga persoalannya. Jadi ini harus produktif. Ada istilah kemarin ketika kami dialog, ada ini 4 hari kita rentetan dialog itu di segmen majelis agama, kemudian tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Tokoh pemuda kemarin ada yang menarik. Beragama itu jangan kemudian menjadi tameng itu yang dikedepankan, tetapi beragama itu seharusnya juga menjadi jembatan untuk bisa melakukan transformasi. Saya kira kalau kita bagi Islam itu kan keragaman itu petunjuknya adalah fastabiqul khairat.
0: Baik. Nah, artinya Pak Prof, dengan adanya regulasi ini, maka secara tidak langsung ini akan memperkuat begitu kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman, selain dengan adanya payung hukum di Undang-Undang Dasar 1945 ya, Pak Prof.
1: Iya, sebetulnya kita juga sangat berharap itu, supaya itu bisa melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama keterlibatan setiap SKPD. Karena kan setiap SKPD itu kan ada umat beragama, pasti ada umat beragama. Nah, kalau kemudian ini dilihat sebagai bagian dari agama, itu kan tugasnya Kementerian Agama. Iya, tapi kalau misalnya di SKPD itu ada masjid atau ada rumah ibadah, lalu kemudian waktunya, lalu bagaimana mengaturnya di sana supaya tidak terjadi konflik atau iri satu dengan yang lain? Maka keterlibatan itu harus ada, gitu ya. Atau misalnya tokoh-tokoh agama ini sudah rukun, tapi bagaimana dengan di kalangan pemuda, di kalangan ini itu belum ada jaminan, maka SKPD itu juga harus dilibatkan. Jadi ketika ada regulasi itu, kita berharap juga sebetulnya bahwa keterlibatan seluruh unsur yang ada di pemerintah kota dan seluruh elemen masyarakat itu menyadari bahwa dalam rangka mewujudkan kerukunan umat beragama, itu tidak bisa hanya tokoh-tokoh agama itu kemudian bisa rukun itu, tetapi karena semua masyarakat Indonesia, kalau kita bicara Kota Makassar, seluruh warga Kota Makassar adalah warga warga beragama, umat beragama, maka tentu ini harus diatur itu. Jadi bagi kami di FKB bukan karena persoalan setara institut ya, kalau itu juga menjadi penting ya bagus juga sih sebetulnya, karena itu kan kemudian bisa memberikan nilai plus bagi pemerintah Kota Makassar. Misalnya kalau kita lihat yang sebelumnya bahwa Makassar masuk kota yang rendah toleransinya, lalu tahun ini setara menyebutkan kita sudah masuk di 9, ya kami juga di FKB bagus karena janji atau tambahan anggarannya kan juga ada kan. Tapi kami bukan pada prinsipnya yang utama penambahan anggaran sebetulnya, tapi yang utama adalah bagaimana kita bisa memajukan Kota Makassar kembali sebagai kota dunia, tetapi itu bisa lebih maju. Makanya harus beragamanya maslahat dan berkebudayaannya maju, sehingga ya Makassar bisa kembali ke mengembalikan nama besarnya dulu gitu ya. Seperti itu.
0: Pak Prof, dari FKUB sendiri bagaimana menilainya ketika dalam regulasi ini nantinya poin penting apa yang harusnya hadir begitu, Pak Prof?
1: Pertama, memang kalau kita mencermati beberapa regulasi di kota-kota lain, pertama adalah partisipasi dari setiap elemen masyarakat, baik di elemen di pemerintah kota maupun juga di masyarakat umum sendiri. Jadi itu perlu diatur. Yang kedua memang terkait dengan bagaimana umat beragama ini dan semua pemimpin-pemimpin agama itu bisa memberi edukasi kepada masing-masing umatnya dengan pemahaman keagamaan yang inklusif gitu ya. Mm-hmm. Sehingga terhindar dari ujaran kebencian, terhindar dari sikap beragama yang ekstrim, yang radikal, yang kemudian klaim kebenaran. Makanya menggunakan diksi beragama maslahat kan itu bagi kita umat Islam. Nah, beragama maslahat itu kan salah satu penjelas implementasi dari Hayrunnas am Faulinnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Nah, itu yang kedua. Jadi gimana bisa mengedukasi. Yang ketiga, bagaimana interaksi antara ini, supaya mana sih sebetulnya yang boleh berinteraksi, mana yang tidak. Karena ada wilayah liturgi dan liturgi atau wilayah ritual, ada yang non ritual bagi umat Muslim. Makanya di RKUB itu sebetulnya ada tiga yang mendasar biasa kita sebutkan itu supaya ini berjalan dalam rangka pembinaan kerukunan umat beragama. Pertama adalah literasi, bagaimana supaya umat beragama ini kemudian memiliki literasi yang memadai sehingga dia tidak bersikap eksklusif, ya. Kemudian yang kedua adalah interaksi. Jadi kalau literasi itu minta ikra, gitu ya, ikra ismi rabbi. Kemudian interaksi, karena kalau kita tidak interaksi itu biasa muncul kecurigaan, kebencian dan seterusnya, bahkan fitnah, gitu ya. Padahal bagi kita umat Islam ada perintahnya, itu kan perbedaan yang ada itu di ta'arufu, supaya saling kenal, mengenal. Yang ketiga itu ya perlu juga sebetulnya healing-healing, rekreasi itu kan kursi itu feel art gitu ya. Jadi kalau kita tidak sekedar berinteraksi, tapi bagaimana kita bisa bersama-sama. Yang saya pahami dari kursi itu feel art itu ya bisa jalan bersama, kemudian bisa buat kegiatan bersama. Tetapi kita tidak bisa melakukan triasi tadi ini, literasi, interaksi dan rekreasi itu tetap dalam bingkai regulasi. Maka kita sebagai negara hukum itu tetap harus mengacu pada regulasi. Tapi kalau regulasinya tidak jelas, gimana merujuknya kan itu? Merujuknya. Makanya kita berharap, kami kemarin menyebutkan, kalau dulu saya biasa menyebut triasi, maka sekarang ini triasi itu sudah punya titel, triasi MSI.
0: Ada tambahannya ya Pak Prof?
1: Iya, triasi MSI. Jadi ini sudah pakai titel gelar sekarang. Jadi
0: sudah pakai gelar.
1: Umat beragama yang literasinya bagus, interaksinya baik, kemudian rekreasinya membahagiakan karena dia mentaati regulasi. Kira-kira seperti
0: jadi
1: itu.
0: Jadi nanti dengan adanya regulasi tersebut terkait toleransi beragama, literasi, interaksi dan rekreasi, ada praktek nyata yang nantinya akan hadir khususnya di Kota Makassar begitu ya.
1: Sudah berjalan kita.
0: Sudah berjalan ya Pak Prof.
1: Sudah berjalan. Literasi misalnya ini kan kita sudah banyak sosialisasi juga kerjasama RRI kan misalnya kerjasama
0: moderasi agama
1: Kidian Ilahi itu sudah berjalan untuk literasinya. Kita juga sudah membuat satu buku tentang pembinaan kerukunan umat beragama, bagaimana perspektif ajaran agama dari 6 agama itu semua ada, kemudian nilai-nilai kearifan lokal itu juga semua, bagaimana local wisdom Bugis, Makassar, Mandar, Toraja itu juga sudah dimuat dalam buku itu. Nah, untuk interaksinya kita dialog itu setiap tahun dan juga dialognya hari ini selain dari di RRI kan kami juga turun di majelis-majelis atau ormas-ormas yang ada. Kemarin kita go to kampus, sebelumnya ini juga kita inisiasi untuk masuk ke sekolah-sekolah dan madrasah itu ya. Nah, untuk interaksinya ini rekreasinya kita misalnya setiap tahun juga kita ada agenda untuk studi tiru. Misalnya dalam waktu dekat ini kita akan ke Sukabumi dan Bekasi, mudah-mudahan dimudahkan ya. Dan itu semua dalam rangka mewujudkan sebetulnya regulasi ya. Jadi sudah 2 tahun itu kita menyiapkan regulasi ya untuk ini, dan mudah-mudahan ini adalah studi tiru yang terakhir ya. Kemudian bisa melahirkan regulasi apapun itu tentunya apakah keputusan wali kota atau dia peraturan wali kota, tapi kita berharap itu dalam bentuk yang terakhir itu adalah perda tentang pembinaan kerukunan masyarakat Kota Makassar, kalau tidak menyebut agama ya. Yeah. Mewujudkan ya kerukunan antara warga Kota Makassar ya.
0: Baik, Pak Prof, yang terakhir mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kota Makassar dengan adanya regulasi nanti ataupun belum menuju ke arah sana, bagaimana kerukunan umat beragama ini tetap terjalin di kota kita ini, Pak Prof?
1: Iya, kami menekankan pada visi tentang nilai-nilai ajaran agama itu kemudian diperkuat. Demikian juga dengan nilai-nilai kearifan lokal. Makanya kami punya tagline itu Makassar Sikat Tutui harmoni dalam keragaman. Jadi kalau warga Makassar ini komitmen untuk mengamalkan ajaran agamanya yang apa namanya, yang damai ya, insya Allah yang bermaslahat bahasanya pemerintah kota, yang bermaslahat dan tetap menjunjung tinggi budaya yang berkemajuan tanpa harus mempertentangkan, saya kira ketika diperkuat dan dibungkus dengan regulasi, insya Allah Makassar itu bisa semakin rukun, semakin harmoni, semakin maju dan semakin bermartabat. Semoga semuanya berkomitmen terkait dengan hal itu. Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih Pak Prof untuk waktunya bersama dengan RRI Makassar saat ini. Sehat-sehat selalu Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Prosot RRI Makassar, demikian perbincangan kita dengan kedua narasumber kita membahas topik seputar merawat toleransi beragama di Makassar lewat regulasi. Baru saja kita perbincangkan dengan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Makassar, Bapak Profesor Dr. Arifuddin Ahmad MAG, dan tadi juga kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Syamsu Rijal MSI dari Hasanah Keagamaan dan Peradaban Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Bagaimana dengan adanya regulasi nanti ini akan menjadi sebuah landasan dalam menjaga dan juga memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan pengarah acara Nila Puspita, ada juga rekan Iqbal di meja operator, menutup kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

tahun ini, Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan

Program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang pendengar, dimanapun Anda berada. Irsan Saputra yang kali ini bertugas menemani Anda setelah tadi ada rekan saya Arti Alfiart dari pukul 5 pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sekarang saatnya saya Irsan Saputra yang bertugas menemani Anda. Baik pendengar, menemani Anda di kali ini hari Rabu 10 Juni 2026. Di Halo RRI, seperti biasa kami hadir untuk bisa menjawab, mendengarkan keluhan-keluhan Anda seputar tentang regulasi-regulasi, seputar tentang isu-isu yang ada di pemerintahan Kota Makassar ataupun di Sulawesi Selatan, atau kendala-kendala yang Anda alami yang ingin Anda laporkan langsung bersama kami di Halo RRI, yang insya Allah akan kami tampung requestan Anda, akan kami tampung bagaimana keluhan-keluhan Anda, dan kami informasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas itu, pendengar. Kami akan mencoba untuk bisa menjawab keluhan-keluhan Anda dari narasumber-narasumber yang memang membidangi hal tersebut, yang insya Allah akan menjawab pertanyaan Anda. Ada beberapa pertanyaan dari pekan lalu yang sebelumnya belum sempat terjawab mungkin karena beberapa kendala, dan kali ini ada beberapa jawaban yang akan Anda dengarkan bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini. Baik, line telepon berdering bersama kami. Saya coba untuk bisa terkoneksi bersama dengan pendengar kita. Iya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana, Pak?
1: Junaidi.
0: Oh, Pak Junaidi.
1: Iya.
0: Iya, baik, Pak Junaidi. Ada hal apa yang mau disampaikan kali ini, Pak Junaidi?
1: Yang sama sampaikan ini masalah yang ini pasar-pasar ini.
0: Pasar-pasar?
1: Iya, pasar-pasar.
0: Iya, kenapa itu pasarnya, Pak Junaidi?
1: Itu kalau misalnya di pasar itu sangat-sangat minim, apalagi kalau pengamen ini, Kak Irsan ini, kita apalagi tuh pasar di sini, pasar ini, pasar namanya dibilang pasar Pamos.
0: Pasar Pamos ya?
1: Iya. Itu dulu itu sebenarnya ramai orang jual, tapi sekarang itu sangat-sangat sepi karena pindah ke atas. Karena ini juga pengamen sangat-sangat menderita karena pendapatannya bagaimanapun juga sangat-sangat minim.
0: Sekarang karena sepi pasarnya ya?
1: Sepi, baru itu juga penjual lari semua ke atas karena ini kemauan wali kota. Ini wali kota ini bagaimana kemampuan, nah dia mau hidup barangkali itu wali kota itu terpekan di sini. Karena itu di selatan ini apalagi itu di penjual penjual itu hanya narobo semua.
0: Ini tidak, pasar Pamos daerah mana ini, Pak Tabe?
1: Daerah Sambung Jawa.
0: Oh, di Sambung Jawa.
1: Iya. Ini sangat-sangat sepi sekarang ini.
0: Oh, dulu ini pasar, dulu ini banyak pedagangnya yang di pinggir-pinggir jalan begitu.
1: Iya.
0: Tapi karena ditertibkan sama wali kota, akhirnya direlokasi, pindah ke tempat yang lain.
1: Ya, pindah ke atas.
0: Ke atas, kemana ini?
1: Di atas, ada lantai dua. Baru itu di atas. Kurit belanja naik ke atas, karena itu orang belanja ke orang itu semua ke siang. Jadi di sini tangga. Ini bagaimana solusinya ini? Bisa memikirkan ini. Bagaimana kita ini di Makassar ini mau hidup ini? Bukan mau mati. Iya, jadi ini Pak Wali Kota, Pak Menteri ini harus memikirkan ini. Ya, harus memikirkan ini masyarakat kita. Jangan biarkan begitu.
0: Iya.
1: Apalagi begini. Ini kalau penjual di pinggir jalan, apalagi di penjual ikan bakar apa yang musuh di mana kurang pencari karena kurang orang. Kasihan masyarakat yang di bawah. Kasihan masyarakat miskin. Dia mau hidup barangkali itu wali kota itu.
0: Iya.
1: Oke, angkat sekerta.
0: Iya, terima kasih banyak Pak Junaidi. Baik, ada Pak Junaidi tadi ya yang menyampaikan aspirasinya. Ini di Pasar Pamos. Pasar Pamos ini ada di Sambung Jawa, Cendrawasi, daerah Cendrawasi. Ini menyampaikan, menyampaikan bagaimana dengan relokasi yang dilakukan oleh wali kota. Sebelumnya ini banyak katanya di lantai 1 sampai di pinggir jalan memang pedagang-pedagang pasar itu dulu ramai. Tapi setelah direlokasi, ini pada pindah ke lantai 2. Nah, tapi setelah pindah ke lantai 2, ini masyarakat sudah jarang yang mau naik sampai di atas. Karena ya itu, mungkin belanjaannya banyak, agak susah lagi harus naik turun tangga. Sehingga pembeli berkurang di sana. Kurangnya pembeli akhirnya berdampak kemana-mana, ke pedagang pasar, bahkan sampai ke pengamen tadi ya, ada Pak Junaidi yang menyatakan bahwa karena kurang orang, otomatis saya juga kurang penghasilanku karena sedikit orang yang datang, yang biasanya banyak kasih apresiasi akhirnya berkurang. Jadi mungkin minta solusinya seperti apa begitu ya dari pemerintah Kota Makassar. Ini mungkin boleh dicatat ya, Ibu ya. Iya, terima kasih banyak. Baik pendengar, masih bersama Irsan. Ini ada keluhan juga di pekan lalu ya, Ibu ya. Ya, di pekan sebelumnya, pertemuan sebelumnya, bagaimana caranya masuk sekolah rakyat? Ada di wilayah anak ada wilayahnya anak usia SMP, dua orang tuanya sudah pisah, terus hanya tinggal sama nenek dan ada keterbelakangan mental katanya. Oh, sudah bisa ya, bisa dijawab ini ya. Oke, baik. Ini pertanyaan dari Pak Upi di Kabupaten Bone. Ini alhamdulillah sudah dijawab, bisa dijawab oleh narasumber kita yang akan kami coba hadirkan pendengar. Ini membahas seputar tentang sekolah rakyat di Kabupaten Bone bersama dengan Bapak Kepala Sekolah Rakyat, Pak Asri ya, bersama Pak Asri ini di Wajo, Terintegrasi 19 Wajo Asri. Iya, Pak Asri ya, bersama dengan Pak Asri. Baik, kita coba nanti berkomunikasi bersama dengan narasumber kami pendengar. Semoga Pak Upi juga mungkin masih memonitor bagaimana keluhan di lingkungannya. Semoga ini beliau bisa menjawab bagaimana cara mendaftarnya. Walaupun mungkin sekolah rakyat terutama di Kabupaten Bone, dan mungkin kita akan tahu ya ada beberapa mungkin sekolah rakyat di wilayahnya yang mungkin bisa di gunakan gitu. Karena saat ini memang pemerintah sedang menggalakkan sekolah rakyat ini. Ini memang tujuannya untuk anak-anak yang seperti ini ya, yang mungkin sudah sangat minim penghasilan orang tua dan juga kekurangan-kekurangan yang terjadi. Baik. Saat kini kita tengah tersambung bersama dengan narasumber kami saat ini. Kami coba menyapa. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Asri, bagaimana karya bata ini?
2: Alhamdulillah sehat, bahagia.
0: Alhamdulillah. Pak Asri, ini ada di Halo RRI kalian di pertemuan sebelumnya ada dari UPI sebenarnya. Pak UPI ini di Kabupaten Bone. Bertanya kebetulan di lingkungannya itu ada seorang anak usia SMP dengan kedua orang tua sudah berpisah dan saat ini hanya tinggal bersama seorang neneknya, dan ini ada keterbelakangan mental. Cuman saya agak kurang detail ini apakah nenek atau anaknya yang memiliki keterbelakangan mental, dan bertanya bagaimana caranya supaya bisa masuk sekolah rakyat karena kemungkinan banyak anak-anak yang membutuhkan. Tabe Pak Asri MPD.
2: Jadi yang pertama yang perlu kita pahami bersama bahwa untuk masuk di sekolah rakyat itu, sekolah rakyat sendiri itu tidak membuka pendaftaran Jadi yang pertama itu kami tidak membuka pendaftaran dari suara rakyat. Jadi yang ada istilahnya adalah penjangkauan langsung. Jadi penjangkauan langsung sebagaimana sebenarnya arahan Presiden bahwa di proses penjangkauan langsung ini harus tertib, tidak ada suap penyuap, tidak ada titipan dan harus bebas dari KKN. Adapun sebenarnya data penjangkauan ini datanya adalah data tunggal sosial ekonomi nasional atau DPSN. Jadi harus dipastikan nanti bahwa sasarannya kita atau calon siswanya itu betul-betul tepat sesuai dengan datanya. Nah, kemudian mekanismenya nanti petugas itu akan langsung turun ke lapangan untuk mengecek semua calon siswa yang memenuhi kriteria. Dalam hal ini kan di Kemensos itu bekerja melalui pendamping sosialnya, tetap kerjasama dengan pemerintah daerah, dinas sosial maupun dari BPS. Jadi kemudian ketika mereka turun ke lapangan itu harus memastikan dulu bahwa orang tuanya setuju dan calon siswanya betul-betul memenuhi kriteria. Yang jadi prioritas utama untuk calon siswa sekolah rakyat itu dari desil 1 dan desil 2. Atau kalau bahasa statistiknya itu dari siswa yang miskin ataupun miskin ekstrim. Itu. Jadi nanti betul-betul kita akan menjangkau bagaimana siswa itu apakah dia putus sekolah, tidak sekolah, atau misalnya rawan untuk putus sekolah. Ini semua yang akan dilakukan penjangkauan atau pendataan nantinya, seperti itu. Nah kemudian ini saya lanjut atau gimana?
0: Boleh, lanjut Pak, silakan.
2: Kemudian nanti kalau misalnya di penjangkauan, di proses penjangkauan langsung di lapangan, misalnya kemudian petugas menemukan ada kira-kira calon siswa yang memenuhi kriteria namun belum tercatat, nah ini ada kami istilahnya pemutakhiran data. Jadi nanti pemutakhiran data itu bisa melalui jalur formal atau bisa juga melalui jalur cek bansos atau melalui pendamping sosial itu. Jadi nanti siswa yang memenuhi kriteria, maksudnya menurutnya memenuhi kriteria tapi belum tercatat, nanti itu akan diverifikasi dan akan dicek langsung kembali untuk dilakukan pemutakhiran data berdasarkan data-data yang ada. Kemudian dari proses itu semua, ketika itu proses semua selesai, nanti akan diusulkan melalui penetapan SK pemerintah daerah. Sehingga prosesnya betul-betul bisa menjangkau semua lapisan masyarakat atau calon siswa yang akan bersekolah di sekolah rakyat. Seperti itu, Bapak.
0: Baik. Nah, Pak Asri, kapan sebenarnya sekolah rakyat ini akan dimulai? Kan beberapa wilayah, kayak di Makassar ada masih ada beberapa pembangunan. Dan terus juga ini masih ada masyarakat mungkin yang bertanya, jika mungkin ada pendengar kita yang saat ini juga merupakan salah satu dari desil 1 dan juga desil 2, ingin juga mendapatkan fasilitas ini tapi belum mengetahui caranya, apa yang harus mereka lakukan nih Pak Tabe?
2: Jadi sebenarnya untuk tahun ajaran baru nanti ini kan akan kita buka di tahun ajaran baru ya, sama dengan sekolah reguler lainnya, itu di 14 Juli tahun 2026 itu sudah masuk tahun ajaran baru. Meskipun saat ini proses penjangkauan itu sudah dilakukan sama teman-teman dari pendamping sosial, seperti itu. Kemudian jika memang masyarakat misalnya ada yang belum tahu informasinya, bagaimana cara dapatkan informasinya, yang pertama bisa menghubungi pendamping sosial yang ada di wilayahnya masing-masing. Kemudian yang kedua bisa juga berkoordinasi dengan pemerintah setempat melalui kelurahan kah, kantor desa, atau bisa melalui dinas sosial. Begitupun sebenarnya kalau misalnya di daerahnya ada sekolah rakyat, ya bisa saja melakukan koordinasi atau menghubungi teman-teman dari sekolah rakyat yang ada di wilayah tersebut untuk memperoleh informasinya. Bahkan untuk ketika misalnya melalui media sosial juga ya, Kemensos Republik Indonesia itu punya banyak media sosial, dari Facebook, Instagram, ataupun dari TikTok, itu bisa langsung dibuka di sana untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, termasuk fasilitas-fasilitas yang mereka dapatkan ketika masuk di sekolah rakyat.
0: Baik. Nah Pak, ini mungkin pertanyaan umum aja nih Pak Asri. Apakah ada hal-hal tertentu yang harus disiapkan oleh calon siswa nantinya? Kan kalau kita tahu ada seragam dan sebagainya, mungkin biasanya masyarakat masih mengkhawatirkan hal-hal tersebut. Jangan mis sekolah, nanti ada lagi dibayar, nggak ada dipakai belikan kok baju dan sebagainya. Itu mungkin boleh diluruskan sedikit Pak Tabe.
2: Jadi di sekolah rakyat itu adalah sistem sekolah berasrama yang betul-betul gratis, disiapkan oleh pemerintah, semuanya full pembiayaan dari pemerintah. Dalam hal ini pemerintah rakyat Indonesia, pemerintah Republik Indonesia itu betul-betul menyediakan semuanya free untuk semua peserta didik, mulai dari proses makannya, mulai dari proses pakaiannya, sampai kelengkapan pembelajaran itu semuanya gratis. Yeah. Bahkan seperti kami di sini ya, dan itu seragam seluruh sekolah rakyat di Indonesia. Mm. Itu bahkan alat kebersihan diri, alat asrama, sikat gigi, pakaiannya, pakaian dalam, pakaian sekolah, semuanya gratis. Dan sama sekali tidak ada dipungut bayaran satu sen pun kepada orang tua. Jadi ini harus kita masih memberikan informasi bahwa di sekolah rakyat itu pure, betul-betul gratis, semuanya dibiayai oleh pemerintah Indonesia.
0: Baik, itu, Masya Allah. Ya. Itu melalui Kementerian Sosial ya Pak Asri ya?
2: Iya, melalui Kementerian Sosial.
0: Baik. Pak, untuk saat ini sekolah rakyat ada di wilayah apa saja nih Pak? Mungkin masyarakat supaya bisa tahu juga.
2: Untuk saat ini sekolah rakyat itu yang di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ya, yang ada itu ada di Makassar, kemudian ada di Pangkep, kemudian ada di Baru, ada di Sopeng, Bone, Sinjai, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Luwu, Kabupaten Toraja. Untuk saat ini Pak di Provinsi Sulawesi Selatan.
0: Baik. Baik Pak Asri, terima kasih banyak atas jawabannya Pak Asri. Semoga ini bisa menjawab rasa penasaran dan juga bagaimana kepedulian masyarakat kepada anak-anak yang mungkin putus sekolah dan juga membutuhkan bantuan dari pihak pemerintah Pak. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, baru saja telah Anda dengarkan tadi jawaban ya dari pertanyaan ada Bang Upi di Bone, bagaimana cara masuk sekolah rakyat. Terus ada anak ya usia SMP ini dengan dua orang tua telah berpisah dan hanya tinggal bersama dengan Pak Asri tadi selaku kepala sekolah rakyat Integrasi 19 Wajo. Berikutnya ada saat ini tengah tersambung bersama kami ya di line Zoom ya. Di line Zoomnya kami kita coba menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Irsa.
0: Halo Kak Ulfa, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah kabar baik. Irsan gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah masih cowok-cowokmu seperti biasa.
3: Masya Allah.
0: Masya Allah.
3: Selalu ya.
0: Alhamdulillah. Kalau ini suaranya agak kecil nih, apakah dari kami atau? Oh ya boleh.
3: Ini agak-agak ini ya.
0: Iya benar nih. Ini kayak lagi hujan deras nih di sana saya dengarnya.
3: Dengarannya juga. Betul. Padahal di sini cerah banget loh kayak panas.
0: Oh panas di sana ya. Baik. Ulfa. Iya. Di Bone kali ini ada hal apa yang menarik yang mungkin bisa diinformasikan juga kepada pendengar-pendengar kita di Halo RRI kali ini?
3: Baik. Kalau dari Bone ya, informasi kali ini yang saya mau share di Halo RRI ini saya yakin ini salah satu keresahan yang paling dirasakan oleh ibu-ibu rumah tangga.
0: Apa
3: karena
0: tuh?
3: Karena harga minyak goreng subsidi
0: minyak kita ya,
3: Kabupaten Bone itu meroket.
0: Waduh.
3: Hingga Rp22.000 per liter.
0: Wah, ini udah sama dengan kemasan premium ya?
3: Lonjakannya. Betul. Jadi lonjakannya memang cukup signifikan nih Kak Irsan. Dari harga sebelumnya sekitar Rp18.000, kini sudah menjadi Rp22.000 per liter. Nah, meski dikeluhkan, namun pantauan di lapangan menunjukkan daya beli masyarakat belum terganggu. Jadi untuk penurunan daya beli sendiri itu tidak terlihat sampai saat ini, meskipun kenaikannya ya cukup signifikan.
0: Cukup signifikan.
3: Tapi karena memang kebutuhan pokok, jadi masyarakat masih tetap membeli minyak bersubsidi ini.
0: Ya mau nggak mau di ini ya dibeli ya, karena memang kebutuhan pokok nih.
3: Iya betul. Ya. Kalau di Makassar gimana Kak Irsan?
0: Baik, kalau di Makassar kali ini yang paling cukup banyak di pembicaraan juga ini masih seputar tentang TPA ya. Ini ada kemarin ada perubahan dari sampah sampah yang akan dijadikan listrik di PESL. Nah, itu sekarang TPA Anteng atau tempat pembuangan akhir yang ada di Anteng itu sekarang tengah dilakukan pembenahan nih. Jadi memang sedang dikebut pembenahannya untuk mempersiapkan hal-hal itu. Jadi memang karena kan memang arahan dari presiden ya Kak Ulfa ya, bahwa ini harus dipercepat proses bagaimana sampah yang bisa diolah menjadi energi listrik, sehingga Kota Makassar saat ini tengah mengebut hal itu agar bisa segera terrealisasi. Jadi seperti itu.
3: Kalau terrealisasi nih kabar baik nih ya, jadi angin segar untuk mengatasi masalah persampahan.
0: Setuju sekali, karena memang beberapa sampai saat ini sebenarnya TPA Anteng sedang ditutup ya, karena memang lagi ada pembenahan, jadi belum banyak mobil sampah yang bisa masuk. Jadi memang harus sangat-sangat bergantian, sedang diatur dengan sangat ketat saat ini.
3: Ya.
0: Begitu. Baik, Kak Ulfa, tadi yang menarik ini ada bersama dengan narasumber kita tadi Pak Asri, tadi semoga tadi sudah sempat mendengarkan. Ini ada sampaian dari Pak Upi di Bone, ini di pertemuan sebelumnya, tentang bagaimana nih caranya masuk sekolah rakyat, karena ada anak di sekitar wilayahnya, anak usia SMP yang katanya tinggal bersama dengan neneknya dan keterbelakangan mental. Jadi bertanya gimana biar bisa masuk sekolah rakyat, biar tetap bisa sekolah tadi.
3: Cara masuknya.
0: Bener. Dan yang menarik ternyata sekolah rakyat itu tidak seperti sekolah konvensional nih Kak Ulfa. Ternyata sekolah rakyat itu kita tidak mendaftar ke sana. Iya, jadi tidak ada proses pendaftaran.
3: Kalau informasi yang kami dapatkan nih ya dari rekan reporter kami, itu sudah konfirmasi langsung ke Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Boni, Ibu Reski Juniarti. Itu menjelaskan bahwa sistem yang diterapkan di sekolahnya mengutamakan asas penjangkauan langsung untuk memastikan bantuan pendidikan jatuh di tangan yang tepat. Jadi ada melalui proses verifikasi berlapis berbasis data Kemensos dan juga BPS. Dan proses penjaringan ini tidak dilakukan secara acak nih Irsan ya. Tapi menggunakan data resmi pemerintah yang terverifikasi secara ketat. Jadi pihak sekolah memanfaatkan data prelis data tunggal sosial ekonomi nasional BTSEN yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan juga Kementerian Sosial.
0: Betul sekali. Disampaikan
3: bukan,
0: juga tadi.
3: Bukan murid nih yang mendaftar.
0: Benar. Tapi memang dari pihak pemerintah nanti yang langsung mendata dengan data yang sudah dimiliki dan langsung disurvei langsung katanya. Dan udah ada tim yang nanti akan melakukan survei secara langsung. Pun juga ternyata ditemukan warga yang memang ternyata tidak terdata, itu akan dilakukan pemutahiran data dan diminta kepada masyarakat juga untuk bisa melapor kepada pemerintah setempat. Pemerintah setempat untuk bisa mendapatkan haknya sebagai warga desil 1 atau desil 2 katanya tadi nih Kak Ulfa.
3: Iya. Jadi termasuk kategori masyarakat miskin dan miskin ekstrim.
0: Betul. Ya. Betul sekali.
3: Oke, ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Upi.
0: Iya. Betul sekali nih. Semoga bisa terjawab tadi ya Pak Upi ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini ada WhatsApp masuk juga, saya coba bacakan nih ya Kak Upi. Nih, assalamualaikum, saya Pak Agus di Kecamatan Lak Bakang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Saya mau menginformasikan bahwa jangkauan AM di RRI Pro 1 tidak sampai ke daerah kami. Beda dengan dulu, kenapa ya? Katanya mohon dijawab di chat ini ya. Katanya mana nih ya lagi, masih ada sambungannya. Oh, oke, ini karena biasanya dulu waktu AM-nya dulu itu kita misalnya biar dimanapun jangkauannya sampai, tapi sekarang kok nggak ada di AM. Tapi teman-teman di Makassar menginformasikan mereka sudah ada, sementara daerah kami ini belum belum bisa diakses AM-nya katanya. Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Nah, ini kita sudah menghubungi tim terkait untuk bisa menjawab bersama dengan Pak Anca. Tadi udah bisa by telepon juga aja. Jadi Pak Anca juga ya, boleh ya? Boleh, nanti diteleponkan aja. Kita chat saja. Boleh sembari telepon juga biar bisa diinformasikan kepada masyarakat. Kenapa? Oh, tengah di perjalanan. Baik kalau begitu. Nah, pendengar, saya undang Anda untuk bisa menyampaikan juga ada hal-hal yang ingin dikeluhkan, boleh di 0821-3333-9440 atau lewat WhatsApp yang ada di Bone atau nomor telepon yang ada di Bone. Di mana nih, Kalufa?
3: Di 0851-9151-8901.
0: Nah, baik. Nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Kita istirahat sejenak dulu ya ke Ulfa karena sudah lewat 30 menit nih. Nanti kita balik dan ngobrol lagi ya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Irsan Saputra menemani Anda dan juga rekan saya Ulfa ada dari RRI Bone. Rekan Ulfa?
1: Iya.
0: Baik. Nah, rekan Ulfa saat ini tadi menjawab pertanyaan dari Pak Agus yang ada di Lakbakang Pangkep. Saat ini ya, saya tengah terhubung bersama dengan teknisi RRI Makassar di bidang pemancar bersama dengan Pak Nurmansyah. Assalamualaikum Pak Nurmansyah. Iya, sedikit ada gangguan jaringan, kita coba kembali. Assalamualaikum. Iya, mohon maaf, saya coba kembali. Iya, sudah ada nih. Assalamualaikum Pak Nurmansyah.
2: Halo.
0: Iya, udah tersambung.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya. Iya, tadi ya, ada kondisi jaringan tadi. Nah Pak Nurmansyah, tadi ada pertanyaan dari pendengar kita di Lakbakang Pangkep. Ini ada Pak Agus, mungkin saya coba baca dulu pesannya. Nah, beliau menyampaikan, "Assalamualaikum, saya Pak Agus di Kecamatan Lakbakang Pangkep, Sulawesi Selatan. Saya mau menginformasikan bahwa jangkauan AM di RRI Pro 1 tidak sampai ke daerah kami, beda dengan dulu. Itu kenapa ya? Karena biasanya dulu waktu AM-nya yang dulu itu, kalau misalnya biar kita dimanapun, jangkauannya sampai, tapi sekarang kok sudah tidak ada AM-nya. Tapi teman-teman di Makassar menginformasikan, mereka sudah ada, sementara daerah kami ini belum ada kami dapat," katanya begitu. Bisa dijawab mungkin Pak Nurmansyah, silahkan.
2: Siap, Pak Irsan. Jadi, menjawab dari pertanyaan Pak Agus itu, dapat kami jelaskan bahwa AM kita yang dulu itu, yang tahun 2021 itu, ke bawah itu, sebelum 2021 itu kan memang dalam kondisi bagus. Tapi dalam saat sekarang itu pemancar itu kan sudah rusak berat.
0: Rusak berat.
2: Rasanya rusak berat, Pak Esa. Nah, dan tahun lalu di akhir tahun itu pihak dari Direktorat Jakarta itu menghibahkan pemancar MW yang baru, AM yang baru. Tapi frekuensinya kan tidak beda dengan pemancar yang dulu. Kalau yang dulu itu frekuensinya 630 kHz, MW yang sekarang itu frekuensinya 1359.
0: 1359 sekarang ya?
2: Ya, 1359 kHz. Dan perlu juga kami informasikan bahwa daya pemancar kita yang sekarang MW itu, daya pemancar MW itu dayanya tidak sebesar dengan daya pemancar FM kita yang kurang berat itu. Dayanya lebih kecil daripada pemancar yang dulu itu. Tapi sekarang di Pro 1 itu mengudara di MW itu di frekuensi 1359 dengan dayanya sekitar 5 kilowatt. Begitu Pak Irsan.
0: Apa perbedaannya daya yang besar dan juga daya yang kecil ini Pak Nurmansyah? Mungkin biar masyarakat bisa tahu.
2: Besarnya daya itu mempengaruhi luas jangkauan atau biasa bahasanya itu coverage area-nya. Daerah bisa yang dia cakup itu semakin besar ketika daya pemancarnya semakin besar. Tapi pemancar kita yang ini kan sekarang yang datang yang baru kita operasikan ini dayanya kan kecil. Bisa dibilang sepertiga dari pemancar yang dulu. Jadi wajarlah mungkin kalau coverage area-nya itu menjadi lebih kecil daripada pemancar MW yang sebelumnya. Begitu Pak Irsan.
0: Sebelumnya kira-kira berapa Pak?
2: Yang lalu itu pemancar kita yang rusak sekarang itu dulu dayanya itu sampai 50 kilowatt.
0: Wah, 50 kilo ya?
2: Ya.
0: 50 kilowatt. Yang sekarang tadi sisa?
2: Ya, sepersepuluhnya. Berarti sekitar 5 kilowatt kita udarakan.
0: Oh, 5 kilowatt aja. Baik, jadi memang sudah cukup besar potongannya ya. Jadi otomatis semakin jauh dari pemancar, lebih lemah juga kualitasnya yang ada di sana.
2: Iya, secara teknisnya begitu Pak Irsan.
0: Oke baik Pak Nurmansyah. Ini sepertinya sudah terjawab dengan jelas Pak Nurmansyah.
2: Iya Pak Irsan.
0: Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Pak Nurmansyah. Kita pamit, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ulfa.
1: Iya,
0: tadi udah dijawab nih. Di sana ada keluhan pemancar juga nggak sih kualitas siaran kami di sekitar Bone?
1: Kalau sejauh ini tidak ada sih ya yang mengeluhkan kualitas suara kualitas siaran untuk Pro 1 Makassar. Paling biasa yang dikeluhkan pendengar RRI Bonet tuh kalau mereka gabung partisipasi lewat telepon, suara penyiar tidak terdengar di telepon.
0: Oh, di telepon.
1: Iya, Kak Irsan.
0: Oh, tapi itu kan yang ada keluhan pekan lalu ya, yang katanya telepon RRI sering hilang-hilang di radio, benar ya?
1: Bukan telepon yang hilang sih, Kak Irsan. Jadi suara penyiar tidak terdengar di telepon mereka, di ponsel mereka seperti itu.
0: Okay.
1: Tapi itu timbul tenggelam juga, kadang tiba-tiba ada, kadang tiba-tiba hilang.
0: Oh, baik.
1: Seperti itu keluhannya.
0: Ini mixernya baru juga ya, sama kayak punya di Pro 1 ya?
1: Ini kita kayaknya bukan baru ya, Pak Birja, gimana? Oh bukan ya.
0: Ya. Iya, karena kemarin kita juga punya kendala yang sama, tapi karena yang mixer barunya, jadi mungkin memang masih ada settingan-settingan harus dilakukan. Okay. Saat ini ada telepon nih, rekan Ulfa, saya coba angkat telepon terlebih dahulu ya. Baik. Iya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Iya, assalamualaikum.
3: Iya, jadi kembali ke Irsan ini.
0: Oh, Pak Junaidi.
3: Ada teman saya ini menyampaikan di daerah Palopo ini, daerah Palopo ini.
0: Kenapa? Apa keluhannya itu, Pak Junaidi?
3: Tidak ada yang siaran di Palopo.
0: Di Palopo ya?
3: Iya.
0: Oh, oke.
3: Okay. Ya, kemarin sampaikan saya pun kemarin sama saya, nak bilang tolong sampaikan ini dari Pro 1. Dia dapat radioku.
0: Oke.
3: Okay. Palopo.
0: Di Palopo ya?
3: Iya.
0: Oke, baik.
3: Sampai tiga. Sudah dapat siaran
0: situ. Iya. Baik, kalau begitu Pak Junaidi.
3: Iya, oke, makasih.
0: Terima kasih banyak Pak Junaidi.
3: Iya, ada Ulfa juga.
1: Iya. Iya, Pak Junaidi, sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ini memang banyak PR nih ya di kita nih yang harus dibenahi juga kepada masyarakat agar kualitas kita sampai di masyarakat jauh lebih baik lagi.
1: Jadi masyarakat masih cinta banget nih sama RRI, mereka tuh sampai cari-cari kita gitu ya.
0: Benar, ini bukti bahwa RRI kita selaku media radio pun juga ini masih dicari oleh masyarakat dan masih memiliki manfaat dari untuk masyarakat.
1: Betul.
0: Lain teleponnya kembali saya angkat nih, berdering kembali nih rekan Ulfa.
1: Ya.
0: Iya, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini, di mana?
4: Dari Selayar, Pak Eksa.
0: Oh, Bang ini Bang Arfa.
4: 100.
0: Iya, silakan Bang Arfa, apa yang hal ingin disampaikan ini?
4: Ini masalah siarannya RRI, Bang. Ini kan pergantian apa ya, alat-alat yang baru ya.
0: Betul.
4: Biasanya saya pribadi kalau yang lama itu diganti yang baru mungkin lebih bagus yang baru kan. Tapi terbalik ini Bang Iksan. Kalau lebih bagus yang lama dulu daripada yang sekarang yang baru. Bagaimana ini nanti di, kalau bisa jadi perja siarannya Bang.
0: Baik.
4: Kita menelpon kedengaran suara ke sana tapi apa ke sini tidak ada suaranya Bang.
0: Itu di mana, di RRI Makassar atau di ini? Karena RRI ini sekarang kita RRI bagus RRI nih kayaknya nih.
4: Biasa timur tinggal masa, makanya saya jarang bergabung. Kalau malam juga saya biasa masuk di ruang dulu, kadang-kadang berdiri saya punya HP tapi tidak ada suara.
0: Oh begitu.
4: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih dan banyak nih.
4: Sedikit kekecewaan dari malam. Ya, disiarkan itu timnas kita tidak disiarkan, padahal katanya mau disiarkan.
0: Oh, tidak disiarkan semalam?
4: Tidak, di RRI tidak.
0: Apa yang ada disiarkan tadi malam?
4: Tidak, maksudnya kan minggu lalu dibilang mau disiarkan itu nih sepak bola ya, timnas kita yang U19 mungkin.
0: FIFA Match Day Indonesia lawan ini. Mozambik. Mozambik.
4: Temannya itu.
0: Iya, FIFA Match Day yang semalam kan?
4: Iya, semalam.
0: Oke, baik. Oh, itu tidak disiarkan ya?
4: Enggak.
0: Oh, oke. Saya konfirmasi nih kalau begitu.
4: Iya, terima kasih, Kersa.
0: Baik, terima kasih banyak, Pak Arfa.
1: Iya, Pak Arfa.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak atas keluhan-keluhan Anda ini pendengar. Ini sudah masuk catatan-catatan kami. Tapi mungkin saya bisa sedikit menjawab nih untuk Bang Arfah di Selayar tadi. Ini alatnya baru kok kualitasnya malah turun nih. Mungkin saya bisa sedikit menjelaskan karena adanya perbedaan nih Bang Arfah. Dulu itu kita pakainya mixernya mixer yang monolog, yang modelnya sama kayak model zaman-zaman dulu begitu Pak Arfah. Jadi semuanya pakainya sistem masih analog. Nah sekarang mixer yang baru itu sistemnya sudah digital. Nah karena sistem yang baru ini itu banyak hal yang perlu disesuaikan dulu. Jadi ada settingan-settingan yang memang harus terus dicoba agar mendapatkan settingan yang pas. Jadi memang pasti masih akan ada sedikit kendala-kendala, sama halnya mungkin karena alatnya masih baru, terus juga kami masih terus mencoba settingan-settingannya. Jadi kemungkinan masih akan terus berproses ya agar mencapai titik yang udah yang paling pas buat settingan mixer yang baru itu Bang Arfah. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi memang ada sedikit kendala terutama untuk telepon dan ininya kita teleponnya kita itu karena semuanya tersambung. Telepon dulu kan tidak tersambung dengan mixer, dalam tidak tersambung secara langsung, tidak dikontrol dari mixer gitu. Sekarang itu controllingnya dari mixer semua sudah tersambung. Bahasa simpelnya kontrol teleponnya udah masuk dalam mixer nih. Dulu itu tidak. Jadi kualitasnya pasti berbeda dan perlu dipelajari lagi lebih lanjut. Jadi seperti itu Bang Arfah. Semoga bisa dimaklumi karena tim kami juga masih terus hampir tiap hari tiap ada keluhan datang lagi dicoba disetting lagi, kurang lebih seperti itu Bang Arfah ya. Tapi semoga bisa aman semuanya. Gitu. Wah, tidak terasa nih Rekan Ulfa.
1: Ya,
0: Irsan. Iya. Ini masih ada telepon sebenarnya tapi karena sudah lewat 56 menit dari pukul 10 sepertinya tidak akan sempat jika kita ngobrol lebih panjang lagi. Jadi Bang Arjuna mungkin nanti pertemuan berikutnya insya Allah di hari Jumat kita ini ya Bang Arjuna ya. Kita bisa ngobrol seputar tentang keluhan-keluhannya Bang Arjuna. Baik, Rekan Ulfa, tidak terasanya perjumpaan kita sudah hampir 1 jam. Mungkin kita sudah harus pamit dan menyudahi perjumpaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa bertemu lagi dan bisa menjawab keluhan-keluhan dari masyarakat.
1: Amin.
0: Baik.
1: Sehat selalu untuk Irsan dan tim.
0: Baik, terima kasih banyak Ulfa dan juga tim yang ada di RRI Bone. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung di Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Saat ini keluhan-keluhan Anda telah kami catat, terus juga ada kekurangan-kekurangan yang terjadi sama kami. Bisa Anda keluhkan yang terjadi di pihak dari pemerintah lainnya, Anda dapat mengeluhkan bersama kami. Kami akan coba untuk menghubungi narasumber kami secara langsung untuk bisa menjawab keluhan-keluhan Anda. Untuk yang belum sempat terjawab, kami akan terus mengusahakan untuk bisa terkoneksi bersama dengan narasumber yang berkompeten untuk menjawab semua keluhan-keluhan Anda. Saya Irsan Saputra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
2: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
3: Aduh, perut aku sakit banget ketawa.
4: Nat, jangan keras-keras. Tuh, lihat tuh, orang-orang pada nengok semua.
3: Lah, biarin aja. Nongkrong kan buat senang-senang. Masa harus bisik-bisik sih?
4: Dek, maaf. Bisa pelanin dikit nggak? Saya lagi rapat online jadi keganggu loh.
3: Ini kan tempat umum, Mbak. Semua orang bebas ngobrol dong.
4: Nat, serius deh. Kalau semua orang kayak kamu, kafe ini bisa kayak pasar.
3: Ren, kamu kebangetan deh. Kok malah bela orang lain?
4: Dek, seneng boleh. Tapi kalau terlalu keras, kita lupa kalau ada orang lain juga. Etika sosial itu sederhana loh. Bikin nyaman, bukan bikin ribut.
3: Iya Mbak, maaf ya. Saya nggak nyadar udah ganggu.
4: Syukurlah kalau kamu sudah sadar. Untung ada Mbak itu. Kalau aku yang ngomong, pasti kamu ngotot.
3: Iya deh, janji. Next time aku jaga volume.
5: Etika adalah kunci sederhana untuk hidup saling menghargai.

0: Makassar siang ini.
1: 94,4 MHz Pro 1 dari Makassar bersama Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar siang ini. Baik pendengar, di Makassar siang ini untuk edisi hari Rabu kami akan menghadirkan informasi seputar TNI Polri, tapi sebelum itu kami sampaikan untuk Anda report on the spot bersama dengan rekan reporter kami, dengan rekan Sarifuddin yang akan menginformasikan untuk Anda. Polda Sulawesi Selatan memusnahkan 70 kg narkoba yang saat ini tengah tergabung di line telepon kami pendengar. Ya, rekan Syarif.
2: Selamat pagi rekan Iksan dan selamat pagi pendengar. Saat ini kami berada di Polda Sulawesi Selatan, tepatnya di lobi pendengar. Baru saja Kapolda Sulawesi Selatan merilis 70 kg narkotika berbagai jenis, ada sabu dan juga jenis narkoba lainnya. Dan ini penangkapan dilakukan Polres Parepare dan juga Polres Makassar dan beberapa Polres lainnya dirilis di Polda Sulawesi Selatan ini oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Johan Dani Raharjo. Terbesar penangkapan dilakukan Polres Parepare sebanyak 40 kilo dan AKBP Indra Waspada Polres Parepare menjelaskan penangkapan narkoba ini dilakukan di Polan Nusantara Parepare. Narkoba ini dari Malaysia.
3: Polres Parepare pada Senin tanggal 1 pukul 08.00 bertempat di Pelabuhan Nusantara Polres Parepare, yang mana pada saat itu kami berhasil mengungkap dan mencegah masuknya narkotika berupa sabu-sabu seberat 40 kg berikut dengan narkotika jenis baru yaitu etomidat yang mana berbentuk tetris papi.
2: Dan berbentuk elektrolit ini juga sudah dilarang peredarannya sebagai golongan 1 narkotika. Dan Polres Makassar juga mengungkap 5 kg sabu juga dari jaringan dari Malaysia Jambi. Dan Polres lainnya Pelabuhan dan juga Polres Maros dirilis narkoba ini dan sekaligus dimusnahkan di lapangan atau lapangan upacara Mapolda Sulawesi Selatan oleh Irjen Pol Johan Dani Raharjo Puro bersama Perkopinda Sulawesi Selatan yang baru saja dilaksanakan. Demikianlah laporan saya rekan Isang, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Sarifuddin atas laporan yang telah dihadirkan pendengar. Tadi masih sama dengan informasi seputar tentang TNI Polri untuk Anda dengarkan informasi terkininya.
0: Info terkini.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Irsan Saputra kembali menemani Anda. Mendengar, di siaran TNI Polri kami hadirkan rangkaian informasi-informasi seputar tentang TNI Polri yang kali ini datang dari Bantul, Yogyakarta. Pendengar, ada personil kepolisian yang terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan kelancaran dan keamanan setiap kegiatan masyarakat di wilayah hukum mereka. Kali ini, aksi nyata tersebut ditunjukkan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Wukisari Polsek Imogiri, Bribka Krismawan Adinugroho yang turun langsung mengamankan prosesi arak-arakan pengantin di wilayah Kelurahan Wukisari Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, pada Selasa kemarin, pendengar. Dalam menjalankan tugasnya di lapangan, Bribka Krismawan ini tidak sendirian, melainkan bahu-membahu bersama dengan Babinsa Wakirsari dan para relawan dari Garda Pucung. Petugas gabungan ini bersiaga penuh, melakukan pengamanan serta pengaturan lalu lintas di sepanjang jalur yang dilalui oleh rombongan pengantin nih, pendengar. Selain itu, menginformasikan untuk Anda, dari 5 jenderal nih pendengar, ada 5 jenderal TNI yang memiliki karir paling moncer hingga menjadi panglima TNI. Mereka tercatat memiliki rekam jejak menonjol sejak awal pengabdian. Kelima di antaranya ada Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, hingga Jenderal TNI Agus Subianto, pendengar. Menginformasikan untuk Anda nih, ada 5 jenderal dengan karir yang sangat luar biasa hingga menjadi panglima TNI. Kita informasikan untuk Anda, yang pertama ada Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Beliau dikenal sebagai salah satu perwira dengan perjalanan karir yang sangat cepat. Lulusan Akademi Militer 1981 ini pernah menjabat Komandan Kodam Jaya Pangdam 3 Siliwangi hingga Wakil Kepala Staf Angkatan Darat atau Wakasat. Pada 2013, dia dipercaya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Hanya beberapa bulan berselang, Muldoko diangkat menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Agus Suhartono. Kecepatan promosi tersebut menjadikannya salah satu perwira dengan karir paling menonjol di era reformasi, pendengar. Selain itu ada Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio yang juga masuk dalam daftar ini. Nah, ini jenderal lulusan Akmil 1982 ini meniti karir dari Satuan Infanteri hingga menduduki berbagai posisi penting seperti Pangdam Brawijaya, Pangkostrat, dan Kasat, nih pendengar. Dan pada Juli 2015, Pak Gatot ini resmi dilantik sebagai Panglima TNI. Selama menjabat, dia dikenal aktif memperkuat konsep pertahanan berbasis kewaspadaan nasional dan meningkatkan sinergi antar matra, pendengar. Masih ada informasi lainnya seputar tentang TNI Polri yang akan kami hadirkan untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bareng Irsan Pendengar, yuk masih memberikan Anda informasi seputar tentang TNI Polri. Dan kali ini Irsan membahas tentang 5 jenderal dengan karir paling mantap nih hingga menjadi Panglima TNI. Sudah ada 2 jenderal sebelumnya, Irsan jelaskan, dan berikutnya nih ada Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa. Nah pendengar, beliau memiliki rekam jejak pendidikan dan karir yang impresif. Selain menempuh berbagai pendidikan militer di dalam negeri, dia juga meraih gelar akademik dari sejumlah perguruan tinggi di Amerika Serikat. Karirnya melesat setelah dipercaya memimpin Pas Pampres, kemudian menjabat Pangdam Tanjung Pura, Komandan Kadiklatat Pangkostrat dan Kasat. Pada November 2021, Andika resmi dilantik menjadi Panglima TNI. Berikutnya pendengar, ada Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono menjadi salah satu perwira Angkatan Laut yang berhasil mencapai puncak pimpinan TNI. Lulusan Akademi Angkatan Laut atau AAL 1988 ini memiliki pengalaman panjang di Korps Pelaut. Sebelum menjadi Panglima TNI, Yudo pernah menjabat Panglima Komando Armada, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 di Pangkogap Wilhan 1 nih pendengar, hingga Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal. Pada Desember 2022 dia resmi menjadi Panglima TNI. Dan terakhir Jenderal TNI Agus Subianto, termasuk sosok yang karirnya melesat dalam beberapa tahun terakhir. Lulusan Akmil 1991 dari kecabangan infanteri ini pernah menjabat Danrem 061 Surya Kencana, Pangdam 3 Siliwangi, dan Wakil Kasat. Pada Oktober 2023, Pak Agus dipercaya menjadi Kasat. Hanya dalam waktu singkat, ia kemudian ditunjuk Presiden menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamada Yudo Margono pendengar. Itu dia tadi. Ada rangkaian 5 jenderal dengan karir paling luar biasa hingga menjabat Panglima TNI pendengar. Masih ada informasi-informasi lainnya seputar tentang TNI Polri yang akan Irsan hadirkan untuk Anda.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Dito, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
2: Serius, Kiman. Kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Ki, nah. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
1: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
3: Begini, Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
1: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
3: Tetap saja, Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
1: Terima kasih banyak, Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi mi lagi ini kesalahan.
4: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.
5: Makassar siang ini.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya Anda mendengarkan Warta Berita Olahraga dari Pro 3 RRI.
6: Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026. Bersama saya, Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup.

0: Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Setelah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut, Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olimpia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: terlepaskan atau terlepas dari oleh Romeni.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SUGBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nia Rabdolite Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP, FC, dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo!
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final 4 WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final 4.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari Futsal Kita Connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18-21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Zhu Fu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk kita kirim, begitu SK sudah keluar masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Jadi kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2020.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dari rri.co.id, harga emas batangan di Pegadaian kembali tidak mengalami perubahan pada perdagangan Rabu 10 Juni 2026 hari ini. Kondisi menandai harga emas galeri 24 dan UBS bertahan stabil selama 2 hari berturut-turut. Stabilnya harga tersebut menjadi perhatian pelaku investasi yang memantau pergerakan logam mulia. Setelah sebelumnya sempat bergerak bervariasi, harga kedua produk kini cenderung tertahan pada level yang sama. Melansir, sahabat Pegadaian, harga emas galeri 24 tetap berada di level 2.734.000 rupiah per gram. Sementara itu, harga emas UBS juga masih bertahan di posisi 2.757.000 rupiah per gram seperti perdagangan sebelumnya. Produk emas batangan tersebut tersedia dalam berbagai jumlah ukuran. Galeri 24 ditawarkan mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Sedangkan UBS tersedia mulai 0,5 gram hingga 500 gram.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
2: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Fenomena K-pop kini menjelma menjadi gaya hidup. Di jalan-jalan kota besar, suara musik K-pop kerap terdengar dari kafe, pusat perbelanjaan, hingga ruang kelas. Remaja Indonesia fasih menyanyikan lagu-lagu berbahasa Korea, menirukan gaya berpakaian idolnya, hingga menghafal gerakan tari yang rumit. Bagi sebagian orang, fenomena ini tak sekedar tren musik, melainkan sebuah gelombang budaya populer yang membawa dampak signifikan terhadap identitas anak muda. Dari gaya berpakaian, makanan yang disantap, hingga bahasa yang digunakan, banyak generasi muda di Indonesia menjadikan K-pop sebagai panutan. Namun, di balik gegap gempita ini, terselip kekhawatiran besar, apakah budaya kita sedang tergeser oleh derasnya gelombang K-pop?
1: Menurut saya, jika ada yang mengatakan anak muda zaman sekarang itu lebih hafal nama idol Korea daripada pahlawan bangsa, itu bukan semata-mata salahnya K-pop. Itu lebih ke bagaimana kita untuk mengemas budaya lokal kita supaya bisa relate sama generasi sekarang. K-pop itu kan punya daya tarik karena mereka kreatif, disiplin, dan industrinya terkelola dengan rapi. Justru dari situ, kita bisa belajar. Jadi, K-pop tidak harus dipandang negatif. Kita bisa saja ngefans sama BTS atau Blackpink. Tapi di saat yang sama, kita tetap bangga sama budaya kita sendiri, seperti bahasa daerahnya kita, musik tradisionalnya, atau kuliner lokalnya. Malah, menurut saya, itu seru kalau bisa kita kolaborasikan. Misalnya, dance, cover, K-pop, kita bisa menggunakan pakaian tenun Bugis atau pakaian tradisional Bugis lainnya, seperti baju bodo. Atau kita juga bisa bikin konten musik yang memadukan suling Makassar dengan irama modern. Jadi menurut saya, K-pop bukan bikin kita lupa budaya, tapi justru kasih kita inspirasi baru biar budaya kita tampil lebih kekinian.
0: Sebagian orang berpendapat, hadirnya budaya luar adalah hal yang wajar di era globalisasi. Mereka meyakini K-pop hanyalah bagian dari arus pertukaran budaya yang justru dapat memperkaya hasanah seni dan gaya hidup masyarakat. Asal kita tetap menjaga akar budaya sendiri. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak anak muda lebih hafal nama idol Korea dibandingkan tokoh pahlawan bangsa. Mereka fasih mengucapkan Annyeonghaseyo dan Saranghaeyo, tapi ragu ketika diminta menuturkan bahasa daerahnya. Bahkan, makanan tradisional pun kalah pamor oleh ramyeon dan tteokbokki.
2: Masalahnya juga bukan sekadar tren. Yang kita khawatirkan itu jangan sampai hilang rasa memiliki terhadap warisan budaya kita. Sekarang juga bisa kita lihat banyak yang begitu lancar sekali menyanyikan lagu-lagu Korea, hafal nama-nama idol. Bahkan seringkali kita lihat sekarang itu sudah banyak yang gaya hidup dan berpakaiannya itu mengikuti ala-ala Korea. Jadi di sisi lain itu mereka susah sekali ketika ditanya mengenai budaya lokal, lagu daerah. Bahkan ketika kita suruh menampilkan tarian tradisional yang seharusnya itu mesti menjadi kebanggaan kita. Budaya kan identitas. Jadi ketika rasa memiliki terhadap budaya itu sendiri terkikis, maka lambat laun akar jati diri bangsa itu akan hilang. Nah, inilah yang sebenarnya berbahaya. Karena kalau generasi muda lebih memilih budaya luar daripada budaya leluhur, lantas siapa yang akan menjaga warisan kita di masa depan? Kalau dibiarkan, generasi kita bisa kehilangan identitasnya.
0: Meski demikian, tidak sedikit yang berpendapat bahwa K-pop justru membuka ruang globalisasi budaya. Dengan K-pop, generasi muda Indonesia belajar untuk terbuka, kreatif, dan berani tampil. Bahkan tak jarang mereka menggabungkan unsur budaya lokal dengan gaya modern ala Korea. Maka bukan soal tersisi atau tergantikan, melainkan bagaimana budaya kita bisa beradaptasi dan menemukan ruang baru dalam pertukaran global.
3: jadi kita memang sekarang ya berada dalam sebuah era di mana masyarakat itu terhubung dengan sebuah jejaring. Perlu memang kita persiapkan adalah membentengi dan memberikan pertahanan kepada anak-anak generasi muda ya tentang bagaimana dia bisa mencintai dan merasa menjadi bagian dari budaya sendiri. Itu yang perlu sekali diperhatikan oleh berbagai kalangan ya dan berbagai pihak. Misalnya untuk pembelajaran budaya. Kemudian yang sangat juga memang perlu kita ingatkan ke pemerintah adalah kebijakan penggunaan bahasa ya. Itu hampir flyer-flyer atau iklan-iklan sepanjang jalan dan segala macam. Itu semua sudah bahasa asing ya. Itu kan mengapa misalnya tidak dipakai bahasa Indonesia? Mengapa misalnya tidak dipakai bahasa Makassar Bugis? Nah itu juga bedanya kita dengan bangsa-bangsa lain misalnya ya. Katakan misalnya Jepang, Inggris, Jerman. Itu dia sangat bangga dan sangat menghormati dia punya budaya. Problem kita di sini adalah keterlibatannya semua pihak termasuk dunia pendidikan, keluarga, lingkungan tempat berinteraksi dan bermain. Itu harus diperkuat bagaimana kita menghormati dan bangga ya terhadap identitas budaya kita. Itu yang sebenarnya harus diperhatikan, kebanggaan terhadap identitas budaya. Itu harus diberikannya kepada anak-anak kita dan itu sebenarnya bisa dilakukan di jenjang persekolahan ya, dari TK, dari SD, SMP sampai perguruan tinggi.
0: Gelombang K-pop memang deras dan kita tidak bisa menolaknya. Tapi jangan biarkan budaya kita tenggelam, karena sejatinya identitas bangsa adalah ketika kita mampu berdiri tegak di tengah arus global tanpa pernah melupakan akar budaya sendiri.

0: Makassar siang ini.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Dengar Pos 1 dimanapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan untuk Anda Obsesi obrolan seru siang ini bersama dengan Bang Afran Yusri, bersama dengan Duta Pelajar loh. Ih, seperti apa keseruannya? Kami hadirkan untuk menemani waktu istirahat Anda di siang hari ini. Hari ini dengan sosok-sosok yang inspiratif ya, dan memotivasi kita semua dari berbagai kalangan. Nah, termasuk di kesempatan siang hari ini, saya akan hadir dengan sosok-sosok yang menginspirasi dari Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2026 ya. Bagaimana mengembangkan potensi diri bersama Duta Pelajar 2026 dari Sulawesi Selatan ini ya. Ada sudah di studio Prosatri Makassar ini, ada yang pertama ada Rizka Aminarti dan juga Nabila Syahra Ahmad. Kayaknya saya kenal-kenal nih. Ya, tapi seperti apa ini, Anda bisa tonton juga di kanal YouTube Prosatri Makassar siaran kita, dan juga Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Baik, saya langsung menyapa dulu Rizka Aminarti. Assalamualaikum, selamat siang Rizka.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah hadir di Obsesi siang ini. Kalau Rizka Aminarti ini Best Pendidikan Putri Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2026 ya?
1: Iya Kak.
0: Oke. Nanti seperti apa Best Pendidikan ini nanti dijelaskan oleh Rizka nanti ya. Kemudian saya roundtable lagi, ada Nabila Zahra Ahmad. Ya, assalamualaikum. Selamat siang Nabila.
2: Waalaikumsalam Kak. Wih. Selamat siang juga.
0: Best Performance Putri Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2026. Sekali lagi congratulations ini. Selamat semuanya.
2: Iya Kak.
0: Untuk masing-masing prestasi kalian ya. Baik, saya mau ke Rizka dulu ya. Ya, Rizka. Perkenalkan diri dulu deh. Dan mungkin bisa menjelaskan ke pemirsa aktivitasnya si Rizka Aminarti ini apa saja sih? Boleh.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rizka Aminarti sebagai Best Pendidikan Duta Pelajar Sulawesi Selatan tahun 2026. Aktivitas buat kalau untuk saya sendiri Kak, aktivitas yang biasa saya lakukan itu untuk di sekolah saya aktif dalam mengikuti berbagai organisasi. Salah satunya yaitu OSIS, dan saya juga aktif di dunia pageant, salah satunya ini Duta Pelajar Sulawesi Selatan Kak. Selain itu saya juga tertarik ke berbagai relawan Kak. Itu saja.
0: Anda sekarang di bangku sekolah?
1: SMA.
0: SMA?
1: Iya.
0: Oh, berarti di Duta Pelajar ini ada SMA dan SMP ya?
1: Iya, Kak.
0: Di SMA mana?
1: SMA 10, Makassar.
0: Kayaknya kenal juga itu. SMA 10. Kawasan-kawasan rumahnya
1: Kakak Inces ya?
0: Iya. Ya. Tahu kan Incesnya?
1: Tahu.
0: Oh, ya. Harus tahu.
1: Iya, dia itu alumni SMA 10, iya. Kak.
0: Oke. Jadi banyak juga aktivitasmu ya?
1: Iya.
0: Ini pigeon pertama atau kesekian?
1: Pertama.
0: Pertama.
1: Ya.
0: Dan langsung terpilih jadi best performer, best pendidikan.
1: Iya Kak.
0: Kenapa bisa dapat best pendidikan?
1: Kalau dari saya.
0: Dari juri bilang apa kamu?
1: Aduh, kalau dari juri kayaknya belum tahu kenapa bisa dapat ini. Tapi kalau dari panitia dia katakan saya lumayan mampu dalam diwawancara Kak.
0: Oke. Jadi ada kelebihan di poin masing-masing gitu ya bidangnya, jadi masuk di Best Pendidikan Putri. Oke. Kemudian ada Nabila Zahra Ahmad ini. Kalau ini Best Performance Putri Duta Pelajar Sulawesi Selatan. Kalau Nabila sendiri nih, aktivitasnya, perkenalkan diri dan aktivitasnya dulu.
2: Oke. Halo pendengar dan halo pemirsa. Walaupun saya sudah tidak asing lagi, perkenalkan nama saya Nabila Zahra Ahmad, berusia 13 tahun, dan saya bersekolah di SMP Negeri 19 Makassar 7C. Dan saya anak pertama dari 3 bersaudara. Keseharian saya, selain saya belajar, saya aktif dalam kegiatan eskul karate dan menari. Dan saya mengembangkan bakat di Minkat. Dan selain itu, saya selalu melaksanakan tugas sebagai Duta Pelajar Sulawesi Selatan. Dan juga, saya adalah host cilik di acara Dunia Anak dan Idola Anak.
0: Wih.
2: Demikian, Kak.
0: Oke, jadi Nabila ini SMP.
2: Iya, Kak.
0: Ini ajang pigeon pertamanya Nabila.
2: Iya.
0: dan langsung bisa dapat best performance. Oke. Kalau dari panitia bilangnya apa nih? Kenapa bisa dapat performance?
2: Belum dikasih suara.
0: Yang kamu tampilkan memang apa?
2: Yang saya tampilkan talent show, Kak. Menari, Kak.
0: Menari.
2: Di Tanah Mandar.
0: Wih, Tanah Mandar. Oh, saya pikir karatemu yang kamu ini.
2: Enggak ya?
0: Oh, dilarang atau gimana? Pilihnya memang menari?
2: Iya, saya pilihnya menari.
0: Oh, oke deh. Salahnya juga sih. Ada dulu Surahman itu beda. Senyum-senyum dia masnya. Oke, jadi di Duta Pelajar 2026 ini ada level SMP dan SMA. Itu digabung ya?
2: Digabung
0: ya. Oke deh. Oke, saya ke Rizka kembali. Rizka, alasannya ikut ajang ini didorong oleh teman, guru, keluarga kah, atau kenapa ini?
1: Kalau dari saya sendiri, iya, Kak, kan di sekolah saya di tiap angkatan itu punya duta pelajar. Nah, saat itu saya lihat kakak-kakak saya, Kak, dia maju buat terima mahkota dan saya bilang, "Wah, keren sekali nih anak." Mau Kak juga. Dan akhirnya saya search lah dunia pageant. Akhirnya saya tertarik ke duta pelajar. Di situ saya tanya orang tua saya, "Ibu, bagaimana ini?" Dan ternyata orang tua saya bilang, "Maju saja, nanti didukung." Dan akhirnya saya persiapkan diri dan awal mula pertama itu ada di Duta Pelajar Regional Kota Makassar. Di situ first time juga ketemu sama Nabila. Di situ kita sama-sama wawancara, karantina sama-sama. Dan akhirnya saya terpilih menjadi runner up 2 di Duta Pelajar Regional Kota Makassar. Sehingga saya pikir, wah, waktunya ini untuk maju ke Sulawesi Selatan karena menurut saya mampu. Akhirnya saya maju. Di situ juga saya belajar bagaimana kan di situ dikasih kikin di handbook ada beberapa aspek yang harus dipelajari. Nah, tiap istirahat atau ada waktu luang kosong saya belajar tentang kebudayaan pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Dan juga saya juga mulai berlatih tentang talent show yang akan saya tampilkan. Dan di situ ada juga kakak Inces yang selalu support tiap ada mungkin kendala yang saya alami. Di situ dia kasih ide, kasih solusi. Ada juga RDTA yang selalu siap terima keluhannya dari kami. Itu aja sih, Kak.
0: Jadi ini kali pertama.
1: Iya.
0: Ini kapan sih diselenggarakan kemarin Duta Pelajar Sulsel ini?
1: Pas bulan April, Kak, tanggal 25.
0: Wih, baru-baru saja.
1: Iya.
0: Ya? Oke. Okay. Oh, tapi untuk regional Kota Makassar?
1: Dia di bulan Maret.
0: Bulan Maret, oh, satu bulan ya setelahnya.
1: Iya.
0: Langsung masuk ke Sulawesi Selatan. Oke, kamu menyisihkan berapa peserta itu di Duta Regional Kota Makassar?
1: Regional
0: kan pasti banyak tuh.
1: Kayaknya untuk tahun ini regional lagi terbatas karena pelaksanaannya di bulan puasa, Kak.
0: Oh, puasa iya. Kemarin.
1: Jadi mungkin banyak yang berpikir lebih panjang. Kurang lebih 10 orang, Kak.
0: Wah, kesempatan kamu
1: ya.
0: Kesempatan ini ya.
1: Iya, Kak.
0: Pas ada semangat-semangatnya kamu, pesertanya
1: lagi kurang-kurangnya,
0: lenggang-lenggangnya,
1: Kak.
0: Lenggang-lenggangnya gitu ya. Oh, oke deh. Tapi bukan berarti tidak ada usaha dan upaya. Iya, tadi belajar dan sebagainya. Itu yang paling berat kamu pelajari apa?
1: Yang paling berat itu di aspek pariwisata.
0: Pariwisata?
1: Iya. Dan menurut saya yang paling berat buat persiapan ke Sulawesi Selatan itu bagaimana cara membagi waktunya, Kak. Kita harus latihan, belajar, belum lagi tugas dari sekolah, kegiatan di luar, rumah. Dan akhirnya pernah sekali saya stres karena mungkin bisa dibilang waktunya terlalu padat, Kak.
0: Oh, sempat stres juga?
1: Iya.
0: Tapi cepat pulih ya?
1: Iya, Alhamdulillah.
0: Karena Inces juga? Bukan?
1: Aduh, bukan.
0: Oh, bukan.
1: Justru ada dia jadi lebih itu.
0: Iya, dia bisa multi talent memang ya. Jadi perawat, jadi apa, bisa gitu. Penting kecuali teknisi gitu. Oke. Jadi banyak suka dukanya ya.
1: Iya.
0: Dan kamu sekarang best pendidikan, kemarin runner up. Tentunya ini lagi menjalankan tugas ya.
1: Iya, Kak.
0: Sebentar kita bahas itu. Saya ke Nabila lagi nih. Kalau Nabila sendiri, siapa yang cemplungin kamu ikut di ajang ini? Inceska juga atau gimana?
2: Menurut saya sih Kak, alasan saya mengikuti ajang pemilihan itu, saya ingin menjadi contoh yang baik kepada teman-teman, dan saya juga ingin mengedukasi kepada teman-teman tentang bahayanya bullying, dan ingin menjaga lingkungan dan melestarikan budaya Kak.
0: Kenapa kamu peduli sama bullying dan sebagainya itu?
2: Karena kalau tidak peduli Ki, bagaimana deh Kak, nanti di sekolah itu bisa kacau Kak, karena begitu.
0: Begitu, dan itu perlu ya, perlu
2: iya,
0: ya?
2: Perlu,
0: perlu
2: Kak.
0: Di, segera ditindaki gitu ya. Kalau persiapannya kemarin Nabila, sempat stres juga gak kayak si Rizka ini?
2: Sempat sih Kak, stres.
0: Sempat stres?
2: Iya Kak.
0: Kenapa? Apa yang susah?
2: Yang susah sih Kak, mengatur jadwal juga Kak, karena banyak juga kegiatanku seperti karate, menari. Nah di situ juga kesempatan saya untuk belajar itu ke malam-malam Kak, kadang
0: malam.
2: Juga sampai hampir pagi Kak.
0: Sampai pagi?
2: Iya.
0: Tapi ditemani oleh bunda kan?
2: Iya, sama papiku.
0: Bundanya aja yang stres juga ya?
2: Iya Kak.
0: Oke deh, ini juga kalian sama ya, dapat tugas ya. Nah kemudian rasanya nih, kalau Rizka, rasanya sekarang jadi best pendidikan atau di level ini apa ini? Senang, happy, atau masih tertantang lagi kah?
3: Kalau dari saya sendiri, buat dapat best ini atau gelar ini, tentunya saya sangat senang Kak. Tapi kalau untuk lihat lebih ke depannya lagi, mungkin saya masih tertantang untuk ikuti ajang selanjutnya di dunia pageant yang lain.
0: Pengen lagi?
3: Ya, pengen lagi.
0: Tentunya prepare lagi ya?
3: Prepare lagi Kak.
0: Selain best performance, apa yang pengen dicita-citakan ini?
3: Sudah pasti winner sih Kak.
0: Ke Putri?
3: Oh, rencana
0: Putri
3: Kak. Saya mau masuk ke tentang pelajar lagi, putra-putri pelajar.
0: Oh, ada itu lebih besar juga skopnya?
3: Dia ada ajang nasionalnya Kak,
0: nasionalnya.
3: Jakarta, yang kebetulan bakal dilaksanakan tahun ini bulan 6.
0: Wah, berarti kamu sudah prepare juga nih searching-searching.
3: Iya.
0: Banyak tanya.
3: Banyak sih Kak.
0: Mudah-mudahan goalsnya gitu ya.
3: Ya amin Kak.
0: Oke, kalau menurut Rizka sendiri nih, maknanya menjadi pelajar inspiratif di era sekarang, bagaimana peran ini bisa memberikan dampak bagi lingkungan sekitarmu?
3: Menurut saya pelajar bukan hanya orang yang belajar di lingkungan sekolah saja Kak, tapi bagaimana cara kita dapat memberi dampak, salah satunya dengan memberi inspirasi, memanfaatkan media sosial Kak, dan memberikan aksi nyata kepada masyarakat. Salah satunya saya punya advokasi loh Kak, atau program kerja, dia itu namanya Jemari, Jejak Kreativitas Anak Negeri. Nah itu bakal dilaksanakan bulan 6 atau bulan 7 ya Kak.
0: Jemari,
3: iya.
0: Jejak
3: Kreativitas Anak Negeri.
0: Kreativitas Anak Negeri.
3: Dia program kerjanya itu Kak, kita nanti belajar bareng dengan anak-anak panti atau anak-anak jalanan, supaya kita dapat memberikan dampak. Saya sebagai base pendidikan ya Kak, tentunya lumayan terpaku lah dengan saat ini banyak sekali krisis pendidikan di Makassar. Banyak anak jalanan yang mungkin belum dapat pendidikan yang baik dan layak Kak. Dan saya akhirnya menghadirkan ke program kerja itu Kak.
0: Program itu ya. Jadi nanti bulan depan jalannya.
3: Iya.
0: Ini barengan atau sendiri?
3: Kalau buat Jemari kita bareng-bareng Kak.
0: Bareng, bareng Nabila?
3: Bareng Nabila dan
0: atau
3: anak Makassar lain.
0: Semuanya?
3: Iya.
0: Oke. Itu yang gagas Jemari kalian?
3: Iya Kak.
0: Atau memang dari ajang ini yang menugaskan kalian bikin Jemari, Kakak?
3: Kan di program di Duta Pelajar itu kita disuruh membuat program kerja Kak. Nah akhirnya saya dan teman-teman membuat salah satu program kerja yang mungkin bisa mengabdi buat rakyat. Kita sebagai pelajar tentunya kembali ke pelajar lainnya Kak. Akhirnya saya diskusilah sama anak Makassar, ini gimana ya, dan akhirnya muncullah program kerja ini yaitu Jemari Jejak Kreativitas Anak Negeri.
0: Oke. Di support ya sama keluarga.
3: Iya Kak.
0: Teman sekolah.
3: Iya, alhamdulillah Kak.
0: Sekarang tadinya jadi penonton. Iya, tadinya jadi penonton, sekarang
3: yang ditonton.
0: Udah
3: Kak.
0: Yang ditonton. Ya. Tentunya beban ini Rizka.
3: Iya Kak. Mungkin
0: ada yang berbeda enggak Rizka sebelum dan setelah jadi ini? Makin sombong kah? Makin
3: aduh.
0: Makin harus lebih baik bersosialisasi ke tuntutannya.
3: Buat dulu mungkin saya tipikal orang yang lumayan malu buat bicara, Kak, dan introvert. Tapi setelah mulai belajar buat terbuka, buat mau lebih berkembang lagi keluar dari zona nyaman, akhirnya sekarang saya ada di sini berbicara dengan lancar di sini, Kak.
0: Wih, mantap, eh. Tapi masih dalam tentunya tetap berproses ya. Berproses, jangan senang dulu ya. Perjalanan kalian masih panjang. Apalagi tugasnya ini harus memberi dampak, benar.
3: Iya, Kak.
0: Nah, itu nanti dievaluate kan?
3: Iya.
0: Dievaluasi kan nanti oleh panitia. Lulus tidaknya ya. Tapi siap 1 tahun ini ya. 1 tahun ya?
3: Iya, Kak.
0: 1 tahun atau 6 bulan sih?
3: Setahun, Kak.
0: Setahun. Berarti terhitung sejak kalian dinobatkan.
3: Iya.
0: Tapi belum action, baru bulan depan.
3: Buat sekarang sudah boleh melaksanakan program kerja ya. Salah satunya ini. Nabila sudah lakukan program kerja individunya.
0: Apa nih, Nabila?
2: Pekerjaan individu saya itu berlian, Kak. Bersih lingkungan dan nyaman.
0: Berlian, bersih lingkungan dan nyaman. Kenapa? Kenapa peduli sama bersih lingkungan ini?
2: Karena tuh, Kak, kan saya mengerjakan itu program kerjaku di pantai itu, Kak. Di
0: situ. Oh, pantai?
2: Iya, Kak.
0: Bersih di pantai gitu?
2: Di pantai, Kak.
0: Pantai mana yang dibersihkan kemarin?
2: Pantai
0: Losari sepanjang itu.
2: Mungkin, Kak. Di Pantai Bosowa, Kak.
0: Pantai Bosowa.
2: Iya.
0: Berlian, bersih lingkungan. Itu salah satunya yang sudah dimulai oleh Nabila.
2: Iya, Kak.
0: Tapi nanti terlibat juga di Jemari.
2: Iya, Kak.
0: Oh, oke. Nah, makin sibuk dong Nabila nih.
2: Iya, Kak.
0: Gimana bagi-bagi ininya dulu, tugasnya? Sekolah kan jalan terus. Mumpung lagi libur ya. Lagi libur, tapi kan aktivitas lainnya juga harus dikoordinasi dengan baik. Gimana bagi tugasnya?
2: Cara saya mengatur waktu dengan baik, Kak. Seperti kayak sudah pulang sekolah saya istirahat. Habis itu saya sholat dan mengikuti habis itu juga saya mengikuti kegiatan lainnya seperti karate, menari, dan saya juga mengembangkan bakat dan minat di Minkat, Kak.
0: Di Minkat.
2: Iya.
0: Wow. Oke. Kalau pandangannya Nabila sendiri tadi terkait menjadi pelajar yang inspiratif di era sekarang itu bagaimana?
2: Oke, Kak. Menjadi pelajar inspiratif di era sekarang itu bukan hanya berprestasi secara akademik, tetapi mampu memberikan dampak positif melalui sikap. Dan pelajar inspiratif menjadi teladan dalam disiplin dan aktif berbagi manfaat melalui media sosial serta peduli terhadap lingkungan, Kak.
0: Nah, tadi sudah di-spill juga ya, sebagai pelajar mengembangkan potensi diri yang lainnya itu tetap jalan ya.
2: Iya, Kak.
0: Nah, seringkali nih pelajar merasa kurang percaya diri, Nabila, ya, untuk tampil. Bagaimana mengatasi hal tersebut kalau dari versinya Nabila sendiri? Okay.
2: Saya mengambil pengalaman saya. Sejak kecil nenek dan mami saya sering mengajar saya untuk cara tampil di depan umum. Dan saya juga sering mengikuti lomba-lomba. Dan sejak kecil saya juga selalu take voice dan mengisi iklan layanan masyarakat. Nah, sehingga saya bisa berbicara di depan panggung dan di depan umum, Kak.
0: Artinya dari Nabila ini memang dari didikan di keluarga,
2: iya,
0: gitu ya,
2: Kak.
0: Sudah terbiasa. Jadi percaya diri itu sudah dipelajari sejak dini dan tentunya bisa dijalani ya, bisa Kak. Percaya diri di semua event ya. Tapi kalau ini si Nabila kan baru SMP nih ya.
2: Iya.
0: Pageant lainnya masih mempersiapkan juga.
2: Belum ada persiapan.
0: Belum ada persiapan.
2: Kak.
0: Kenapa?
2: Ya enggak sih, belum. Mau istirahat dulu.
0: Oh, mau istirahat.
2: Iya, Kak, karena banyak juga kegiatan-kegiatan bulan depan seperti tampil di putra-putri Bantaeng, Kak, itu sama putra-putri.
0: Kamu ikut juga di
2: mau tampil menari.
0: Tampil,
2: Kak.
0: Menari. Oh, untuk
2: bersama
0: sesi
2: tim
0: ini. Oke. Jadi harus profesional ya.
2: Iya, Kak.
0: Ya, luar biasa ini. Nah, kalau Rizka sendiri melatih percaya dirinya gimana nih, Rizka? Kalau tadi kan pas di event ini jadi tantangan tuh introvert ya. Jadinya dapat ini sudah bisa. goalsnya bisa berbicara seperti ini di publik atau di umum. Nah, memprepare itu ke depannya seperti apa nih? Ada ikut pelatihan-pelatihan lainnya kah? Ekskul-ekskul lainnya kah? Atau pengembangan-pengembangan diri lain di luar sana yang kamu jalani?
3: Untuk saat ini kak, menurut saya bagaimana cara kita pelajar mengembangkan diri itu tentunya tetap jangan berfokus ke orang lain, bicaranya orang lain, karena kan dulu saya selalu berpikir, wah orang lain mungkin gak suka kalau saya begini, jadi akhirnya saya gak lakukan kak. Tapi setelah saya pelajari lebih dalam buat persiapan ini, aku bilang aduh, kalau dengar omongannya orang lain mungkin saya gak bakal berkembang kak. Bagaimana mungkin saya percaya di diriku, saya gak kupercaya apalagi orang lain. Akhirnya di situ saya mulai keluar dari zona nyaman kak. Saya mulai aktif organisasi. Di situ saya percaya kalau misal kalau kita lebih percaya kepada omongannya orang lain, tentunya kita gak bakal berkembang kak. Jadi tetap stay for your mindset.
0: Mindset. Ini harus dirubah. Karena kan yang bisa merubah nasib kita juga itu kan diri kita sendiri.
3: Kita sendiri kak,
0: bukan orang lain.
3: Iya.
0: Biarpun orang lain bilang apa, kalau kita memang nggak mau ya, begitu
3: gak
0: aja.
3: Nggak usah dipikirin sih kak.
0: Nah, sebagai pelajar ya, tentu tidak hanya prestasi ya, tentu ada berbagai peran nyata nih yang ditunggu nih, yang bisa dilakukan untuk Sulawesi Selatan. Apalagi goalsnya kamu nanti pengennya ke Sulawesi Selatan yang level lebih tinggi. Nah, kamu prepare. Berbagai kegiatan juga kamu terlibat di luar sana tadi dijelaskan. Itu cukup atau?
3: Masih kurang. Masih pengen banyak pengalaman lagi.
0: Untuk itu sekarang buka panggilan untuk terlibat di berbagai kegiatan ya?
3: Kalau untuk pigeon kayaknya belum.
0: Belum? Enggak, maksudnya yang melibatkan kamu di berbagai ini ya. Misalnya tadi relawan dan sebagainya. Kan kamu ikut relawan juga ya?
3: Iya.
0: Relawan apa?
3: Salah satunya itu hari saya ikut di relawan membersihkan juga, kayak membersihkan pantai.
0: Oh, relawan bersih pantai. Menurut kamu memang orang atau masyarakat kita ini masih tidak peduli ya?
3: Kalau dilihat dari sekarang sih kak, mungkin masih kurang kesadaran sih kak.
0: Masih kurang?
3: Iya.
0: Atau sangat kurang?
3: 50-50 lah kak.
0: Nah gimana, apakah dengan bersih lingkungan, bersih-bersih seperti itu otomatis bisa menggerakkan mereka?
3: Tentunya kita buat edukasi juga loh kak, dengan memanfaatkan media sosial, poster, dan juga mengajak teman-teman yang lain buat ikut berpartisipasi, ikut relawan juga kak.
0: Ya kan anak zaman sekarang atau mungkin di eramu nih ya, makanya kan masih banyak yang mager-mager tuh.
3: Iya.
0: Main media sosial juga pikirnya apa sih gitu ya, apa sih mau bersih-bersih begitu, kan ada urusannya yang itu, saya mah nikmati hidup aja. Melihat pandangan-pandangan mereka yang seperti itu gimana menurut kamu?
3: Sebenarnya tergantung diri sendiri juga sih kak, gimana dia punya kesadaran buat jaga lingkungan kita, karena ketika lingkungan bersih tentunya hidup kita juga bakal nyaman kak. Dan ketika kita tidak peduli ke lingkungan, tentunya kita sendiri yang akan dampaknya, kak.
0: Tapi bukan menjadi melawan mereka dengan edukasi ya. Tapi bukan melawan mereka dengan hate speech gitu ya di media sosial,
3: kak.
0: Gitu.
3: Enggak,
0: ya.
3: Kak.
0: Apa tuh mager-mageran gitu ya? Tapi memberikan yang positif-positif.
3: Ya.
0: Contoh, sabar gitu.
3: Iya kak.
0: Telaten itu mestinya ya. Pelan-pelan. Yang penting ada dampak nyatanya. Kalau Nabila nih, nah Nabila gimana nih Nabila? Sebagai pelajar kan tentunya bukan hanya soal prestasi tadinya ya?
2: Iya kak.
0: Peran nyatanya bagi Sulawesi Selatan ini?
2: Peran saya di Duta Pelajar Sulawesi Selatan itu memperkenalkan dan menjaga budaya khas Sulawesi Selatan seperti bahasa dan adat terhadap generasi muda. Kedua, membersihkan lingkungan seperti program saya yaitu Berlian, Bersih Lingkungan dan Nyaman. Ketiga, menjadi agen perubahan dan mengedukasi kepada teman-teman tentang bahayanya bullying dan membersihkan lingkungan dan melestarikan budaya.
0: Memanfaatkan media sosial juga gak nih?
2: Iya kak.
0: Belajar sendiri atau dibimbing juga nih oleh bunda?
2: Dibimbing, dibimbing sama orang tuaku.
0: Oh, tapi bukan bunda yang kerjain ya?
2: Iya kak.
0: Bukan. Atau ada tim nih dibuatin untuk Nabila nih. Ada tim manajemen IT-nya ya. Kakak ya, harus bisa mandiri ya.
2: Iya,
0: bisa
2: kak.
0: Dikerjain sendiri karena Anda sebagai contoh nih sekarang. Gen positif. Nah, masih banyak kegiatannya si Nabila dan juga Rizka ya. Oke, boleh dicerita juga mungkin ya. Tantangan yang kalian hadapi. Nah, yang terbesar yang pernah kalian hadapi nih. Mungkin dalam pendidikan atau mungkin sebelum jadi sekarang ini Rizka. Tantangan terbesar kamu kemarin-kemarin itu apa?
3: Salah satunya ada di bagaimana seperti yang tadi saya jelaskan kak, di membagi waktu kak.
0: Bagi waktu aja?
3: Iya, sama bagaimana cara saya keluar dari zona nyaman kak. Di situ kan tentunya kita fokus kak buat ikut di persiapan ini karena tentunya di Sulsel itu persiapannya sangat singkat dari bulan Maret ke bulan April. Di situ saya lumayan enggak terlalu anu tugasku kak, kayak ku bilang fokus kak di ini Sulsel. Dan akhirnya mungkin beberapa tugas menumpuk. Itu menjadi tantangan terbesar saya buat saat ini kak, karena kan ini mau ulangan. Dan salah satu syarat ulangannya
0: iya,
3: itu
0: belum ulangan.
3: Iya.
0: Oke.
3: Itu jis.
0: Jadi dikesampingkan dulu ulangannya nih. Gampang.
3: Aduh,
0: lah. Enggak?
3: Di, diutamakan dong.
0: Oh, diutamakan. Kak. Jadi habis ini langsung mode belajar on.
3: Iya, kak.
0: Oke. Tapi tetap jadi prioritas ya. Pesannya iya. Orang tua pasti tetap prioritas pendidikan.
3: Iya, kak.
0: Jangan sampai kita sibuknya bersosialisasi, mengerjakan program kerja ini. Tapi yang utama sebagai pelajar itu yang
3: harus. Ya pendidikan sih kak.
0: Iya namanya kan duta pelajar ya. Ya belajar, sebagai pelajar ya yang positif. Bukan ninggalin pendidikan ya. Kalau Nabila ya, gimana tantangan kemarin ini terbesar yang pernah Nabila hadapi dan cara mengatasinya?
2: Jadi tantangan saya itu saya mengikuti Duta Pelajar Sulawesi Selatan, di mana saya peserta yang paling muda dan saya bersaing sama kakak-kakak yang usianya SMA, di mana di situ saya sangat nervous, tapi ada orang tua saya dan kakak pendamping saya untuk dia bilang udah gak usah pusing, yang penting kamu belajar pasti kamu bisa. Nah di situ langsung saya berani tuh untuk mencoba berbicara di depan kakak-kakak dan berani bertanya yang kepada materi.
0: Pemateri.
2: Yang pasnya awal karantina kak.
0: Oke, jadi tantangan terbesarnya di ajang ini khususnya kamu merasa sebagai peserta yang termuda ya?
2: Iya kak.
0: Paling muda atau ada beberapa?
2: Paling muda.
0: Paling
2: kak.
0: Muda. Oh memang itu ya levelnya dari usia apa untuk SMP dan SMA ya. Jadi dicampur di dalam situ.
2: Iya kak, dicampur.
0: Ya. Gimana tuh pertama kali kamu tahu oh saya yang paling muda ini?
2: Jujur sih kak agak kaget tapi coba dulu di kak karena kalau belajar terus kita pasti kita bisa toh kak. Dan alhamdulillah bisa kak dapat juara best performance kak.
0: Pede aja begitu ya.
2: Iya pede
0: dan
2: aja.
0: Dan banyak kak. Tanya. Oke okay. Kan pasti langsung canggung ya lihat wih kakak misalnya kakak Rizka ini SMA atau
2: kak.
0: Mungkin yang lainnya yang sudah pernah ikut beberapa ajang-ajang pageant sebelumnya tentunya lancar mereka ya.
2: Iya.
0: Tapi itu membulatkan tekad bahwa kamu bisa. Oke okay, dengan dibantu oleh teman-teman dari panitia ya dari mengingatkan
2: iya,
0: orang
2: kak.
0: Tua dan sebagainya gitu ya. Ya untunglah saling support nih. Itu best sekali ya supportnya luar biasa.
2: Iya,
0: kalau tanpa mereka kan nggak bisa juga nih Nabila.
2: Iya kak. Karena kalau tanpa orang tua sama kakak pendamping itu kayak nggak bisa kak. Kayak bagaimana di kak pasnya juga di sana saya sesa sekali kak rempong. Iya kak pasnya grand final itu pakai ganti pakaian itu deh kak susah banget.
0: Susah maksudnya apanya
2: dipakai kak.
0: Oh
2: apalagi dress tuh kak
0: ya.
2: Tuh siapa mau juga kancingi kak. Tapi untungnya ada di mamiku sama orang papiku.
0: Wede luar biasa yang maminya support sekali ini balas dendam kayaknya maminya ya. Itu kan ajang-ajang yang mungkin dia tidak pernah lalui, jadi pengen kan. Taunya saya maminya dulu pemain bola kayaknya, Iman. Oke. Kemudian apakah menjadi duta pelajar ini membuat kalian itu semakin pede ya, pasti ya, berbicara depan umum, apalagi nanti berinteraksi dengan tugas-tugasnya. Ke depan di bulan Juni itu mau kemana dulu nih, Nabila? Untuk Jemari tadi, mau sosialisasi kemana? Ke sekolah atau kemana?
2: Belum dibahas sih, Kak.
0: Belum dibahas.
3: Tapi buat rencana, Kak, kita mau kolaborasi dengan komunitas peduli anak jalanan.
0: Oh, emang Kak. Boleh?
3: Boleh.
2: Boleh sih, Kak.
0: Oh, artinya kita bisa memanfaatkan atau bisa menggandeng begitu ya, teman-teman di luar ya.
3: Masih
0: pikir kalian yang harus terjun sendiri. Oh, bisa dibantu. Tapi kalau bisa sendiri bisa juga.
3: Iya, Kak.
0: Nah, jadi nanti gimana bentuknya? Berkunjung ke sana.
3: Iya, Kak. Kan di komunitas peduli anak jalanan itu dia, setauku, Kak, dia kan menaungi anak-anak jalanan, Kak. Dia itu punya area binaan belajar, Kak.
0: Oh, artinya kamu pengen dijembatani apa menggunakan aksesnya mereka.
3: Iya, Kak.
0: Nanti kalian yang terjun.
3: Iya.
0: Oke. Jadi nanti bakal itu berhadapan. Sudah ada persiapan? Mempelajari mungkin apa sih yang menjadi kendalanya bagi anak-anak jalanan? Apa sih yang mereka butuhkan? Kan tentunya sudah searching-searching nih. Solusi yang ditawarkan seperti apa? Advokasi yang ditawarkan seperti apa?
3: Kan dari namanya, Kak, Jejak Kreativitas Anak Negeri. Nah, konsepnya itu kita buat kreasi, Kak.
0: Berkreasi.
3: Iya, berkreasi dengan anak. Karena kan mereka punya potensi masing-masing, Kak. Tentunya mungkin bakal tertutup ke potensinya dengan kendala biaya lah, Kak, atau apa. Karena kita nggak tahu orang. Akhirnya kita munculkan program kerja ini, Kak. Bagaimana kita memunculkan minat dan bakat mereka dalam bidang kreasi. Itu sih, Kak.
0: Dan tidak perlu jauh-jauh ya, di sekitar kita aja nih. Dengan melihat kondisi itu, apa nih yang bisa kita perbuat begitu ya. Oke, Nabila juga sudah siap ya?
2: Iya, Kak.
0: Oke, kemudian program tadi ya, yang ini untuk pelajar. Emang kalau di sekolah sendiri ada nggak feedback yang harus dibikin, misalnya Nabila ini selaku perwakilan dari sekolahnya, kan bawa brand image sekolahnya juga nih, bangga nggak nih Nabila?
2: Bangga sih, Kak.
0: Guru-guru bilang apa sekarang?
2: Sangat bangga, sama saya karena sudah paling muda, terus bisa mendapatkan juara best performance di Duta Pelajar Sulawesi Selatan, Kak.
0: Jadi sejak itu, Nabila kemana-mana, kalau ke sekolah juga pakai crown nih, pakai
2: enggak, Kak.
0: Enggak, ada pin ya, wah ini. Tapi sudah di ini juga enggak, berarti sama ibu ya, sama bunda, kalau di sekolah kamu kan sebagai contoh nih, jangan begini, jangan begitu, harus begini, Kak. Harus begitu. Makin ribet ya? Atau santai saja, jalani saja?
2: Santai saja sih, Kak.
0: Santai saja, yang penting tahu batasannya. Dan tahu hal yang positifnya itu harus seperti,
2: Kak,
0: apa selaku duta pelajar ini. Oke deh. Dan kalau Rizka sendiri gimana? Kalau di sekolah mungkin ada cibiran lah pasti. Apa pasti gimana menanggapi yang kayak gitu, cibiran ada pasti, adalah
3: tentunya
0: ada haters.
3: Iya sih, Kak,
0: selain yang pasti support kita pasti ada haters.
3: Iya, Kak, tentunya. Kalau dari saya sendiri, buat apa dipikirin sih, Kak?
0: Buat apa dipikirin?
3: Itu buat down saja. Mending kita fokus ke depannya, bagaimana cara kita memperbaiki diri, karena kalau terlalu dipikirkan itu, Kak, tidak berkembang.
0: Iya. Tapi bukannya bisa merangkul mereka juga, misal.
3: Bisa sih, Kak, tapi lihat dulu orangnya.
0: Lihat dulu orangnya.
2: Sama, Kak.
0: Lihat dulu orangnya gitu kan. Artinya kan pengennya mungkin, kalau Rizka pengennya ini ya, bikin mereka berubah pandangan.
3: Iya, Kak.
0: Sama Rizka dari hal-hal positif yang Rizka bagikan gitu ya, bahwa saya tidak seburuk yang kamu bilang gitu ya. Kalau mau rasakan silahkan, mari kita sama-sama gitu kan. Tapi itu tantangan loh, Rizka.
3: Iya, Kak, itu salah satu tantangan sih, Kak.
0: Tantangan ya, jangan, masalahnya jangan sampai hatersnya makin besar nih. Iya, kalau kamu cuekin juga makin besar nanti.
3: Aduh.
0: Kalian terdampak nih sama tugasnya. Tapi slow but sure, jalan ya. Aja ya.
3: Iya, Kak.
0: Kalau Nabila sendiri ada menghadapi tantangan seperti itu, ada kan pasti yang ngomong, apa tunji tuh Nabila?
2: Sama seperti Kak Rizka. Kalau kan itu hari pasnya mengikuti Kak Regional Kota Makassar, ada sedikit kendala tentang saya membuat video. Nah, situ muncul banyak haters, Kak. Astaga, masa? Kak, diserbu.
0: Menanggapinya gimana?
2: Menanggapinya sih, saya kutanya mamiku dan kakak pendampingku. Nah, di situ Kak pendampingku langsung menyelesaikannya. Nah, langsung hilang Kak itu komentarnya, Kak.
0: Oh
2: iya? Iya, langsung sulap. Tidak ada, Kak.
0: Nah,
2: saya juga tidak terlalu pikir jadi, Kak, karena gimana sih? Buat apa dipikirin, kan? Sama-sama duta.
0: Tapi itulah tantangannya kan di media sosial seperti itu. Apa yang kita pikir mungkin positif, belum tentu orang terima dengan positif. Nah, menanggapinya itu yang perlu. Sebagai brand Duta Pelajar kan pasti kita attitude dan cara menanggapi hal-hal seperti itu tidak langsung dengan serta-merta membabi buta juga gitu kan. Bisa lagi ada kan hukumannya juga ya, kalau bagi duta yang melanggar etika dan sebagainya juga kan. Itu penting gak menurut kalian?
3: Menurut saya menjaga attitude itu salah satu hal poin yang harus selalu
0: sebagai
3: kita
0: duta harus A, B, C gitu-gitu ya. Itu kan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kan.
3: Iya.
0: Dan bisa diambil kapan saja gelarnya kan?
3: Iya sih,
0: saat
3: Kak.
0: Melakukan.
3: Walaupun bukan duta sih, Kak, attitude itu nomor satu.
0: Attitude itu nomor satu. Oke. Nah, di sesi ini mungkin saya pengen tahu motivasi kalian nih untuk sahabat-sahabat di luar sana yang mungkin tadinya nganggap remeh pijin-pijin seperti ini. Padahal bagi kalian ini sangat bermanfaat, bisa bukan hanya instan ya. Melatih, memberikan kesempatan juga bagi kalian bagaimana mengembangkan potensi diri yang ada, yang tadinya tersimpan, bisa keluar, bisa berdampak pada diri Anda dan juga orang lain. Nah, memotivasi mereka apa kata-katanya nih yang mungkin bisa di-share di siang hari ini? Dari Nabila dulu deh.
2: Oke, Kak. Sebagai duta pelajar, saya ingin mengajak semua pelajar untuk terus belajar dan terus bermimpi. Dan jangan takut gagal, karena kalau kita takut gagal itu pasti tidak bisa kita terus maju toh, Kak. Dan jadilah pelajar prestasi dan berkarakter dan menginspirasi, Kak.
0: Pelajar berprestasi, berkarakter dan menginspirasi. Di level ini pengen ngasih ucapan terima kasih ke orang tua seperti apa nih Nabila?
2: Oke, Kak. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada orang tua saya karena telah mendukung dan membiayai saya dan selalu mendukung tentang lomba-lomba saya. Terus saya juga mau berterima kasih kepada teman-teman yang ada di rumah dan guru-guru sekolah karena sudah mendukung saya.
0: Terima kasih ya.
2: Iya, Kak.
0: Dan jangan lelah gitu ya, karena pasti ini awal.
2: Iya,
0: Kak. Akan ada ajang-ajang berikutnya dan tantangan lebih besar. Kalau ke Rizka nih, pesan motivasinya dulu deh.
3: Buat teman-teman di rumah atau buat teman-teman semuanya, mungkin untuk saya, setiap kegagalan itu adalah proses, Kak. Seperti salah satu motivasi yang saya ambil itu terbentur, terbentur, dan terbentuk. Di mana kegagalan itu menjadi pelajaran untuk saya lebih berkembang lagi ke depannya, Kak. Dan juga buat teman-teman semuanya yang mungkin masih kurang percaya diri, percaya tetap kembangkan apa yang ada di diri kalian. Nggak usah dengarkan omongannya orang, karena kalau didengarkan omongannya orang, kita sendiri yang pusing.
0: Oke, terus kembangkan diri Anda. Jangan dengar omongan orang, maju terus gitu ya.
3: Kak.
0: Yakin dan percaya bahwa
3: setiap orang punya potensi.
0: Punya potensi. Oke. Kemudian di kesempatan ini mau berterima kasih ke orang tua atau orang-orang yang support kamu untuk
3: tentunya yang
0: sampai
3: paling
0: sekarang.
3: Pertama ada di orang tua sih, Kak. Di mana mereka selalu menyertai doa, dukungan dan harapan buat saya sendiri. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah dukung, support dari rumah, dari sekolah dan dari lingkungan sekitar. Dan juga ada kakak-kakak pembina dan pendamping selama karantina dan persiapan ke Sulawesi Selatan, Kak.
0: Oke, persiapan ke Sulawesi Selatan ya. Selain itu Mudah-mudahan lancar deh program Jemari ya. Diberikan kesehatan dan kelancaran begitu ya. Kak. Mudah-mudahan dampaknya benar-benar positif ya.
3: Iya, Kak. Amin.
0: Walaupun itu kecil tapi bisa bermanfaat bagi mereka. Apalagi untuk anak-anak jalanan lagi ya. Soal pendidikan dan sebagainya. Oke. Mudah-mudahan orang tuanya juga pada nonton ini ya. Bisa tahu nih anaknya sudah ada sampai level sini, tunggu di ajang-ajang besar berikutnya lagi, di support terus ya. Oke, dan juga Anda pemirsa bisa nonton kembali, atau pendengar bisa nonton kembali juga nih perbincangan kita bersama teman-teman dari Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2026, ada Rizka Aminarti, Bes Pendidikan Putri Duta Pelajar Sulsel 2026, dan juga Nabila Sahra Ahmad, Best Performance Putri Duta Pelajar Sulsel 2026 di kanal YouTube Pro 1R Makassar. Saya Ervan pamit undur diri, terima kasih. Nantikan obsesi dengan motivasi dan inspirasi dari orang-orang di sekitar kita ya, yang akan hadir setiap harinya pukul 13 hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Pro 1R Makassar. Sampai jumpa.
4: Makassar siang ini. Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
5: Woi, hati-hati!
6: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
5: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
6: Sebentar-sebentar mulu, itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
5: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
6: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
5: Oh, maaf Bu, ini saya geser motornya sekarang.
6: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa. Nggak apa-apa nak, sekarang jalannya udah terbuka.
5: Iya Bu, saya baru sadar jalannya penting banget.
7: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube kami di Pro1 RRI Makassar.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Irsan Saputra, Sari Berita. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendorong relaksasi belanja pegawai dan penguatan fiskal daerah. Teguh, warga Sulawesi Selatan gagal berangkat haji diduga gunakan jalur non-prosedural. Inilah Warta Berita selengkapnya. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendorong relaksasi belanja pegawai dan penguatan fiskal daerah. Laporan Edwin Masud.
3: Pemerintah Kota Makassar mendukung upaya relaksasi kebijakan belanja pegawai daerah yang saat ini direncanakan berlaku penuh pada tahun 2027. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin usai mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB, serta Kepala Daerah se-Indonesia di Jakarta belum lama ini menjelaskan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, Kemendagri, Kementerian Pan RB memiliki pandangan yang sama terkait perlunya ruang penyesuaian dalam penerapan kebijakan belanja pegawai. Munafri berharap akan lahir regulasi baru yang memberikan relaksasi sehingga pengelolaan keuangan daerah tetap sehat dan optimal. Dikatakan, untuk Kota Makassar, proporsi belanja pegawai saat ini berada di angka sekitar 31,89% dari total APBD. Munafri menilai, solusi jangka panjang bukan hanya mengendalikan belanja pegawai, tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah agar proporsi beban tersebut semakin kecil.
4: Ada ruang-ruang yang dibuka oleh teman-teman, baik asosiasi pemerintah kota, kabupaten, dan gubernur, juga Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan RB untuk memastikan ini bisa berjalan. Lalu ada beberapa kesimpulan yang sudah dilakukan untuk atas inisiasi kita semuanya dan disupport baik oleh DPR RI. Makanya itu sudah ada kesimpulan untuk memastikan akan ada proses pertemuan lagi untuk memastikan ada regulasi baru yang bisa membuat ini ada relaksasi di dalam penerapan 5 tahun 30% biaya pegawai.
3: Di sisi lain, Munafri memastikan penataan dan pengangkatan P3K tetap menjadi prioritas pemerintah kota. Ia juga mengatakan kesiapan pemerintah Kota Makassar untuk menindaklanjuti setiap kebijakan pemerintah pusat terkait penataan P3K dan penguatan kapasitas fiskal daerah.
1: Masyarakat kini lebih mudah mengurus paspor setelah kantor pelayanan keimigrasian resmi dibuka di Kabupaten Bone. Laporan Suryani Arifin.
5: Guna mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone yang terletak di Jalan MH Tamrin, Kecamatan Teneteriatang, telah dibuka secara resmi oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, kemarin. Menariknya, peresmian ini juga dirangkaikan dengan kegiatan penguatan nilai spiritual dan karakter bagi seluruh pegawai. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Fransi Molang, menegaskan bahwa langkah ini diambil karena berdasarkan data, warga Bone merupakan salah satu pemohon paspor terbanyak di Sulawesi Selatan.
6: Yang berarti imigrasi hadir untuk melayani masyarakat. Kehadiran unit pelaksana teknis imigrasi di Bumi Arum Palaka ini adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pelayanan keimigrasian yang lebih dekat, cepat, mudah, dan transparan. Kita semua tahu bahwa masyarakat Kabupaten Bone dan sekitarnya menunggu perjalanan yang cukup menyita waktu, tenaga untuk mengurus dokumen keimigrasian, menempuh perjalanan jauh ke Kota Makassar atau Parepare untuk mengurus paspor. Oleh karena itu, dengan dibukanya pelayanan Bone ini, kami berharap masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih cepat, lebih dekat, lebih mudah,

0: tentunya lebih akuntabel.
1: Sementara Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan kehadiran kantor layanan keimigrasian ini merupakan harapan masyarakat agar pelayanan yang cepat, mudah, dan efisien. Terlebih mobilitas warga Bone ke luar negeri untuk kebutuhan umroh, haji, bekerja, maupun pendidikan terus meningkat pesat setiap tahunnya.
2: Tentunya saya sangat berterima kasih adanya penempatan kami bersama dengan Bapak Kepala Pimpinan Wilayah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Imigrasi telah menempatkan satu unit layanan masyarakat lebih dekat, lebih mudah, dan lebih cepat untuk kegiatan layanan administrasi seperti ini. Yang terpenting itu paspor yang akan bepergian untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian wisata. Yang terpenting adalah ibadah umroh, haji, dan umroh.
1: Sebagai bentuk komitmen penuh, pemerintah Kabupaten Bone bahkan telah merencanakan pembangunan kantor permanen untuk kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone di Kecamatan Tanetera Tang Barat demi kenyamanan pelayanan yang lebih optimal yang akan datang.
3: Untuk memperkuat edukasi dan sosial seputar koperasi Kelurahan Merah Putih di Makassar, Dinas Koperasi dan UMKM Makassar melalui Inkubator Koperasi berkolaborasi dengan RRI Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Tim Inkubator Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Makassar melakukan pertemuan dengan Kepala Stasiun LPP RRI Makassar di kantor RRI pagi tadi. Kunjungan tersebut membahas berbagai hal termasuk dukungan Dinas Koperasi dan UKM Makassar dan RRI Makassar dalam mempublikasikan informasi tentang koperasi Kelurahan Merah Putih yang menjadi astacita Presiden Republik Indonesia. Tim Inkubator Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Makassar Munadir mengatakan, sejak dibentuk pada Februari 2026 lalu, berbagai kegiatan sudah dilakukan dan akan terus ditingkatkan, seperti melakukan edukasi kepada masyarakat secara umum dan keanggotaan koperasi tentang koperasi Kelurahan Merah Putih, serta menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan instansi pemerintah maupun non-pemerintah.
5: Di Dinas Koperasi saat ini sudah ada yang namanya tim inkubator koperasi, di mana tupoksinya daripada inkubator koperasi itu adalah melakukan yang namanya edukasi secara masif kepada masyarakat sebagai pengguna daripada koperasi, juga yang kemudian menjadi sasaran utamanya adalah koperasi itu sendiri. Nah, kalau saat ini di nasional itu ada yang namanya Koperasi Merah Putih. Nah, di Makassar itu juga ada sudah 153 kelurahan yang kemudian sudah memiliki yang namanya koperasi. Namanya adalah Koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah, di Koperasi Kelurahan Merah Putih inilah yang kemudian menjadi tugas utama juga daripada inkubator koperasi dalam melakukan yang namanya edukasi, baik pada edukasi sisi pengurusnya maupun juga pada edukasi kepada masyarakatnya, di mana nanti masyarakatnya diharapkan kemudian menjadi anggota. Nah, yang menjadi tantangannya sebenarnya di sini adalah terkait mengenai bagaimana partisipasi daripada masyarakat untuk kemudian menjadi anggota daripada koperasi tersebut. Karena tumbuh kembangnya daripada koperasi itu kan tergantung daripada anggotanya. Kalau semakin banyak anggotanya, semakin banyak simpanannya. Dan kalau semakin banyak simpanannya, berarti semakin banyak modal yang kemudian akan mereka berikan. Nah, kalau misalnya simpanan itu akan semakin banyak, berarti akan banyak unit-unit usaha yang kemudian bisa dilakukan.
4: Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Makassar Anom Andadari mengaku mendukung kolaborasi yang terjalin dengan Dinas Koperasi dan UKM Makassar. Ia menyebut, pemanfaatan media sosial RRI dan program yang ada di RRI bisa menjadi penyambung informasi bagi masyarakat tentang koperasi Kelurahan Merah Putih.
6: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar itu tentunya kita mendukung apa yang menjadi program-programnya melalui siaran RRI. Dan kita memberikan ruang dan waktu menyampaikan apa saja yang menjadi tugas-tugas atas koperasi, terutama koperasi kelurahan yang sekarang itu menjadi program pemerintah, sehingga bagaimana pemberdayaan masyarakat sekitar yang ada di kelurahan itu dapat terpenuhi akan kebutuhan-kebutuhan yang murah tentunya. Dan kita RRI selalu melakukan penyampaian bagaimana tentang perkembangan koperasi kelurahan itu kepada masyarakat melalui siaran-siaran kita, baik itu di berita ataupun di siaran-siaran yang ada di program 1 dan program 4, bahkan juga untuk generasi muda yang menjadi pendengarnya program 2.
4: Adapun pertemuan pagi tadi dihadiri oleh tim inkubator koperasi Dinas Koperasi dan UKM Makassar bersama seluruh ketua tim RRI Makassar dari berbagai bidang.
3: Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Cerdas atau YPMIC menyoroti krisis iklim global dan dampaknya terhadap kesehatan. Selengkapnya dilaporkan kembali Kiswanti Ruslia.
4: Founder Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Cerdas YPMIC Makassar, Nur Hidayah mengatakan, saat ini dunia sedang menghadapi krisis iklim yang semakin mengkhawatirkan. Pasalnya tahun 2025 tercatat sebagai bagian dari periode terpanas dalam sejarah modern, dengan suhu global yang terus meningkat dan mendekati ambang batas. Dikatakan kenaikan suhu bumi telah mencapai sekitar 1,43 derajat Celcius dibandingkan era pra-industri. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berbagai negara berupaya mencegah kenaikan suhu global menembus angka 2 derajat Celcius yang berpotensi memicu dampak yang lebih luas dan sulit dikendalikan.
7: Apa dampaknya dengan panas ini? Kutub utara sana yang tadinya adalah es itu sudah mencair. Saking panasnya bumi ini, Bapak Ibu. Dan itu terus berlanjut. Jangan pakai jauh-jauh kota Makassar mau kita lihat. Jangan pakai satu hari hujan. Satu jam mau hujan, apa yang terjadi? Banjir. Bagaimana sistem drainase kita? Mungkin sebentar kalau Ibu Wawari datang, sudah harus bisa kita pikirkan bahwa ternyata memang tidak ada yang bisa menghindari krisis iklim. Ada yang bisa menahan hujan turun? Tak bisa. Pasti banjir. Yang bisa kita lakukan sekarang apa? Dampaknya apa Bapak Ibu? Beban panas, ancaman pesisir, karena Indonesia ini adalah wilayah kepulauan. Makassar ini adalah wilayah pesisir. Pergi Pantai Losari, menyeberangi semua wilayah-wilayah pesisir. Kepang ke papa lagi.
4: Selain dampak global, Nur Hidayah juga menyoroti dampak krisis iklim terhadap kesehatan mental. Suhu yang terlalu panas dapat mempengaruhi kondisi psikologi seseorang, memicu stres dan gangguan emosi. Ia berharap seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat, dapat memperkuat langkah-langkah pencegahan dan adaptasi terhadap krisis iklim. Ia menegaskan, penanganan perubahan iklim tidak hanya bertujuan menjaga lingkungan, tetapi juga melindungi kesehatan, keselamatan, dan kualitas hidup masyarakat pada masa mendatang.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Atlet bela diri Wushu Kabupaten Bantaeng keluhkan minimnya peralatan dan fasilitas latihan dalam rangka persiapan Porprov Sulsel 2026. Laporan Zainal Abidin.
9: Persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026 terus dilakukan oleh berbagai cabang olahraga di sejumlah kabupaten. Namun, di tengah upaya meningkatkan kemampuan, sejumlah atlet masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan peralatan dan fasilitas latihan yang memadai. Sri Evianti, atlet cabang olahraga wushu, saat dihubungi pada Selasa kemarin mengakui masalah tersebut. Evi menjelaskan, saat ini ia masih harus berlatih dengan berpindah-pindah tempat serta menggunakan peralatan latihan seperti samsak secara bergantian akibat terbatasnya jumlah peralatan yang dimiliki.
10: Kadang juga di Pantai Seruni, di Kodim, kalau markasnya itu ada di rumahnya pelatih. Kalau mau latihan fisik, kita ke Seruni lagi. Teknik, kita di rumah pelatih. Kita pakai saja dua sekarang, Kak. Dua samsa kita pakai. Gantian, itu pun pribadi dari pelatih. Bukan dari ini daerah.
9: Evi berharap pihak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat lebih memberikan perhatian terhadap kebutuhan fasilitas dan sarana latihan demi mendukung kemajuan olahraga di daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng, Abdullah, saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut menyampaikan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran seperti saat ini, pihaknya membatasi memberikan bantuan dari segi pendanaan. Meski demikian, Dispora tetap berusaha memberikan dukungan moral dan motivasi kepada para atlet serta berkomitmen untuk terus berkolaborasi dalam pengembangan olahraga apabila kondisi anggaran di masa depan sudah membaik.
11: Tentu kami selalu mensupport. Dari segi motivasi ya, kami mendorong, kemudian dari segi penganggaran ya untuk sementara ini, terus terang dengan kondisi yang seperti ini, sepenuhnya kami belum bisa membantu, tapi insya Allah ke depan ketika sudah ada perbaikan-perbaikan dan mudah-mudahan kondisi seperti ini, kondisi yang kita alami secara umum di tanah air ini bisa cepat berlalu, lalu kemudian kita bisa berkontribusi positif terhadap pembinaan olahraga yang ada di Kabupaten Bantaeng, baik itu yang sifatnya penyediaan sarana dan prasarana olahraga maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan.
9: Abdullah berharap meskipun berada di tengah keterbatasan fasilitas dan sarana latihan, para atlet tetap menjaga semangat dan konsistensi dalam berlatih agar dapat memberikan prestasi terbaik bagi Kabupaten Bantaeng pada ajang Porprov Sulsel 2026 mendatang maupun kompetisi olahraga lainnya. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
12: Sesi
13: Informasi Haji 1447 Hijriah D

0: Arab Saudi perketat haji, 7 warga Sulawesi Selatan gagal berangkat karena diduga gunakan jalur non-prosedural. Selengkapnya dilaporkan Kristianto.
1: Arab Saudi memperketat pengawasan terhadap calon jemaah haji yang mencoba masuk tanpa visa haji resmi. Kebijakan ini sejalan dengan aturan terbaru yang menegaskan hanya pemegang visa haji yang diperbolehkan mengikuti ibadah haji. Sementara visa wisata kunjungan maupun umrah tidak dapat digunakan untuk berhaji. Di Sulawesi Selatan, kantor imigrasi Makassar menunda keberangkatan 7 warga yang diduga hendak menunaikan haji secara non-prosedural. Menurut Kepala Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Imigrasi Makassar, Oki Derajat Rizki Mubarak, mereka awalnya mengaku bepergian untuk wisata maupun pengobatan, namun setelah pemeriksaan lebih lanjut tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung yang sesuai. Petugas kemudian menemukan indikasi bahwa tujuan sebenarnya adalah berhaji tanpa visa haji resmi.
2: Setelah kami dalami, ternyata tujuan mereka adalah untuk haji. Nah, namun setelah itu kami nanyakan mengenai visa pun mereka tidak memiliki visa haji. Jadi bisa kami sampaikan bahwa yang bersangkutan diduga untuk menjadi haji non-prosedural, maka kami lakukan penundaan keberangkatan bagi masing-masing jamaah.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail, mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran berhaji instan dengan janji berangkat pada tahun yang sama setelah melakukan pembayaran. Menurutnya, hanya ada 2 jalur resmi yang diakui pemerintah, yakni haji reguler dan haji khusus melalui penyelenggara berizin. Kakanwil juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada biro perjalanan yang terbukti memberangkatkan jemaah haji tanpa prosedur resmi. Selain terancam proses pidana, izin operasional travel dapat dicabut.
3: Dari awal kami sudah sampaikan kepada masyarakat Sulawesi Selatan bahwa jangan mudah tertipu terkait dengan iming-iming bayar hari ini, bayar tahun ini, berangkat tahun ini. Itu jelas penipuan. Tetapi saya juga heran kenapa masih ada masyarakat yang ingin tertipu. Makanya teman-teman imigrasi ya lebih awal mencegah keberangkatan jemaah. Ya, karena pastikan bahwa jemaah tersebut tidak akan masuk sampai ke Mekah, apalagi ke Arafah. Jadi kami harap, kami himbau kepada masyarakat Sulawesi Selatan, ya, apabila ada yang menawarkan untuk pemberangkatan haji, bayar hari ini, berangkat tahun ini, ya jangan mudah percaya. Kalau perlu silakan lapor ke kami.
1: Masyarakat yang menemukan praktik penawaran haji ilegal diminta agar segera melapor kepada Kementerian Haji dan Umroh maupun aparat penegak hukum agar tidak semakin banyak calon jemaah yang menjadi korban penipuan. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 2 kloter kepulangan jemaah haji telah diterima Debarkasi Haji Makassar sejak malam hingga dini hari tadi, yakni kloter 11 dan 12 UPG. Laporan selengkapnya disampaikan Karnila Kandi. Nila.
4: Ya, betul sekali. Hingga hari ini memang 2 kloter, sebanyak 2 kloter sudah diterima di Debarkasi Makassar, yang mana kloter 11 diterima pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11 malam tadi, dan total jemaah dari kloter 11 yang berasal dari Sulawesi Barat yang keseluruhannya daerah Polman ini berjumlah 391 orang, yang mana terdiri atas 385 jemaah dan selebihnya merupakan petugas kloter. Sementara satu orang dari kloter 11 ini masih mendapatkan perawatan di Mekah Medical Center, yakni atas nama Suraten Kromo Dongso, usia 68 tahun. Sementara untuk kloter 12 telah diterima juga di Asrama Haji Sudiang Makassar pada pukul 3 dini hari tadi, tiba di tanah air dan masuk ke Asrama Haji Sudiang pada pukul 4 pagi, yang mana total jemaah di kloter 12 ini berjumlah 393 orang lengkap secara keseluruhan di kloter 12, yang mana kloter 12 ini juga masih dari daerah Sulawesi Barat yang didominasi dari wilayah Mamuju. Dengan demikian, untuk total jemaah yang telah diterima di Debarkasi Haji Makassar hingga kloter 12 hari ini, yakni berjumlah 4.705 orang, dengan rincian total jemaah haji pria sebanyak 1.423 orang, sedangkan total jemaah haji wanita sebanyak 3.282 orang. Dan dari total jemaah ini, rata-rata yang jumlah total jamaah dan juga petugas yang belum kembali ke tanah air sampai hari ini sebanyak 12.020 orang, karena memang untuk gelombang pertama ini masih tahap pemulangan gelombang pertama, sedangkan gelombang kedua itu nantinya akan dimulai pada 22 Juni nanti, yang diawali dari kloter 22 pada tanggal 16 Juni maksud kami, pada tanggal 17 yang mana akan tiba di tanah air, itu masuk di gelombang kedua. Sedangkan untuk gelombang pertama ini nantinya akan berakhir pada tanggal 16 Juni yang mana pada kloter 21 tiba di tanah air atau di embarkasi Haji Makassar pada 16 Juni, yakni kloter 21 dari Kabupaten Goa, Sopeng dan juga Nrekang. Demikian dari Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak atas informasi yang telah disampaikan, dan demikianlah rangkaian informasi haji 1447 Hijriah untuk edisi hari ini.
5: Sesi pemanggilan
6: demikian informasi haji 1447 Hijriah debarkasi.

Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Baru Satu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra menemani Anda di acara spesial kita kali ini. Masih dalam rangkaian 100% Indonesia, tapi kali ini spesial karena kita akan ngobrolin seputar tentang bola gembira, nonton bareng Piala Dunia bersama dengan TVRI Sulawesi Selatan dan juga RRI Makassar. Kali ini menemani saya mendengar Bapak Andi Fahrudin, beliau adalah Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Selatan, dan juga Ibu Anum Andadari selaku Kepala Stasiun LPP RRI Makassar yang saat ini tengah ada bareng kita. Saya undang Anda untuk nanya-nanya juga boleh seputar tentang Piala Dunia yang akan dilaksanakan nanti. Teknis-teknisnya kalau pengen nonton bareng seperti apa, boleh tanya-tanya langsung di WhatsApp kami di 0821-3333-94-40. Kita langsung menyapa narasumber-narasumber kita. Kita ke Pak Andi Fahrudinullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kali ini tidak sendiri. Yang paling cantik di antara kita berdua ini, Ibu Anum Andadari. Assalamualaikum, Ibu.
2: Hai, San. Selamat siang.
0: Selamat siang. Iya. Sehat-sehat Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Udah sibuk banget beberapa waktu ini. Ngobrol seputar tentang ini nih, Bu. Tadi kita udah puterin juga promo-promo nonton bareng nih kita.
2: Iya.
0: Terus Piala Dunia yang akan dilaksanakan kayaknya udah di pelupuk mata banget nih. TVRI menjadi yang bertanggung jawab menyiarkan di Indonesia. Nah, ini gimana sih Pak cerita? Saya sebelum ngobrol dulu, saya yang penasaran gimana caranya TVRI bisa meng-take over Piala Dunia ini yang menjadi salah satu tontonan paling seru per 4 tahun di olahraga sepak bola ini, Pak.
1: Ya, syukur alhamdulillah memang dalam hal ini TVRI sangat berterima kasih atas dukungan yang sangat kuat dan luar biasa dari stakeholder kami, yaitu dari tentu dari Bapak Presiden dan seluruh kementerian lembaga yang menjadi stakeholder TVRI, yang termasuk Kementerian Keuangan, dari Kementerian Komdigi, dan tentunya dari DPR RI yang memberikan support sebesar-besarnya dari Komisi 7 DPR RI. Dari para stakeholder kami inilah maka TVRI berupaya untuk memberikan kemampuannya semaksimal mungkin, melakukan negosiasi, melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak Presiden FIFA, sehingga akhirnya disepakati untuk TVRI bisa menjadi host broadcaster, memegang lisensi atas restu tentu dari Bapak Presiden dan dari DPR RI. Dan ini tuh prosesnya, perjalanannya panjang yang dilakukan oleh Bapak Direksi kami bersama dengan seluruh dewas yang mendukung, sehingga semuanya sudah terwujud sejak beberapa tahun yang lalu.
0: Wah, luar biasa. Nah, dan yang menarik kali ini TVRI bersama dengan RRI ini benar-benar bekerja sama. Nah, Ibu Anum, sebelumnya ini kan TVRI bersama dengan RRI akhirnya benar-benar join nih kali ini, menggaungkan nama pertandingan yang per 4 tahun dan paling diminati sama masyarakat Indonesia persepak bola ini. RRI kenapa akhirnya kayak yuk bareng-bareng?
2: Iya, karena seperti yang disampaikan Pak Andi tadi, kita itu kan memang media yang ditunjuk ya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, terkait dengan bola, RRI itu kita di sisi siaran suara ya. Kalau Pak Andi TVRI itu adalah gambar, kita suaranya. Tapi kolaborasi itu tetap jalan. Jadi kita bagaimana mendukung informasi euforia ya. Benar. Euforia sepak bola ini tersampaikan kepada masyarakat ya Pak Andi, sampai masyarakat dan dinikmati ya selama ini ada keterbatasan dalam menonton bola. Nah, sekarang diberikan memang bagaimana biar masyarakat itu dengan bebas menonton dan mendengarkan bola ya Pak, yang gitu Mas Irsan.
0: Ini menarik Bu, karena sebagai penyiar ini sering banget dapat masukan dari pendengar, karena kalau kami di RRI Bu, Bapak, kita ini masih akrab banget sama teman-teman pendengar netra.
2: Betul.
0: Ini masih banyak pendengar-pendengar kami yang netra, bahkan mereka kayak kemarin dan beberapa, kayak ih seru ya nih. Bola kemarin ada FIFA Match Day, kami siarkan secara langsung juga. Itu mereka sangat antusias. Bahkan kalau misalnya ada sedikit terkendala dan sebagainya, itu selalu nelpon langsung menyampaikan langsung. Kok agak kurang bersih nih kemarin, mungkin karena teknis dan sebagainya. Artinya memang secara audio ini sepak bola pun juga ditunggu sama mereka.
2: Betul.
0: Dan ini yang dicoba diambil oleh RRI.
2: Iya. Karena kalau TVRI itu bergambar, jadi saya melihat kalau radio kita kan telinga, ya sasarannya telinga, bagaimana imajinasi gambaran yang disampaikan seperti Marisan ini kan yang didengar suaranya, gimana suaranya Mars Irsan? Kalau mungkin kalau sekarang kami beda nih Pak, sudah bisa ditonton seperti ini kan, bisa ditonton di YouTube. Kalau dulu kan hanya mereka-reka. Oh, Mars Irsan dengan suara seperti ini orangnya seperti apa ya? Nah, seperti juga dengan bola nantinya apa bola digiring ke kiri dan dikejar oleh ini seperti itu ya. Kalau saya sih kayak begitu bisa menggambarkan ya. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana bisa didengar. Apalagi Sulawesi Selatan ya Pak ya, yang yang wilayahnya itu gunung-gunung ya.
1: Kultur wilayahnya.
2: Kultur wilayahnya. Nah, itu kemungkinan juga seandainya tidak tercover oleh TVRI, Titon kan bisa juga mendengarkan melalui RRI Radio.
0: Benar sekali, saya ke Pak Andi lagi deh. Nah Pak, ngomong-ngomong tentang teknis nih Pak, sudah ada persiapan apa saja dari TVRI, dalam hal ini TVRI Sulawesi Selatan, untuk bisa menjaga kualitasnya? Karena mengingat ini trafiknya akan tinggi nih. Dan ini kan menjadi salah satu Piala Dunia yang terpanjang Pak ya, karena peserta yang cukup banyak, bahkan diperkirakan mungkin bisa sebulan lebih pertandingan yang akan berlangsung. Nah, bagaimana untuk bisa menjaga kualitas TVRI tetap stabil dalam proses ini nantinya?
1: Iya, baik. Terima kasih kami kepada RRI tentunya yang support TVRI dalam hal ini, termasuk pada saatnya kita bisa menyiarkan informasi-informasi kepada masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya. Sejak beberapa tahun lalu memang kami sudah berusaha melakukan maintenance dan memperbaiki beberapa pemancar kami dan meningkatkan kualitasnya. Dan setelah kami mempunyai kesempatan untuk menjadi host broadcaster dari Piala Dunia ini, beberapa peralatan kami yang saat ini memang assisting untuk menyiarkan siaran secara terestrial di Sulawesi Selatan itu kan ada di 6 kabupaten. Dan itu pemancarnya sudah berkualitas high definition digital. Dan sudah memang termasuk peralatan-peralatan yang baru dipasang sekitar tahun 2023.
0: Masih baru.
1: Masih baru semua. Dan ini peralatan-peralatan yang memang dibiayai oleh program pemerintah, program DBS namanya. Dan ini memang serentak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi oleh sebab itu kami sudah berusaha memperbaiki pemancar-pemancar kami memang mengalami masalah. Hingga saat ini misalnya terkena petir kemarin ada juga, itu sudah langsung kami perbaiki. Yang jelas memang di 6 kabupaten yang terdapat pemancar TVRI, insya Allah kami sudah siap menyiapkan peralatan yang sesuai dengan kapasitas yang ada. Dan di luar itu kami juga berusaha untuk menyiapkan dengan peralatan yang sifatnya portable nanti, apabila memang itu dibutuhkan untuk kita lakukan nonton bareng di wilayah-wilayah tersebut.
0: Baik, nah Pak, kembali ke teknis nih Pak. Ini kan dia wilayah Amerika dan sekitarnya yang menjadi tuan rumah. Itu kan memiliki perbedaan waktu sama Indonesia, itu cukup jomplang. Nah, bagaimana dengan siaran-siaran yang sudah existing selama ini di TVRI? Apakah nanti akan tertutup atau akan tergeser atau seperti apa nih Pak?
1: Ya, otomatis memang seluruh program-program TVRI yang sudah existing akan ditutup atau tidak dilaksanakan. Dan itu akan full menjadi siaran bola, khususnya di siaran yang TVRI Sport. Jadi kami nanti bersiaran di dua channel, dua kanal itu TVRI Nasional dan TVRI Sport. TVRI 1 yaitu adalah TVRI Nasional dan TVRI Sport itu di kanal 4. Nah, jadi nanti TVRI Nasional itulah yang mungkin ada beberapa program TVRI yang tidak akan bersiaran di jam-jam siaran bola sesuai dengan jadwal yang dibuat. Tapi kalau nanti di program TVRI Sport itu non-stop, memang seluruh siaran bola akan ditayangkan di sana, dan yang terjadi pertandingan bersamaan akan disiarkan ulang di jam yang berbeda atau pada saat tim-tim yang sangat favorit.
0: Oke, baik. Nah, ke Ibu Anam lagi. Nah, Bu, bagaimana dengan RRI sendiri? Bagaimana skema siaran langsungnya nanti? Apakah skemanya akan siaran tunda atau gimana nih, Bu? Karena perbedaan waktu yang cukup terasa banget.
2: Iya. Kita juga sama akan menyiarkan. Kami juga, kita RRI juga punya programa. Jadi di programa 3, programa 3 itu secara nasional itu akan bersiaran sesuai dengan waktu tandingnya. Piala Dunia. Dan kita juga merilai juga di programa 1. Nah, di program 1 itu, nah, kami sedang menunggu juga nih bagaimana jadwal-jadwal yang disiarkan di program 1 itu, karena itu memang waktunya malam ya, malam dini hari ya.
0: Ada pagi juga.
2: Nah, kalau yang pagi itu tentunya kita menyesuaikan dengan jadwal, dan kita sesuaikan juga dengan pola-pola siaran kita. Tentu kan akan menyesuaikan gitu ya.
0: Berarti ditunggu ada teknis-teknis tersendiri.
2: Betul, ya. Nanti kita tunggu instruksi dan petunjuk dari kantor pusat, karena di jam-jam yang di programa 1 tentunya ya. Tapi kalau di programa 3 itu siaran terus
0: lanjut ya, Pak. Iya. Ibu. Nah, saya ke Pak Andi lagi. Nah, Pak, sempat santer terdengar nih beberapa tahun yang lalu ini tentang penertiban nonton bareng ini di salah satu stasiun swasta yang sempat gembor-gembor, yang nggak boleh sembarangan untuk nonton bareng, harus ada license dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan TVRI melihat antusias itu nih, Pak?
1: Iya, memang ini adalah sebuah aturan yang memang diterapkan oleh FIFA. Dan memang sebagai pemegang license, kita memang mendapatkan salah satu keuntungan untuk mendapatkan pemasukan adalah dari nonton bareng ini. Jadi aturan nonton bareng juga ada dalam aturan lisensi yang dibuat oleh FIFA. Jadi memang tidak boleh seperti sembarangan saja. Jadi dengan kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman di TVRI di Sulawesi Selatan yang berkeinginan mengadakan nonton bareng, kami sarankan untuk mendaftar dengan barcode, bisa tidak berbayar dan bisa juga berbayar. Dalam hal ini dilihat daripada kapasitas daripada penyelenggaranya. Jadi kalau UMK yang warkop-warkop yang kelas kecil, tentu mereka tidak mungkin komersial seperti Starbucks gitu ya, seperti kafe-kafe yang cukup ramai di Makassar ini.
0: Benar.
1: Nah, tentu dia tidak perlu berbayar, tapi dia harus mendaftarkan. Jangan tidak mendaftarkan. Tapi kalau memang dia kelas menengah ke atas yang memang sudah mendapatkan keuntungan, toh nilai terendah yang dibayarkan misalnya 10 juta dengan pendapatan dia bisa menayangkan 104 pertandingan.
0: Wow.
1: Itu sungguh sangat signifikan yang bisa didapatkan. Jadi saya menyarankan daftar dengan membuka barcode yang ada di layar TVRI, ditayangkan setiap hari, bisa langsung daftar sendiri. Kalau merasa kesulitan untuk mendaftar, bisa datang langsung ke TVRI, datang di kantor TVRI di Jalan Dajangnya Paung Dengale, Pajangon Dengale, nanti di sana bisa bertemu dengan TVRI langsung. Siapa yang bisa membantu nanti akan dibantu untuk didaftarkan. Tidak sulit, tapi kan kalau memang ada kesulitan kita akan bantu.
0: Baik.
1: Jadi supaya nanti jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang mendatangi teman-teman di warkop-warkop atau tempat-tempat untuk nonton bareng secara terbuka tanpa berizin. Itu memang tidak boleh.
0: Jadi tidak boleh ya, yang selama ini mungkin dari siaran TVRI secara lokal terus dipancarkan melalui proyektor di layar yang cukup lebar, berarti itu sama sekali nggak boleh.
1: Memang tidak boleh tanpa berizin.
0: Tanpa berizin.
1: Iya, izinnya bisa tidak berbayar dan bisa juga berbayar.
0: Nah, jadi gitu ya. Jadi sangat fleksibel nih ya pendengar ya. Dan kalau misalnya tadi dengan harga 10 juta tapi bisa menyiarkan 104 pertandingan, yang kita bisa lihat setiap pertandingan itu bahkan full meluber, bahkan biasanya nih ya. Ada warkop-warkop terutama yang melaksanakan ini, saya rasa itu tidak akan merugikan. 104 pertandingan tapi sampai tambah bangku keluar-keluar, saya rasa itu menjadi keuntungan sendiri, benar-benar banget.
1: Ya.
0: Nah, saya izin angkat teleponnya sebentar, berdering. Silakan. Didaringkan kembali pendengar ya di 0821-3333-9440 untuk Anda pendengar Pro 1 mungkin yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda seputar tentang pertandingan sepak bola Piala Dunia lebih tepatnya. Di topik kita kali ini, bola gembira, nonton bareng. Nah, seperti apa mungkin aturannya? Kita coba terkoneksi dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irsan.
0: Dengan siapa di mana ini, Pak?
3: Dengan Abdullah Sewang di Makassar.
0: Iya, silakan pertanyaannya, Pak Sewang.
3: Itu nanti itu kita kan nonton nanti mau jelas.
0: Iya.
3: Iya, tapi ini dia pakai nanti pakai bahasa apa nanti?
0: Oh, baik. Iya.
3: Iya.
0: Itu aja Pak Sewang?
3: Iya, sudah itu saja.
0: Terima kasih banyak Pak Sewang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menarik nih Pak. Kan Piala Dunia nih ya. Itu gimana? Karena mungkin pengalaman Pak Sewang, karena kalau kita nonton secara internasional kan bahasanya juga bahasa Inggris. Bahasa pengantarnya pun juga bahasa Inggris. Nah, kalau di TVRI nanti bagaimana nih? Apakah bahasanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau seperti apa? Karena mengingat ini kan license yang resmi ya. Nah, itu bagaimana? Apakah langsung pure bahasa Inggris atau memang ada rep? Kalau RRI kan biasanya kita punya reporter, Bu ya. Ada reporter yang menjelaskan. Nah, kalau TVRI bagaimana?
1: Ya, tentu kita juga akan melakukan siaran seperti halnya pertandingan-pertandingan sepak bola seperti biasanya.
0: Alhamdulillah.
1: Tentu ya. Ada studio yang akan standby sebelum berjalan, dan itu akan mendampingi selama pertandingan itu berlangsung.
0: Berarti semuanya bahasa Indonesia dong ya?
1: Iya, pasti komentator kan dia ada dengan
2: komentator,
1: dengan
2: ya?
1: Komentator dengan narsum yang dipanggil sebagai istilahnya pemerhati bola.
0: Pemerhati bolanya ya. Jadi itu bahasa Indonesia Pak Sewangnya, jangan khawatir. Ya. Jadi nanti nama-nama poinnya pasti bahasa Inggris, nama pemainnya ya, tapi nama lapangannya juga tetap.
2: Tapi siapa tahu 3 tahun atau 4 tahun lagi nama-namanya orang Indonesia.
0: Amin. Ya. Kali ini kan kita hampir di ujung-ujung udah lumayan
1: hampir.
0: Hampir, tapi semoga mungkin bisa 4 tahun ke depan kita bisa menyusul
2: betul.
0: Silakan Anda kembali. Saya izin angkat telepon kemarin nih, Pak. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini, Pak?
4: Junaidi di Makassar.
0: Junaidi di Makassar. Silakan pertanyaannya, Pak Junaidi.
4: Saya ini sebagai penyandang disabilitas ini, ini kan nanti terbagi berapa kalau Piala Dunia ini, karena pecinta Piala Dunia, itu kalau pagi jam berapa? Karena itu kalau pagi kalau juga punya mengamen, saya juga harus mendengarkan radio.
0: Baik
4: saya dikondisikan ini.
0: Oh, baik Pak Junaidi, terima kasih banyak.
4: Pak, itu juga salah dari TVRI.
0: Iya.
4: Oke.
0: Baik, terima kasih banyak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi baru aja kita cerita tentang pendengar kita yang penyandang disabilitas. Pak Junaidi ini di Makassar, penyandang disabilitas netra juga, Pak. Tadi sempat ngomong, itu jam-jam berapa? Karena saya biasanya ngamen keluar untuk cari rezeki. Tapi saya juga pengen nih mendengarkan dan pengen nonton, mungkin ikut euforianya begitu. Nah, itu jam-jam berapa? Mungkin saya ke Bapak dulu deh, baru nanti ke Ibu.
2: Jadwal pertandingan ini ya.
0: Iya.
1: Iya, jadwal pertandingan itu sebagian besar emang adalah jam 11, jam 10 mungkin ada.
2: Kalau pagi ya, Pak ya.
1: Iya, sampai jam menjelang jam 3. Nanti jam 3 sampai jam 5. Nanti ada lagi mungkin sekitar jam 6, jam 7 sampai jam 9, jam 10 itu pagi. Jadi yang pagi itu ada tidak banyak mungkin, tapi ada.
2: Ada.
1: Ada, dan yang banyak itu memang adalah jam antara jam 10 sampai jam 11
2: malam.
1: Waktu Indonesia bagian tengah, sampai ke jam 6 pagi. Itu yang pasti ya, yang banyak ya. Dan final nanti juga itu jam 3 sampai jam 6.
2: Kira-kira
1: lebih
2: hari, ya, Pak, ya,
1: ya, sekitar jam 2, jam 3 sampai jam 4, jam 5.
0: Nah, jadi bisa jelas ya. Nah, Bu, ini kan disabilitas netra, andalannya RRI berarti ini untuk bisa mendengarkannya. RRI kan kita mengudara sampai jam 12 malam aja. Nah, tuh gimana kasihan ini? Kalau di Pro 1 nungguin kita itu apakah ada perpanjangan nanti kayak zaman-zaman Ramadan?
2: Iya, betul.
0: Atau bagaimana nih, Bu?
2: Iya, betul. Dan itu memang kita itu kebijakan dari manajemen RRI, direksi, memang kalau misalnya ada pertandingan setelah jam siar kita, setelah jam 12, kita tetap terus melakukan siaran. Okay. Ya. Apalagi yang di Pro 3 itu kan 24 jam tuh.
0: Iya, nah,
2: 24 jam. Jadi misalnya pendengar nanti mungkin di Pro 1 tidak diberikan kewajiban untuk merelay, pendengar dapat mendengarkan RRI itu melalui programa 3. Ya, programa 3 ya. Ya, itu bisa didengarkan. Dan RRI kalau TVRI itu kan pengamat, ya Pak ya, pengamat bola, narasumber. Yeah. Kalau RRI itu reporter.
0: Oh.
2: Reporter yang menceritakan bagaimana kejadian yang ada di lapangan. Itu beda lagi tuh.
0: Benar,
2: jadi
0: benar,
2: atmosfernya
0: benar.
2: Agak beda nih ya.
0: Iya, iya.
2: Dengan yang ditonton dan didengar.
0: Benar.
2: Nah itu. Nah silakan masyarakat itu bisa memilih, memilih menonton. Menonton melalui TVRI dan mendengar melalui RRI. Iya. Tapi catatan nih Mas Irsan, mendengarkan tuh di radio ya.
0: Yeah.
2: Jangan di aplikasi RRI digital.
0: Oh.
2: Karena nanti kalau bola itu kita tidak menyiarkannya
0: di RRI digital.
2: Di digital. Kita di karena kita di tidak dibolehkan. Kalau digital itu kan dapat didengar di mana saja, termasuk
0: betul.
2: Di luar negeri kan.
0: Oh,
2: ya.
0: Oh iya benar.
2: Nah, ini kalau nonton bola itu nanti di RRI yang di teristerialnya, di radionya, di pesawat radionya ya. Ya, jangan pakai yang RRI digital gitu. Karena itu rambu-rambunya ya, rambu-rambunya kita tidak boleh
1: di aplikasi.
2: Di aplikasi itu karena kalau di aplikasi
1: khusus,
2: berbasis berbasis internet itu tidak mengenal batas wilayah ya. Selagi dia masih dapat terjangkau oleh jaringan, dia dapat mengambil. Nah, ini kami RRI tidak boleh. Tidak boleh tidak boleh melebar keluar gitu, ke luar negeri. Jadi kita begitu

0: Kita kan banyak yang mirip-mirip.
1: Iya, gitu ya. Seperti yang di Kalimantan, bener, Batam itu bener. Kan, nah itu ya. Nah, baik, kemudian baik. Yang di apa NTT gitu. Nah, seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Saya ke Pak Andi lagi. Nah, ini Pak, ya. Secara teknis nih, apakah ada kelas-kelas tersendiri jika ingin melaksanakan nonton barengnya nanti? Untuk di Bola Gembira nanti, apakah ada klaster-klasternya? Seperti tadi dijelaskan, untuk UMKM kan bisa gratis. Apakah setiap tingkatan bisnis udah disiapkan mungkin ada price list tersendiri atau seperti apa, Pak?
2: Iya, jadi memang yang 10 juta itu memang adalah yang batas sampai 50 jumlah penontonnya. Mm-hmm. Jadi yang pertama itu kan tadi bagi yang tidak komersil itu memang dengan kapasitas unit usaha kecil lah. Mm-hmm. Tapi kalau sudah menengah ke atas, dia akan diminta untuk berbayar. Mm-hmm. Dan berbayar itu dalam kapasitas 50. Mm-hmm. 50 nanti ada sampai 100, 100 sampai 150, mm-hmm. 150 sampai 200, 200 sampai 300, 300 400 sampai 500. Itu totalnya nanti bisa bertingkat terus, jadi 10, okay. 15, mm-hmm. 25, 30 sampai 40. Mm-hmm. Juta per lokasi itu. Dan kebanyakan sih hotel-hotel di Makassar ini mereka mengambil rate yang 15 dan 20. Hotel-hotel ya, hotel-hotel yang cukup berbintang 5, 4 dan yang berbintang 3 ada yang mengambil di level yang 10. Dan kebanyakan warkop-warkop itu yang di level yang di paling 50 jumlah penontonnya, jumlah yang akan hadir. Itu level-levelnya ada. Nanti di dalam barcode kalau kita buka bisa kelihatan. Kita mau pilih yang mana, kita tinggal pilih.
0: Begitu. Bagaimana antusias masyarakat? Terutama di Sulawesi Selatan sampai saat ini, Pak.
2: Sampai hari ini sudah 120 lokasi tempat nonton bareng yang ada di Sulawesi Selatan khususnya ya. Itu terbesar kedua dari setelah Jakarta dan Jawa Barat.
0: Wow.
2: Ketiga empat lah ya, Bali. Jadi Jakarta, Bali, Jawa Barat, baru Makassar.
1: Luar biasa.
0: Ya. Luar biasa.
2: Termasuk besar di Sulawesi Selatan ini peminat untuk nonton barengnya di beberapa tempatnya sudah mendaftar secara resmi.
0: Dan itu masih memungkinkan untuk
2: masih bertambah. sampai besok toh masih bisa.
0: Ya. Masih bisa. Ya. Wah, jadi ini kesempatan Anda nih pendengar, masih ada lisensinya. Terus juga kalau Anda mungkin tadi UMKM, nah memang standarnya warkop-warkop biasa itu boleh untuk bisa mengajukan license izin untuk nonton bareng, karena ini menjadi daya tarik yang sangat luar biasa sekali.
2: Kami sarankan untuk mendaftar, karena nanti kalau tidak mendaftar di zoo oleh suatu institusi yang resmi dan pihak kepolisian dengan aparat, nanti malah jadi lebih bermasalah dan lebih besar lagi harus membayarnya. Jadi kami sarankan lebih baik kita secara jujur saja menyampaikan, mengajukan agar kita juga aman, nyaman dalam melaksanakan kegiatan ini.
0: Baik, nah Pak, gimana kalau misalnya seperti kalau misalnya warkop-warkop kan ada lebih dari satu cabang ya, ada di beberapa titik. Itu apakah harus per cabang yang mengajukan izin atau cukup satu induk saja yang mengajukan license untuk Bola Gembira ini, Pak?
2: Iya, harus per titik memang. Jadi harus nanti per titik ya? Nanti baik. Dia kan lokasi itu kan dia akan terdaftar sebagai lokasi itu. Mm-hmm. Kan per lokasi itu dia per jumlah penghadir. Jadi kalau dia lokasinya berbeda, tentu kan berarti dia lebih dari jumlah yang ada.
0: Betul.
2: Hitungnya per lokasi memang.
0: Per lokasi ya,
2: dan per jumlah mengajukan per jumlah orang yang diinginkan berapa levelnya tadi itu. Iya, per titik.
0: Baik. Nah, Bu, kalau RRI apakah ada bergabung juga nih memberikan fasilitas nonton bareng? Atau mungkin ada strategi apa nih, Bu?
1: Iya, kalau nonton bareng kita gabung ya dengan TVRI. Karena itu butuh peralatan ya, butuh peralatan. Tapi kita punya acara juga untuk mengumpulkan masa itu dengar bareng. Nah, kita menggandeng itu tadi, menggandeng teman-teman disabilitas netra. Dan itu sudah kita lakukan juga untuk komunikasinya dengan Ketua Pertuni Sulawesi Selatan ya, dan mereka berkenan untuk bisa mendengarkan bareng di RRI, tapi kita mencari waktu yang di siang hari, yang di pagi ya. Kalau malam kan memang keterbatasan
0: sulit,
1: ya
0: karena sudah tengah malam kalau kita.
1: Iya, nah di siang, tapi kita mau cari tanggal yang mana ya, yang mana, karena tidak setiap pertandingan di siang itu pun jika kita dengar bareng, karena kita kan paham sendiri teman-teman itu punya aktivitas ya. Setuju. Aktivitas yang mereka lakukan di siang hari itu tadi seperti yang disampaikan Mas siapa tadi,
0: Junaidi.
1: Pak Junaidi yang ada aktivitas itu. Nah, nanti di jam-jam di hari-hari tertentu kita akan menyampaikan ke Pertuni untuk gabung Agung di RRI.

0: Iya, di lobi kita yang di depan itu kita nonton bareng, kan seru itu ya. Gitu warisan.
1: Baik.
0: Iya, dan pendengar ya.
1: Baik, saya ke Pak Andi lagi. Nah, Pak Andi, kick off nih. Kapan mulai persiaran langsungnya? Terus juga untuk yang pengen gabung, apakah TVRI sendiri? Kalau kan saya ingat zaman-zaman dulu nih Pak ya, zaman-zaman dulu itu TVRI punya layar besar sendiri di luar, itu untuk mengajak masyarakat secara umum. Saat saya lupa itu tahun berapa. Nah itu sekarang apakah masih ada atau seperti apa persiapannya?
2: Ya, insya Allah di seluruh kantor TVRI di seluruh Indonesia itu mengadakan nonton bareng.
1: Yeay.
2: Dan khususnya di Makassar, kita ada di Pajangan Dayengale, itu TVRI 35 kali pertandingan, 35 hari pertandingan, dengan 104 pertandingan kita akan tayangkan nonton bareng bersama di halaman kantor TVRI. Dan teman-teman bisa mulai besok, dan kita mulai besok sore jam 3 sudah ada senam ponfit, ada senam zumba, ada live musik setiap hari, dan itu kita juga melaksanakan siaran langsung di lokasi di depan kantor TVRI, dan besok mulai pembukaan. Selama 35 hari 104 pertandingan akan kami tayangkan untuk nonton bareng bersama-sama, dan masyarakat bisa menikmati untuk hadir di sana, untuk menikmati kuliner. Tentu kulinernya bayar sendiri. Nanti bisa ngopi-ngopi sendiri. Tapi nanti di sana sebelum acara nonton bareng sekitar pukul 11 malam itu tentu jam dari jam 3 sore kita sudah bisa ngikuti kegiatan, seperti ada lomba-lomba games, ada lomba Mobile Legends, ada tadi senam, live musik rutin setiap hari itu akan diadakan di kantor TVRI. Mulai jam setelah Isya yang live musiknya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kita mengundang seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan, khusus di Makassar, untuk hadir, dan di daerah-daerah lain juga bisa mengadakan ikut nonton bareng di TVRI atau di tempat-tempat yang sudah mendaftar untuk mengadakan nonton bareng bola gembira Piala Dunia di tahun 2026 ini.
1: Oke, okay. Ya. Wah luar biasa. Semua akses sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. TVRI bersama dengan RRI berkolaborasi untuk bisa menghadirkan rasa yang nyata dari keseruan pertandingan sepak bola yang hanya 4 tahun sekali. Dan kali ini menjadi salah satu pertandingan yang cukup panjang yang ada dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir, karena klub yang cukup banyak, juga negara yang cukup banyak yang akan bermain. Dan ini kurang lebih 35 hari, tadi sudah disampaikan juga sama Pak Andi, itu akan dilaksanakan nonton bareng di halaman TVRI Sulawesi Selatan. Di sana akan ada UMKM, di sana juga akan ada berbagai macam kegiatan, ada games, ada sports juga, terus juga ada senam-senamnya. Kayaknya bakal seru-seru di sana deh. Kayaknya saya harus ke sana biar sekalian diet deh kayaknya ya. Biar nonton bolanya gratis, Pak.
2: Nontonnya gratis. Tidak bayar ya.
1: Jajannya yang bayar
2: sendiri-sendiri ya.
1: Iya, jajannya bayar sendiri. Nah, tapi untuk Anda para pendengar kami, terutama mungkin para pendengar netra, kami pun juga di RRI membuka ruang untuk Anda untuk bisa dengar bareng pertandingan sepak bola. Untuk waktu dan jamnya nanti kita akan informasikan lebih lanjut, karena kita butuh pasti ngobrol lebih banyak lagi juga untuk waktu dan tempatnya, biar pas Anda datang bareng kami, kami sudah menyiapkan semuanya juga, Anda tetap bisa nyaman, bisa seru-seruan dan merasakan bagaimana euforia sepak bola dunia ini, yang memang Piala Dunia yang sangat luar biasa kali ini. Terakhir deh Ibu, mungkin dan juga Bapak, closing statement apa yang mungkin disampaikan kepada pendengar-pendengar kita RRI se-Sulawesi Selatan kali ini. Saya ke Ibu dulu, silakan.
0: Iya, kita berharap bola ini menjadikan inspirasi ya, terutama untuk generasi muda. Kita berharap suatu saat Indonesia menjadi peserta.
1: Amin.
0: Peserta bola dunia ini. Dan yang kedua, dengan adanya nonton di TVRI dan mendengarkan di RRI, kita memberikan bagaimana seperti yang disampaikan Pak Andi tadi, hadiah ya Pak ya, hadiah untuk dari Presiden untuk masyarakat Indonesia menonton secara gratis ya Piala Dunia melalui televisi dan mendengarkan di RRI.
1: Baik, silakan Pak Andi, closing statement yang bisa disampaikan.
2: Ya baik, terima kasih kepada RRI kolaborasinya untuk penyelenggaraan Piala Dunia nonton bareng Bela Gembira ini, dan saya berharap masyarakat di Makassar dan di Sulawesi Selatan umumnya bisa menikmati pertandingan-pertandingan sepak bola World Cup yang diselenggarakan pada tahun ini. Dan kami berharap masyarakat semua akan berbahagia, bergembira untuk menyaksikan acara kita yang akan ditayangkan di TVRI bersama dengan RRI. Dan mudah-mudahan nonton bareng ini juga berjalan lancar, dan mari kita sama-sama menjaga untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik, lebih sejahtera, dan kita bisa bergembira dengan adanya nonton bareng bola gembira dalam penyelenggaraan Piala Dunia di tahun 2026 ini. Terima kasih.
1: Sama-sama, Pak. Mari pendengar, sama-sama bergembira, kita nonton bareng bola gembira dan juga dengarkan bareng Piala Dunia untuk kali ini di tahun 2026. Semoga semuanya lancar-lancar, Bapak dan juga Ibu. Tidak ada kendala yang berarti, dan semoga seluruh secara teknis sudah disiapin semuanya. Semoga tidak ada kendala-kendala lagi, dan seluruh masyarakat diharapkan bisa menikmati. Dan ini tadi bahasa yang menarik, hadiah dari Bapak Presiden kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa menyaksikan pertandingan sepak bola secara gratis langsung dari layar TV Anda. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda. Beredar di media sosial, tepatnya di media sosial TikTok, sebuah akun yang mengatasnamakan Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI. Faktanya klaim setelah dilakukan penelusuran, akun tersebut bukan milik Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI. Dilansir dari akun Instagram resmi Humas Polda NTT di @poldantt_presisi. Akun tersebut diduga digunakan untuk menghubungi masyarakat melalui pesan pribadi dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan identitas. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap akun yang belum terverifikasi, tidak memberikan data pribadi maupun informasi penting. Tidak menanggapi permintaan mencurigakan dari akun tersebut dan segera melaporkan apabila menemukan akun serupa. Jika Anda mendapat informasi yang sama, jangan langsung percaya karena informasi tersebut adalah berita bohong atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

0: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
1: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
0: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
1: Wah, iya juga ya.
0: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
1: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
0: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
1: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita. Sore hari ini kami hadirkan beberapa persembahan lagu untuk Anda di kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. 0821-33-339-440 juga masih kami nantikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Baik, silakan mendengar 0821-33-339-440. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Pak Dwi cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang kok deh.
1: Iya, apa kabar Mbak Dwi cantik?
0: Baik. Cantik.
1: Hujan di situ, Mbak.
0: Panas di sini, enggak ada hujan-hujannya ya. Panas di sini. Oh, aduh, siapa lagi nih namanya? Aku lupa lagi namanya ini, San. Yang di Bantaeng.
1: Di Bantaeng. Siapa ya?
0: Ih, tep-tep layar tak palek dulu.
1: Ibu Ani, saya Bantaeng, istrinya Pak Hakim.
0: Iya, jadi lengkap. Nah. Bantaeng hujan kah?
1: Iya.
0: Oh, hujan Bantaeng.
1: Hujan, Mbak. Iya, sering time.
0: Ih, enaknya dingin-dingin di Bantaeng.
1: Iya.
0: Baik. Ibu Anissa,
1: sini mikir jalan-jalan mikir sini, Mbak.
0: Ih, dia jauh nah. Sampai ke sana terdami hujannya juga Bantaeng.
1: Naik mobil ki.
0: Ih, dede sampai kak di sana tuh ternyata Makassar hujan Bantaeng sedang panas.
1: Itu mi.
0: Ibu Anissa.
1: Iya. Yeah.
0: Mau kipilih lagunya siapa ini? Saya punya lagunya Cool Colors, ada Tataplah, ada Hedi Yunus dengan Emosi Diri. Kayak tinggal dua nih, saya putar lagu
1: emosi.
0: Nih.
1: Emosi. Pertama.
0: Jangan emosi. Kenapa ke emosi?
1: Ya, itu deh. Tidak tahu itu Pak Hakim.
0: Pak Hakim kita apa ya kalau lagi nih buat Nisa, kenapa nih emosi? Baik, silakan menyapa Maki Bu Anissa.
1: Buat Pak Dewan, Santri, Pak Bobi, Pak Yusuf, Bu Anggato, Nualam, Ica Ibone, Ica Ibu, Indai Sopen, Ibu Nur, M. Nur, siapa lagi? Semuanya paling deh buat Mbak Dwi.
0: Oke deh.
1: Biasanya buat Pak Hakim sembahyang asara. Buat Mbak Dwi tambah cantik saya selalu. Hati-hati ke pulang Mbak Dwi. Salam sama bagnakanku di situ di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Anissa. Silakan pendengar 0821-33-339-440 ya. Saya masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami 100% Indonesia. Ada dua lagu yang saya siapkan untuk kita, Hedi Yunus, Emosi Diri, dan juga Cool Colors, Tataplah ya. Kebersamaan kita di sore hari ini, kami nantikan Anda untuk bergabung 0821-33-339-440. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cumi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari
0: mana?
2: Dari Kadui.
0: Pak Junaidi.
2: Bagaimana kabar kita?
0: Alhamdulillah sehat. Kita bagaimana kabar, Tak?
2: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, gimana?
2: Panas sih, minta ampun.
0: Iya, Nabila Mel Bu Anissa ke Bantaeng makai karena hujan, Ki.
2: Jauhnya tuh ke sana.
0: Nabila ke sana makai beda ke hujan.
2: Berarti hujan,
0: Itu aku bilang, panggil Ki ke sana tuh sampai Ki ke sana berhenti hujan.
2: Aduh.
0: Iya, betul-betul Ibu Anissa deh.
2: Luar biasa.
0: Apanya yang luar biasa ini?
2: karena tadi Ika Irsan.
0: Oh iya, siap makini ikut nobar. Debar, debar.
2: Iya, iya debar.
0: Iya kan RRI ada debarnya tuh.
2: Iya. Tanggal berapa nih kali? Tanggal berapa nanti main itu?
0: Tanggal berapa main Irsan? Piala Dunia. Oh besok. Ih besok mi.
2: Besok tanggal 11.
0: Iya.
2: Oh iya. Berarti besok berarti jam-jam pagi di sini ya.
0: Iya. Lihat dulu jadwalnya jam berapa besok Irsan. Ku cari kangen dulu di sini, mana tadi catatan Nirsan ini. biasanya itu Pak Junedi kalau luar negeri itu di sini dini hari. Oh RRI belum, baru di TVRI. Oh di Pro 3 di. RRI itu Pro 3. Belum di pro, di programa 124 belum.
2: Ini juga tadi malam juga ada juga bola.
0: Iya, tadi malam ada bola. Menangnya dia satu, berapa? 1-0 ya?
2: 1-0 Indonesia.
0: Iya, memang tapi. Tapi
2: selanjutnya bagaimana karena nantung mah jadi
0: hidup. Ai. Yang sebelumnya berapa? 2-0.
2: Itu hari 3.
0: 3-0?
2: 3-0 itu hari Indonesia.
0: Man.
2: Itu bersama Om.
0: Iya.
2: Tadi malam
0: 1-0.
2: Iya, tadi malam 1-0.
0: Kita harapkan nanti ini ya, walaupun tidak masuk Piala Dunia, piala ini pokoknya Indonesia lah ya. Pokoknya kita harus optimis ini. Saya masih menantikan bagaimana gebrakan JICS dan teman-teman ini untuk Piala Dunia ini, Pak Junedi. Iya betul. Kak saya kalau Piala Dunia subuh-subuh mah kak nonton bola, tidak mi.
2: Tidak bisa.
0: Iya.
2: Keluar ke lagi pergi menyiar.
0: Iya, tidak bisa maki kalau maki nonton bola subuh-subuh. Tidak ku tahu togi siapa pemainnya. Tidak masuk Indonesia.
2: Iya.
0: Nah orang Indonesia tuh aja saya tahu pemain ini bola.
2: Iya. Itu yang tadi malam itu kecewa sekali. Langsung kematikan radio. Kayak aku bilang. Ayolah. 1-0 nih kodong.
0: Nah 1-0 menang maki.
2: Itu tadi malam.
0: Biar bisa 1-0 yang penting menang daripada 0-0. Oke, pale Pak Junedi, lagunya saya ikutkan makin apa Junedi nak kamu minjem 4
2: nih. Iya.
0: Oke, bye Pak Junedi, silakan kimo kimo nyapa siapa ini?
2: Pertama-tama ada Pak Bula Sewa. Ada Ibu di serta di. Ibu yang di Bantai. Dah itu kalau aku jadi Bantai. Pakai saja. Di Pakarto ada Pak dari Samaris Kadimas di Pelangi dan mereka di Mami yang apa ini?
0: Cuy.
2: Ya, hanya kita berita. Ibu tak lagi tahu. Di Papua. Kali tadi bilang semua mi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Junedi. Kita coba lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Ahmad Yani Tasmu di Sopeng.
0: Pak Ahmad Yani di Sopeng. Sopeng hujan panas.
3: Cerah panas.
0: Hai, tapi maki bantain kalau mau cari hujan.
3: Oh, panas sekali saya lihat di luar ini.
0: Nah, bilang Bu Anissa ke bantain maki kalau mau beda hujan-hujan ke hujan-hujan beda di sana.
3: Oh iya.
0: Sampai ke di bantain tuh panas di sana.
3: Iya.
0: Pak Yani, kita juga menantikan ini Piala Dunia. Yeah. Siapa andalan-andalan tak nanti? Oh, iya. Siap maki begadang ini nonton bola. Wah.
3: Biasa juga nonton. Gantiin saya.
0: Apa kita?
3: Argentina.
0: Argentina. Masih main Messi nih kah? Oh enggak mi. Ganti sepatu mi. Belum pi. Oh masih, masih main. Aisyah ini tim anu kok di depan ini bisik-bisikku salah kasih informasi tidak mau mimpi Messi.
3: Masih, masih main.
0: Masih main toh Messi nih makanya ini jadi andalan
3: iya.
0: Iya. Tapi kira-kira siapa yang bisa kalahkan kini Messi kan Piala Dunia kemarin Messi toh sengandalan. Kira-kira ada ini
3: berhasil juga Agus.
0: Oh,
3: berhasil juga bagus.
0: Berhasil dia. Iya.
3: Portugal, Spanyol apa?
0: Saya Indonesia mau deh, tidak ada yang tahu. Saya pemain kalau pemain lu. Iya, baik. Pak Yani lagunya saya ikutkan ke Pak Yani di. Iya, silakan ke Pak Yani. Iya.
3: Iya. Jumpa yang baru lewat Andi Anissa, Opa Ding, Opa Is, ada Hasar di Bone. Shirley Margareta, Bunda Sophie, dan semuanya nih. Ada Tantri sama Esti dan semuanya nih.
0: Oke, baik.
3: Makasih.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yani ya. Baik, pendengar, ini karena menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saya cukupkan Ki ya di ruang dengar 100% Indonesia. Tentunya Piala Dunia ini bukan hanya mungkin dinikmati oleh beberapa orang saja, tapi ini bisa dinikmati juga oleh seluruh rakyat Indonesia ya, mengakses tadi ada TVRI melalui channel TVRI, kemudian nantinya juga untuk Anda bisa melalui Pro 3 RRI dengar bareng ya. Tapi kayaknya kalau untuk RRI mungkin nggak semua ya Irsania, nggak semua pertandingan ya match ya, ada match-match tertentu mungkin yang menyesuaikan sama jadwal-jadwal. Oh di Pro 3 semua. Oke, jadi Pro 3 sama TVRI semua ya, semua pertandingan, semua match akan dilakukan. 104 pertandingan sampai selesai ini. Oke, nah kalau untuk di programa belum ya, kita masih menunggu ya bagaimana keputusan dari RRI Pusat seperti apa. Jadi kalau misalnya pendengar mau nonton bareng atau dengar bareng, ini boleh melalui TVRI dan juga melalui RRI. Bisa Ki juga ini sambil sama tetangga-tetangga tak itu biasa di depan rumah, kayak TV tak di depan rumah tuh. Atau di pos ronda tak. Ini bisa sambil kembali mengakrabkan bersama dengan tetangga-tetangga, bersama dengan teman-teman tak yang biasanya juga di rumah saja, daripada sendiri Ki saja nonton bola di rumah. Dilarang Ki juga istri tak biasa ribu-ribu kalau nonton Ki bola subuh-subuh. Ikut maki sama teman-teman tak, sama bapak-bapak kompleks toh. Nonton bareng, dengar bareng Piala Dunia 2026 bersama RRI dan juga TVRI. Pendengar, kami cukupkan di ruang dengar Anda 100% Indonesia. Beragam acara masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila
2: 100% Indonesia.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi dalam Indonesia Cerdas. Kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan transformasi pendidikan di era digital. Tentunya ini bukan sekedar mengganti papan tulis dengan layar sentuh, melainkan mengubah cara berpikir ataupun mindset dan juga metode transfer pengetahuan agar lebih adaptif terhadap masa depan. Ada beberapa pilar dalam transformasi pendidikan digital untuk Indonesia. Di antaranya pendengar adalah ekosistem pembelajaran hibrid atau blended learning. Integrasi antara tatap muka dan juga platform digital ini harus menjadi standar baru. Kuncinya adalah efisiensi akses. Di Indonesia sendiri, tantangan geografis dapat diatasi dengan infrastruktur cloud yang memungkinkan sinkronisasi materi berkualitas dari pusat ke daerah. Selain itu, setiap siswa juga memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Sistem pembelajaran adaptif menggunakan algoritma untuk memetakan kelemahan dan kelebihan siswa secara real time. Guru mendapatkan laporan otomatis mengenai bagian materi mana yang paling sulit dipahami oleh siswa. Dan materi juga akan menyesuaikan tingkat kesulitan berdasarkan performa siswa sebelumnya.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to WKWKWK.
2: Ani, tolong belikan ibu tepung terigu di warung ya.
3: Warung dekat perempatan itu kan, Bu?
2: Iya, Nak. Jangan lupa pakai helm ya.
3: Ah, ini cuman ke warung dekat rumah, Bu. Gak usah lah pakai helm.
4: Ani, jangan gitu. Walau cuma ke warung dekat rumah, pakai helm itu penting buat keselamatan kamu.
3: Ih, hari gini kan pakai helm kalau ke tempat yang jauh aja. Kalau dekat, gak apa-apalah.
4: Kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Gak peduli jauh atau dekat, Ani.
2: Betul kata kakakmu, Ani. Ibu gak mau khawatir terus-terusan kalau kamu pergi tanpa helm. Keselamatanmu nomor satu, Nak.
3: Iya deh kak, Bu, daripada nanti nyesel kan, mending aku pakai helm aja.
5: Selalu gunakan helm saat berkendara, walau jarak dekat sekalipun.

0: Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Bumi Manusia karya Pramudya Anantatur adalah novel yang membuka gerbang ke dunia kolonial Hindia Belanda di akhir abad ke-19. Diceritakan melalui mata seorang pemuda Jawa yang cerdas dan berjiwa merdeka, Minke. Novel ini bukan hanya kisah individu, melainkan juga cerminan pergolakan sosial, budaya, dan identitas di tengah penjajahan. Adapun latar belakang dan karakter utama dalam novel ini ialah Minke, seorang pribumi Jawa, murid HBS, yakni Sekolah Menengah Atas Belanda, yang sangat pintar dan berbakat dalam menulis. Ia adalah simbol generasi baru pribumi yang mulai menyadari ketidakadilan dan ketertinggalan bangsanya, namun juga terpesona oleh kemajuan barat. Minke adalah alter ego Pramudya sendiri. Nyai Ontosoro atau Sanikem, seorang perempuan pribumi yang dulunya dijual oleh ayahnya untuk menjadi gundik seorang Belanda bernama Herman Melema. Meski berstatus gundik, Nyai Ontosoro memiliki kecerdasan, kemandirian, dan semangat juang yang luar biasa. Ia berhasil mengelola perusahaan dan mendidik dirinya sendiri hingga menjadi sosok yang disegani. Ia adalah representasi kekuatan dan martabat perempuan pribumi yang terpinggirkan. Annelies Melema, putri kandung Nyai Ontosoro dan Herman Melema, berdarah campuran Eropa Jawa. Ia adalah sosok yang rapuh, lugu, dan sangat tergantung pada ibunya. Annelies menjalin cinta dengan Minke. Ada juga Robert Melema, kakak Annelies, berdarah campuran yang digambarkan sebagai pribadi yang arogan dan rasis. Jean Marais, seorang pelukis Perancis yang memiliki simpati besar terhadap pribumi, teman baik Minke. Novel ini dimulai dengan Minke yang menempuh pendidikan di HBS Surabaya, sekolah elit yang mayoritas muridnya adalah Eropa. Kecerdasannya membuat Minke dikenal, meskipun seringkali ia harus menghadapi diskriminasi rasial. Suatu hari, Minke berkenalan dengan Nyai Ontosoro dan putrinya Annelies saat ia datang melayat Herman Melema yang meninggal secara misterius. Pertemuan ini mengubah hidup Minke. Ia terpesona oleh kecerdasan dan kekuatan Nyai Ontosoro serta jatuh cinta pada Annelies yang lembut dan polos. Minke mulai sering mengunjungi rumah Nyai Ontosoro di Wonokromo, yang ternyata adalah sebuah kompleks perusahaan pertanian besar yang dikelola dengan sangat baik oleh Nyai Ontosoro. Di sana, Minke melihat sendiri bagaimana Nyai Ontosoro, meskipun hanya seorang nyai, mampu mengelola bisnis yang lebih baik daripada banyak orang Eropa. Ia belajar banyak tentang kehidupan, keadilan, dan martabat dari Nyai Ontosoro. Hubungan antara Minke dan Annelies semakin dalam, dan mereka akhirnya menikah secara adat tanpa restu dari keluarga Minke yang berpandangan priyayi. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Masalah muncul ketika keluarga Sah Herman Melema dari Belanda datang untuk merebut hak waris dan mengklaim Annelies sebagai hak mereka. Mereka mengajukan gugatan ke pengadilan kolonial, menuduh Nyai Ontosoro dan Annelies tidak sah secara hukum. Pengadilan kolonial yang bias dan rasis secara sepihak memihak keluarga Belanda. Meskipun Nyai Ontosoro dan Minke berjuang mati-matian menyewa pengacara dan menggunakan segala cara untuk mempertahankan hak-hak mereka, hukum kolonial menunjukkan wajah bunyisnya. Nyai Ontosoro yang tidak memiliki status hukum karena ia seorang gundik tidak diakui di mata hukum. Annelies yang dianggap tidak memiliki wali sah karena ibunya bukan istri resmi, akhirnya diputuskan harus kembali ke Belanda bersama keluarga Sah Herman Melema. Novel ini berakhir dengan adegan yang sangat mengharukan dan menyakitkan. Perpisahan Minke dan Annelies. Annelies yang rapuh dipaksa pergi, meninggalkan Minke dan Nyai Ontosoro yang hancur. Adegan ini secara simbolis menunjukkan betapa kuatnya cengkraman kolonialisme yang merampas hak, cinta, dan kemanusiaan. Bumi Manusia adalah kritik tajam terhadap sistem kolonialisme yang menindas dan merampas martabat. Novel ini mengangkat tema-tema penting seperti rasisme dan diskriminasi, yakni perlakuan tidak adil terhadap pribumi dan Eropa Indo. Keadilan dan hukum, biasanya sistem hukum kolonial yang selalu memihak pengusaha. Pendidikan dan kesadaran nasional, yakni pentingnya pendidikan untuk membuka mata dan menumbuhkan kesadaran akan hak-hak bangsa. Peran perempuan, kekuatan dan ketangguhan perempuan pribumi dalam menghadapi tantangan. Adapun juga pencarian identitas, yakni pergolakan Minke dalam menemukan identitasnya di tengah dua dunia yang bertabrakan. Novel ini adalah sebuah mahakarya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan mengajak pembaca untuk merenungkan kembali sejarah dan perjuangan bangsa. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Berbicara terkait dengan pendidikan, transformasi pendidikan dan juga digitalisasi, pilar selanjutnya yaitu pergeseran peran guru dari pengajar ke mentor. Digitalisasi membuat peran guru semakin krusial. Ketika informasi dapat diakses melalui internet, peran guru bergeser menjadi fasilitator, yaitu membantu siswa menyaring informasi yang valid dan juga menjadi mentor yang fokus pada pengembangan soft skills seperti kolaborasi, kreativitas, dan empati yang tidak bisa diajarkan oleh AI. Indonesia cerdas membutuhkan generasi yang tidak hanya mahir menggunakan gadget, tetapi paham akan keamanan cyber, etika digital, dan kecerdasan informasi. Melindungi data pribadi di ruang digital, menjaga kesantunan dan integritas saat berinteraksi daring, dan memiliki kemampuan untuk membedakan mana opini, mana fakta, dan mana yang hoax.

0: Seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
2: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
3: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku, aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
4: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
3: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
5: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
3: Iya.
5: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
3: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
4: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
3: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
4: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
3: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
6: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
7: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
8: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
9: Makassar sore ini.

esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Supernova merupakan novel kedua dalam seri Supernova karya Di Lestari. Novel ini bercerita tentang kelanjutan kisah para remaja inspiratif dari Laskar Pelangi, yaitu Ikal, Arai, dan Cimron setelah lulus SMA. Mereka kini memasuki babak baru dalam perjalanan meraih mimpi besar mereka, yakni berkuliah di Universitas Sorbonne Paris. Dalam novel ini tertuang makna mimpi besar dan tantangan, yakni Ikal, Arai, dan Dimas yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ikal yang ceria dan berbakat seni bercita-cita menjadi penulis. Arai yang cerdas dan tekun bermimpi menjadi filsuf. Sedangkan Cimron yang pendiam dan jenius matematika ingin menjadi astronom. Perbedaan ini menjadi tantangan tersendiri dalam perjalanan mereka meraih mimpi bersama. Mereka bertiga harus bekerja keras untuk mewujudkan mimpi kuliah di Perancis. Ikal mencari beasiswa sambil bekerja sebagai penulis lepas. Arai aktif mengikuti kompetisi bat dan olimpiade untuk meningkatkan prestasinya. Sementara Cimron, yang dikenal dengan kemampuannya memecahkan soal matematika rumit, dilirik oleh sebuah perusahaan untuk ikut Olimpiade Matematika Internasional. Di tengah perjuangan meraih mimpi, kisah cinta dari persahabatan pun turut mewarnai kehidupan mereka. Ikal jatuh cinta pada Saskia, gadis yang cerdas dan berjiwa sosial. Arai harus menghadapi dilema antara cinta dan ambisinya. Sementara Cimron bertemu dengan Flo, gadis cerdas dan pemberani yang menjadi teman dekatnya. Persahabatan mereka menjadi kekuatan dan saling support dalam meraih cita-cita. Judul akar dari Supernova memiliki makna filosofis yang penting dalam novel ini. Akar melambangkan pentingnya menemukan jati diri dan tujuan hidup yang sejati. Perjalanan mereka mencari beasiswa ke Perancis juga diibaratkan sebagai perjalanan mencari akar tersebut. Melalui berbagai pengalaman dan peristiwa, mereka bertiga belajar tentang arti hidup, arti persahabatan, dan arti cinta. Mereka belajar untuk menghadapi kekecewaan, kegagalan, dan pengorbanan demi mewujudkan mimpi. Novel ini juga menyoroti pentingnya pendidikan dan perjuangan melawan keterbatasan ekonomi. Setelah melewati berbagai tantangan dan pengorbanan, akhirnya ada titik terang bagi mereka. Ikal mendapatkan beasiswa dari program pertukaran pelajar. Arai berhasil lolos ke babak final Olimpiade Filsafat. Dan Cimron pun berhasil memenangkan Olimpiade Matematika Internasional dan mendapatkan beasiswa penuh ke Universitas Sorbonne. Supernova, akar, syarat dengan pesan moral tentang pentingnya memiliki mimpi besar, berani berjuang, pantang menyerah, dan tidak takut menghadapi kegagalan. Novel ini juga menekankan arti penting pendidikan, persahabatan, dan cinta sebagai kekuatan pendorong untuk meraih mimpi. Supernova, akar, merupakan kisah inspiratif dan penuh harapan. Kisah para remaja dari pelosok Indonesia yang berjuang meraih mimpi di luar negeri memberikan motivasi bagi para pembaca. Novel ini menyampaikan pesan bahwa dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan dukungan orang-orang terdekat, semua mimpi dapat diraih. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Berbicara terkait dengan transformasi pendidikan dan juga digitalisasi, tentunya transformasi ini perlu bersifat inklusif. Digitalisasi tidak boleh memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin dalam akses pengetahuan, infrastruktur internet, dan perangkat adalah hak dasar yang harus dipenuhi untuk mencapai target Indonesia cerdas. Pendengar, setelah kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi dari Sulawesi Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Pendengar, kita menanti bergabung dengan RRI Kendari untuk mengikuti Gema Sari Pati Maju.
1: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi

0: informasinya.
1: Baik, dari Kota Makassar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendorong relaksasi belanja pegawai dan penguatan fiskal daerah. Laporan Edwin Masud.
2: Pemerintah Kota Makassar mendukung upaya relaksasi kebijakan belanja pegawai daerah yang saat ini direncanakan berlaku penuh pada tahun 2027. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin usai mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB, serta Kepala Daerah se-Indonesia di Jakarta belum lama ini menjelaskan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, Kemendagri, Kementerian Pan-RB memiliki pandangan yang sama terkait perlunya ruang penyesuaian dalam penerapan kebijakan belanja pegawai. Munafri berharap akan lahir regulasi baru yang memberikan relaksasi sehingga pengelolaan keuangan daerah tetap sehat dan optimal. Dikatakan untuk Kota Makassar, proporsi belanja pegawai saat ini berada di angka sekitar 31,89% dari total APBD. Munafri menilai solusi jangka panjang bukan hanya mengendalikan belanja pegawai, tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah agar proporsi beban tersebut semakin kecil.
3: Ada ruang-ruang yang dibuka oleh teman-teman, baik asosiasi pemerintah kota, kabupaten, dan gubernur, juga Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan RB untuk memastikan ini bisa berjalan. Lalu ada beberapa kesimpulan yang sudah dilakukan untuk atas inisiasi kita semuanya dan disupport baik oleh DPR RI, makanya itu sudah ada kesimpulan untuk memastikan akan ada proses pertemuan lagi untuk memastikan ada regulasi baru yang bisa membuat ini ada relaksasi di dalam penerapan 5 tahun 30% biaya pegawai.
2: Di sisi lain, Munafri memastikan penataan dan pengangkatan P3K tetap menjadi prioritas pemerintah kota. Ia juga mengatakan kesiapan pemerintah Kota Makassar untuk menindaklanjuti setiap kebijakan pemerintah pusat terkait penataan P3K dan penguatan kapasitas fiskal daerah.
1: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.
0: Terima kasih Dwi di RRI Makassar. Dari RRI Makassar, kita menuju ke RRI Kendari, pendengar, di mana lokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di wilayah Sulawesi Tenggara tahun 2026 mencapai 10.000 unit rumah. Selengkapnya dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan tambahan alokasi sebanyak 650 unit rumah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Tambahan ini membuat total bantuan perumahan tidak layak huni melonjak hingga 10.000 unit. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulawesi Tenggara, Martin Effendi Patulak, mengatakan program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH yang gencar dilakukan menjadi upaya menekan angka kebutuhan hunian sekaligus mendongkrak kesejahteraan warga secara merata. Komitmen ini diperkuat berkat koordinasi intensif dan lobi Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangeruka, kepada kementerian terkait di pusat dengan total anggaran yang dikucurkan untuk mendukung gerakan ini mencapai 31 miliar rupiah.
5: Atas usulan Bapak Gubernur dan permohonan Bapak Gubernur, Pak Menteri menambahkan sebanyak 650 unit lagi perumahan swadaya atau BSPS di Sulawesi Tenggara sehingga total menjadi 10.000 unit itu telah disusun dan dibagi kepada 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Rata-rata kabupaten mendapatkan 40 unit dengan harga 50 juta per unit.
4: Lanjut Martin Effendi Patulak, keberhasilan program ini juga menjadi bagian penting dari strategi besar Gubernur Sulawesi Tenggara menepati janji politiknya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di daerah. Perbaikan ini juga diharapkan bisa langsung menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan melalui hunian baru yang lebih sehat, bersih, dan aman. Kualitas hidup masyarakat Sulawesi Tenggara diharapkan dapat meningkat secara berkelanjutan.
0: Dari RRI Kendari, kita menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan Bu Zuda. Selamat sore.
6: Selamat sore rekan Sofi di Programa 1 Kendari.
0: Iya, informasi langsung dari RRI Bau-Bau.
6: Baik, pendengar dari Kota Bau-Baung, penerimaan retribusi sampah di Kota Bau-Baung hingga akhir Mei 2026 baru mencapai sekitar 540 juta dari target 2,2 miliar.

0: Rupiah. Rendahnya penerimaan retribusi ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran sampah. Terkait hal ini, Afriansa menurunkan laporannya.
1: Berdasarkan hasil evaluasi sementara, bahwa kendala utama itu dari kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk
2: penerimaan retribusi sampah di Kota Bau-Bau hingga akhir Mei 2026 baru mencapai sekitar 540 juta rupiah atau 24% dari target 2,2 miliar rupiah. Rendahnya capaian tersebut membuat Dinas Lingkungan Hidup DLH Bau-Bau terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah. Pelaksana tugas PLT Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan masih dibutuhkan sekitar 1,66 miliar lagi untuk mencapai target penerimaan retribusi hingga akhir tahun.
1: Realisasinya sampai dengan akhir Mei kemarin sekitar 540 juta atau kurang lebih sekitar ya 24-25% lah dari target sebesar 2,2 miliar. Memang masih agak rendah sehingga kita berupaya untuk di sisa waktu ini kita mengejar.
2: Menurut Amiruddin, hasil evaluasi sementara menunjukkan rendahnya penerimaan retribusi disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran sampah. Padahal biaya operasional pengelolaan sampah yang ditanggung pemerintah setiap tahun mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Sementara penerimaan retribusi sampah pada tahun 2025 hanya sekitar 1,5 miliar rupiah.
1: Berdasarkan hasil evaluasi sementara, bahwa kendala utama itu dari kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membayar sampah. Dan ini memang kita butuh kerjasama dengan utamanya kelurahan, kecamatan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa sangat penting membayar retribusi sampah mengingat operasional sampah kita ini cukup besar nilai per tahun.
2: Untuk meningkatkan penerimaan retribusi, DLH Bau-Bau telah melakukan evaluasi terhadap 50 petugas penagih. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala di lapangan dan mencari langkah perbaikan yang lebih efektif. DLH Bau-Bau juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pelaku usaha agar pembayaran retribusi lebih sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan. Amiruddin mengatakan, meski saat ini penerimaan retribusi masih rendah, pelayanan pengangkutan sampah tetap dilakukan setiap hari. Petugas DLH bekerja pagi, siang hingga malam untuk mengangkut sampah dari berbagai wilayah, termasuk di tempat penampungan sementara. Pihaknya mengimbau masyarakat agar lebih patuh membayar retribusi karena dana tersebut membantu pembiayaan layanan kebersihan yang dinikmati seluruh warga. Saat ini retribusi sampah rumah tangga di Kota Bau-Bau sebesar Rp8.500 per bulan untuk rumah sederhana, Rp15.000 untuk rumah sedang, dan Rp25.000 per bulan untuk rumah mewah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar laporan dari reporter RRI Bau-Bau Afriansa mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Sofi di program 1 Kendari.
3: Terima kasih Bu Huzuda dan juga Afriansa dari RRI Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau kita menuju ke RRI Mamuju bersama Nita Wahyuni. Assalamualaikum, selamat sore Nita.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Sofi dan teman-teman di RRI Kendari.
3: Baik, informasi dari RRI Mamuju silakan.
4: Baik, pendengar Sekorwil 4, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, angka kecelakaan di Sulawesi Barat mendengar periode Mei hingga Juni tercatat di angka 122 kasus dan 10 orang dinyatakan meninggal dunia. Bersama dengan laporannya, reporter Asmi Saleh.
5: Laka lantas satu bulan terakhir, jadi dari bulan Mei sampai bulan Juni, itu ada 122 kejadian.
6: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Sulawesi Barat mencatat, sebanyak 122 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi sepanjang periode Mei hingga Juni 2026. Meski jumlah kejadian mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun lalu, korban jiwa akibat kecelakaan masih menjadi perhatian serius. PSK Subdit Keamanan dan Keselamatan atau Kamsel Ditlantas Lantas Polda Sulawesi Barat, Kompol Febrian Eko Putra, saat menjadi narasumber di dialog interaktif RRI Mamuju, Selasa, 9 Juni 2026 mengungkapkan bahwa dari 122 kecelakaan yang terjadi dalam sebulan terakhir, sebanyak 10 orang meninggal dunia, luka berat 13 orang, luka ringan 174 orang, serta kerugian material mencapai 254 juta rupiah. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap 3 hari terjadi sekira 12 kecelakaan di wilayah Sulawesi Barat. Selain merenggut korban jiwa, insiden lalu lintas juga menyebabkan ratusan warga mengalami luka-luka. Meski demikian, Ditlantas Polda Sulawesi Barat mencatat adanya tren positif dibandingkan periode yang sama pada 2025. Tahun lalu, jumlah kecelakaan mencapai 133 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 19 orang. Berdasarkan data kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas turun 8% dari tahun sebelumnya di periode yang sama. Sementara jumlah korban meninggal dunia menurun signifikan hingga 47%. Namun, jumlah korban luka justru mengalami peningkatan.
5: Laka lantas, satu bulan terakhir, jadi dari bulan Mei sampai bulan Juni, itu ada 122 kejadian. 122, yang meninggal itu 10 orang. Yang luka berat 13 orang, yang luka ringan itu 174 orang, dan kerugian material itu di angka 254 juta. Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, itu ada penurunan sedikit. Jadi kalau tahun 2025 kemarin, yang di bulan yang sama, itu ada 133 kejadian. Tapi fatalitasnya lebih, karena yang meninggal itu ada 19 orang. Jadi yang luka berat 11 orang, yang luka ringan itu 156 orang, sama kerugian materialnya 251 juta. Jadi ada penurunan untuk kejadian itu turun 8%, meninggal dunia itu turun 47%, untuk luka berat dan luka ringan itu naik 18%, untuk kerugian material itu naik 1%.
6: Febrian menegaskan bahwa penurunan angka kecelakaan dan fatalitas tidak boleh membuat masyarakat lengah. Pihaknya terus mengintensifkan edukasi keselamatan berlalu lintas, serta mengingatkan pengendara untuk mematuhi aturan di jalan raya. Meski angka kecelakaan menurun, fakta bahwa 10 nyawa melayang dalam kurun satu bulan menjadi pengingat bahwa pelanggaran lalu lintas masih berpotensi berujung tragedi di jalan raya Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
4: Demikian pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami kembalikan kepada rekan-rekan di RRI Kendari.
3: Terima kasih Nita Wahyuni dan juga Asmi Saleh di RRI Mamuju.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Saudara pendengar dan juga pemirsa, masih bersama RRI dalam sajian berita Gema Saripati Maju. Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu bersama Rina Mustika. Selamat sore, Rina.
8: Halo, selamat sore, Sofi.
3: Kabar gimana? Sehat?
8: Sehat, alhamdulillah. Cuaca aja yang kurang mendukung nih, lagi hujan di sini ya.
3: Baik, informasi langsung dari RRI Palu.
8: Baik, terima kasih Sofi dan juga seluruh pendengar. Untuk harga kedelai impor melonjak tinggi nih akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Dan kondisi ini pendengar menyebabkan sejumlah pengusaha tahu tempe kesulitan untuk berproduksi. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Susanti Akataba bersama Ibu Ima, salah satu pengusaha tempe di Kota Palu.
9: Terkait dengan harga kedelai yang cukup mahal sekarang ini Bu ya, seperti apa itu Bu pengaruhnya?
10: Ya artinya keuntungan itu ibaratnya kita jalan di tempat untuk sementara ini, karena untuk bayar semua jam sostek, BPJS, bayar gaji, memang ibaratnya untuk bertahan hidup saja.
9: Itu harga kedelainya seperti apa gambarannya Bu? Kalau sebelum dolar naik harganya berapa, kemudian sekarang harganya berapa Bu?
10: Sebelum naik itu 10.800. Nah sekarang 12.500 untuk, karena saya pesan yang bulan kemarin itu 12.500.
9: 12.500 per kilogram dari 10.800. Kemudian kebutuhan harian Bu untuk usaha ibu sendiri butuh berapa kilo setiap hari produksi?
10: Butuh 1,5 ton.
9: Dan semuanya itu harus kedelai impor?
10: Kalau ada ya lokal panen-panen sedikit campur, tapi tidak cukup. Impor hampir impor semua.
9: Apa yang menyebabkan Bu sampai pengusaha tahu tempe itu lebih banyak yang menggunakan kedelai impor daripada yang lokal?
10: Karena tidak ada produknya, tanamnya, hasilnya, panennya lokal sedikit sekali, tidak mencukupi. Bahkan kalau umpamanya ada, dia cepat berjamur.
9: Kalau misalnya produk kedelai lokal itu ada, Bu, apakah pengusaha tahu tempe mau beralih, Bu, ke kedelai lokal?
10: Mau, saya mau, saya lebih suka lokal kalau saya. Yang penting dia panennya bagus, kering sekali, ya, lebih kami suka itu kalau ada yang lokal.
9: Nah, kemudian dengan kondisi seperti ini, Bu, apa yang diharapkan oleh pengusaha tahu tempe kepada pemerintah? Karena kan ini dolar masih terus merangkak naik, dan kedelai impor juga pasti akan terdampak harganya.
10: Mudah-mudahannya bisa bantu menurunkan dolar supaya itu atau tidak, subsidi lah dari pemerintah sedikit untuk kami pengusaha tahu tempe. Otomatis kami akan itu pengurangan tenaga kerja, kalau memang untuk bertahan terpaksa untuk itu ke pengurangan tenaga kerja.
9: Berarti sudah mulai ancang-ancang untuk pengurangan tenaga kerja karena sudah tidak mampu lagi untuk menambah biaya produksi, begitu, Bu, ya?
10: Karena kalau mau dinaikkan paling mau naik berapa, paling naik kecil saja, tapi tetap tidak bisa menutupi. Penjual-penjual somai, penjual-penjual itu kasihan, semua naik, kalau saya kasih naik, tiba-tiba naik juga, kasihan juga mereka, toh. Kantongan naik, minyak naik, gas apalagi, kasihan juga, mereka itu sebenarnya juga cuma untuk bertahan hidup.
9: Artinya, Bu, pemerintah provinsi perlu mendorong kedelai lokal untuk produksi gitu, Bu, ya?
10: Ya, kami pernah untuk buat sekelompok petani-petani untuk tanam, tapi sekarang mereka kok berhenti, ya. Kemarin itu kasih bibit, kasih pupuk, tapi kayaknya ini sudah tidak ada lagi. Mungkin dari pemerintah lagi mungkin, ya. Karena kami sudah upaya juga waktu itu untuk lahan kosong, kami suruh tanam. Tapi kayaknya dari manusianya lagi. Masa kami dorong terus, ya. Kalau kan kami tampung, ada hasilnya.
8: Itu dia untuk wawancara Ibu Ima, ya, salah satu pengusaha tempe di Kota Palu. Dan demikian untuk laporan langsung dari RRI Palu. Saya Waudi Rina Mustika bersama Edi Firmansyah. Kembali ke Sofi di Kendari.
3: Terima kasih Rina dan juga rekan-rekan di RRI Palu. Dari RRI Palu, kita menuju ke RRI Bone bersama Arviani. Selamat sore.
11: Sore.
3: Assalamualaikum, Arviani.
11: Ya, sore, Sofi.
3: Silakan langsung informasi dari RRI Bone.
11: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, kantor pelayanan keimigrasian telah dibuka secara resmi di Kabupaten Bone, kini lebih dekat dengan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
12: Guna mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone yang terletak di Jalan MH Tamrin, Kecamatan Tenetereatang, telah dibuka secara resmi oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, kemarin. Menariknya, peresmian ini juga dirangkaikan dengan kegiatan penguatan nilai spiritual dan karakter bagi seluruh pegawai. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Fran Simolang, menegaskan bahwa langkah ini diambil karena berdasarkan data, warga Bone merupakan salah satu pemohon paspor terbanyak di Sulawesi Selatan.
13: Yang berarti imigrasi hadir untuk melayani masyarakat. Kehadiran unit pelaksana teknis imigrasi di Bumi Arum Malaka ini adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pelayanan keimigrasian yang lebih dekat, cepat, mudah, dan transparan. Kita semua tahu bahwa masyarakat Kabupaten Bone dan sekitarnya menempuh perjalanan yang cukup menyita waktu, tenaga untuk mengurus dokumen keimigrasian, menempuh perjalanan jauh ke Kota Makassar atau Parepare untuk mengurus paspor. Oleh karena itu, dengan dibukanya pelayanan Bone ini, kami berharap masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih cepat, lebih dekat, lebih mudah, dan tentunya lebih akuntabel.
12: Sementara Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan kehadiran kantor layanan keimigrasian ini merupakan harapan masyarakat agar pelayanan yang cepat, mudah, dan efisien. Terlebih mobilitas warga Bone ke luar negeri untuk kebutuhan umroh, haji, bekerja, maupun pendidikan terus meningkat pesat setiap tahunnya.
14: Tentunya saya sangat berterima kasih adanya penempatan kami bersama dengan Bapak Kepala Pimpinan Wilayah Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Imigrasi telah menempatkan satu unit layanan masyarakat lebih dekat, lebih mudah, dan lebih cepat untuk kegiatan layanan administrasi seperti ini. Yang terpenting itu paspor yang akan bepergian untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian wisata, dan terpenting adalah ibadah umroh, haji dan umroh.
12: Sebagai bentuk komitmen penuh, pemerintah Kabupaten Bone bahkan telah merencanakan pembangunan kantor permanen untuk kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone di Kecamatan Tanetera Tang Barat demi kenyamanan pelayanan yang lebih optimal yang akan datang.
11: Sekian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.
3: Terima kasih Arfiani dan juga Suryani Arifin langsung dari RRI Bone. Dari Bone, pendengar, kita menuju ke Ampana bersama Novian. Selamat sore, Novian.
15: Selamat sore, rekan Sofi.
3: Informasi langsung dari RRI Ampana.
15: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, Kejati Sulteng tekankan integritas pada seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Kota dalam penegakan hukum.
16: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Zulikar Tanjung SHMH, dalam kunjungan kerjanya ke Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Selasa 9 Juni 2026 didampingi langsung Asisten Pembinaan Kejati Sulteng. Kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi disambut langsung oleh Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, Ketua DPRD Touna Gusnar Suleman, Kejari Touna, Kapolres Touna, Pabum 1307, beserta jajaran Forkompimda Tojo Una-Una. Dalam pernyataan usai meresmikan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP Klinik Adiaksa Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una serta ruangan IAD Tojo Una-Una, Kejati Zulikar Tanjung mengatakan, sebagaimana penekanan Jaksa Agung RI soal integritas, kejaksaan harus bekerja secara profesional mengikuti rambu-rambu yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHP dalam memberikan layanan dan kepastian hukum pada setiap warga negara. Terkait dengan pengawasan, Kejati mengaku proses tersebut dilakukan secara rutin di setiap jajaran kejaksaan yang tersebar di 12 kabupaten satu kota se-Sulawesi Tengah.
17: Jaksa Agung telah menekankan terhadap semua jajaran untuk bekerja secara integritas. Tentu terkait dengan pengawasan, kita itu ada rutinitas di bidang pengawasan untuk melakukan suatu kegiatan di seluruh jajaran kejaksaan di Sulawesi Tengah. Terkait dengan proses penanganan perkara, tentu di situ ada mekanisme yang harus kita ikuti. Karena pengurusan penanganan perkara, ini kan perkara ini ada dua hal. Itu perkara pidum, tentu di situ juga ada suatu mekanisme yang harus kita ikuti sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bagaimana sekarang ini kita ketahui dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHAP, nah di situ tentu kita harus mengikuti rambu-rambu yang ada di undang-undang tersebut.
16: Mewujudkan masyarakat yang tahu dan taat hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zulikar Tanjung menekankan Kejari Tojo Una-Una melalui seksi intelijen untuk mengoptimalkan penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat Tojo Una-Una. Ia pun berharap dengan diresmikannya Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, layanan hukum oleh Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una untuk masyarakat semakin mudah dan terjangkau. Ibnu Abbas melaporkan.
15: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, kembali bersama rekan Sofi di RRI Kendari.
3: Terima kasih Novian dan juga rekan Ibnu Abbas langsung dari RRI Ampana. Saudara pendengar, mengakhiri Gemas Saripati Maju sore hari ini, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama Suharmi. Selamat sore, Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam dan selamat sore rekan Sofi yang ada di RRI Kendari.
3: Langsung informasi dari RRI Toli-Toli.
18: Baik, terima kasih rekan Sofi dan pendengar Gema Saripati Maju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong peningkatan status pembangunan desa sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Meski sebagian besar desa telah berada pada kategori desa maju, masih terdapat sejumlah desa yang berstatus tertinggal sehingga membutuhkan perhatian dan pendampingan berkelanjutan. Nah, berikut laporan selengkapnya, feature sore hari ini disampaikan Setiadi.
19: Seperti kantor desa ini adalah serbaguna, sehingga kemudian ada pertemuan-pertemuan yang kemudian kami lakukan dengan masyarakat pada umumnya. Alhamdulillah kami tetap lakukan di sini, Pak.
20: Dari 1862 jumlah desa di Sulawesi Tengah hingga saat ini masih didominasi oleh desa yang memiliki indeks pembangunan desa maju. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Tengah, Ihsan Basir, mengemukakan dari 1800 lebih desa di Sulawesi Tengah, saat ini ada 800 desa yang memiliki indeks pembangunan desa maju, sementara desa yang berstatus mandiri baru sekitar 300 desa. Di sisi lain, Sulawesi Tengah sendiri masih terdapat desa yang masuk kategori tertinggal, sehingga hal ini yang terus digenjot oleh Dinas PMD Sulawesi Tengah agar semua desa yang ada di wilayah Sulawesi Tengah terus berbenah dalam meningkatkan status indeks pembangunan desa menjadi desa mandiri. Menurut Kepala Dinas PMD Sulawesi Tengah, beberapa kendala masih banyaknya desa yang indeks pembangunannya masih masuk kategori tertinggal, diantaranya kesalahan penginputan data oleh pendamping desa. Di samping masih adanya persepsi dari aparat desa yang menganggap jika indeks pembangunan desanya meningkat akan turut berpengaruh pada penganggaran dari pusat.
21: Kita dapatkan bahwa pertama soal teknis salah penginputan misalnya kan. Kedua juga ada juga tanggapan yang ini yang umumnya ya kami dapatkan itu bahwa beberapa kepala desa menganggap bahwa kenaikan status ini akan mengurangi dana desa gitu. Itu persoalan. Jadi ya mempertahankan posisinya tidak mau naik gitu. Itu persoalan. Tapi sekarang kan berubah, ada insentif khusus yang diberikan kalau dia naik.
20: Sementara itu, sebagai desa yang menjadi lokus sosialisasi dan penguatan menuju desa mandiri, aparat desa Daulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol terus melakukan pembenahan. Kepala Desa Daulan, Sudarmi, mengungkapkan rasa bangga atas dipilihnya Desa Daulan dari 108 desa yang ada di Buol menjadi lokus peningkatan indeks pembangunan desa dari desa maju menjadi desa mandiri, meskipun tidak secara instan. Namun pihaknya akan terus berupaya mengejar target nilai yang ditetapkan. Adapun beberapa indikator yang mesti dipenuhi, yakni keberadaan sarana pendidikan berupa lembaga pendidikan anak usia dini serta dari segi penguatan tata kelola pemerintahan desa.
19: Salah satunya adalah PAUD, Pak, karena kalau PAUD ini cuma satu. Nah, kemudian memang mungkin kalau kita bicara tentang PAD desa, memang juga kita tidak ada, artinya sarana tidak ada. Tapi kalau yang lain untuk menunjang tentang mungkin kepemerintahan ini, saya pikir, saya sampaikan tadi, seperti kantor desa ini adalah serbaguna, sehingga kemudian ada pertemuan-pertemuan yang kemudian kami lakukan dengan masyarakat pada umumnya, alhamdulillah kami tetap lakukan di sini, Pak.
20: Dalam mendukung penguatan Desa Daulan menjadi desa mandiri, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol, Arfandi Wehanto, menyatakan pihaknya akan terus melakukan intervensi melalui pendampingan terhadap aparat desa untuk segera melengkapi dan memenuhi segala persyaratan serta kriteria untuk Desa Daulan menuju desa mandiri.
22: Kalau berdasarkan data kan dari beberapa aspek yang dinilai itu, Daulan ini yang masih kurang itu di tata kelola ya. Ya, di tata kelola. Itu di tata kelola yang itu kita optimalkan. Tinggal pemenuhan. Dia itu kan tata kelola, dia hanya ada beberapa persyaratan yang sebenarnya ada di Desa Daulan yang belum sempat terimput. Itu yang kita akan lakukan pendampingan.
20: Upaya meningkatkan status desa dari maju menjadi mandiri bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat desa. Dengan sinergi yang kuat, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta pemenuhan berbagai indikator pembangunan, diharapkan semakin banyak desa di Sulawesi Tengah mampu mencapai status desa mandiri.
18: Baik, demikian feature dari RRI Toli-Toli disampaikan oleh Setiadi Marhum. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Toli-Toli, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Darwis dan Rio Rambitan mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke RRI Kendari bersama Sofi.
3: Terima kasih Suharmi dan juga rekan-rekan di RRI Toli-Toli yang sekaligus menuntaskan informasi untuk Gema Saripati Maju sore hari ini.

0: demikian seluruh rangkaian informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Rabu 10 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, Bung Moris, dan juga Bung Irfan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Makassar sore ini.
2: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda persembahan sebuah lagu dari Budi Doremi dengan Friendzone, diikuti dengan pengajian dan terjemahan Al-Quran pendengar bersama dengan Sahari Yesua dan Idam Rusti, Surah Al-Hujurat ayat 11 hingga 13, diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Dan untuk hari ini pendengar, azan maghrib pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: marbahazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.
1: Makassar sore ini.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Oppa, kiyongna? Oppa, 그때 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
3: Makassar sore ini.
4: Relax time.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Matiin HP dulu ah.
6: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
5: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
7: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda sanksi terkait dengan penanganan penyalahgunaan narkoba. Kami akan hadirkan informasi sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

Info Publik Pro 1. Info Publik Pro 1. Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda Info Publik. Pengadilan Agama Sungguh Minasa memanggil Ramli Hasan bin Hasan, tempat tanggal lahir Cikoang 6 Januari 1991. Agama Islam, pekerjaan karyawan PT Kasaki, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Kompleks Rumrah PKG Sandika RT 005 RW 001 Kelurahan Romang Lompua Kecamatan Bontomaranu Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Kamis 2 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Pengadilan Agama Sungguh Minasa memanggil Siswandi bin M. Daengale, tempat tanggal lahir Paririsi 19 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Bontonompo RT 002 RW 001 Kelurahan Bontonompo Kecamatan Bontonompo Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Rabu 1 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Pengadilan Agama Sungguh Minasa memanggil Arifin bin Banrodeng Raga, tempat tanggal lahir Balang-Balang 4 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Sultan Alauddin Balang-Balang RT 002 RW 005 Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Senin 6 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Pengadilan Agama Sungguh Minasa memanggil Saharia binti Lenya, tempat tanggal lahir Tonrorita 15 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Batu Eja RT 002 RW 002 Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai talak. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Kepada pendengar, mengetahui keberadaan nama-nama yang telah kami sebutkan dapat diteruskan kepada yang bersangkutan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah Bank Jateng. Hadiah yang ditawarkan dalam undian tersebut meliputi mobil, sepeda motor, TV, ponsel, kulkas, emas, serta paket umroh gratis. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026. Faktanya, narasi dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari kompas.com, tidak ditemukan informasi undian berhadiah di laman media sosial resmi Bank Jateng. Melalui akun Instagram resmi Bank Jateng, @bankjateng, masyarakat dan nasabah diimbau untuk tidak mudah mengklik tautan dengan iming-iming hadiah besar. Nasabah juga diminta untuk bersikap waspada dalam menanggapi setiap penawaran yang datang, terutama dari akun-akun yang tidak resmi dan tidak terverifikasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara.

0: Yanto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita dalam sanksi narkoba dan kesehatan mental, penanganan bagi penyalahguna narkoba. Bersama dengan psikolog klinis ahli muda BNNP Sulawesi Selatan ada Ibu Musma Muiz SPSI MPSI, psikolog. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu Musma.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mbak Dwi.
6: Kita bertemu kembali Bu Musma di sanksi.
7: Iya benar.
6: Sekarang kita berbicara terkait dengan narkoba dan juga kaitannya dengan kesehatan mental. Kalau boleh tahu nih Bu Musma, mengawali kebersamaan kita, hubungan nih sebab akibat antara narkoba dan juga kesehatan mental itu seperti apa nih Bu Musma?
7: Oh, mungkin sebelumnya di sesi sebelumnya ada sedikit penjelasan tentang narkotika ya. Jadi tapi saya langsung saja di inti bahwa narkotika itu kan dia sangat mempengaruhi yang namanya zat kimia di otak yang nantinya akan berdampak pada pikiran, perasaan dan perilaku. Nah, jika orang terus-menerus menyalahgunakan narkotika, itu punya dampak di tiga aspek tadi, sehingga bisa juga menyebabkan masalah kesehatan mental yang bisa saja bisa pulih atau bisa sehat kembali ataupun bahkan menetap dalam rentang waktu yang lama. Contohnya seperti misalkan karena menyalahgunakan narkotika yang mengganggu fungsi otak tadi, sehingga memicu adanya namanya penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan seperti paranoid, depresi, kecemasan dan lain-lain gitu Mbak Dwi.
6: Baik, nah itu kalau misalnya sudah menggunakan narkoba, kalau misalnya kesehatan mental yang pada saat belum menggunakan narkoba, ini apakah bisa berdampak juga ini untuk mempengaruhi mental seseorang sampai menggunakan narkoba nih Bu Musma?
7: Oke, jadi orangnya belum menggunakan narkotika begitu ya Mbak Dwi?
6: Iya. Apakah itu bisa
7: tapi,
6: tuh?
7: Ya, jadi memang ada tiga kategori ya. Jadi pertama, ada orang yang dia itu belum menjadi seorang penyalahguna narkotika, tetapi dia sudah punya masalah kesehatan mental. Yeah. Misalkan orangnya memang punya gangguan depresi. Kemudian untuk menghilangkan kondisi depresinya, dia menyalahgunakan narkoba. Nah, potensinya masalah kesehatan mentalnya ini bisa menjadi lebih parah. Kemudian ada juga orang yang dia belum punya masalah kesehatan mental, lalu dia menggunakan narkotika, lalu memunculkanlah masalah kesehatan mental tadi. Kemudian yang ketiga, ada orang dengan potensi kedua-duanya. Jadi dia sudah punya potensi masalah kesehatan mental di waktu bersamaan dia juga menyalahgunakan narkotika sehingga memperburuk kondisinya gitu.
6: Okay.
7: Jadi memang ada aspek-aspek tadi.
6: Ada beberapa kondisi-kondisi yang berpengaruh begitu ya Bu Musma ya.
7: Iya, betul-betul.
6: Baik, Bu Musma, kalau kita berbicara terkait dengan gangguan mental begitu ya, kesehatan mental ya, kita bilangnya seperti itu. Nah, apakah kesehatan, gangguan kesehatan mental yang dikarenakan dengan penggunaan zat-zat terlarang dari narkotika ini itu banyak begitu ditemukan di Sulawesi Selatan, Ibu Musma?
7: Nah, oke. Kalau saat ini memang dibandingkan dengan karena kan gejala tadi saya bilangnya akan memicu namanya gejala ketika orang menyalahgunakan narkotika itu akan memicu adanya gejala

0: baik itu fisik maupun mental. Jadi
1: Iya.
0: tentu akan ada gejala mental yang muncul. Tetapi apakah itu menetap dalam rentang waktu yang lama sehingga kalau diperiksakan gitu ya, itu ada nama gangguannya gitu. Nah, itu mungkin jumlahnya beberapa tidak sebanyak dengan orang yang memang tadi punya masalah mental lalu kemudian bisa hilang. Jadi ada, tetapi mungkin kalau dihitung dari banyaknya pengguna narkotika dengan masalah kesehatan mental itu kurang lebih 10% sampai 20% gitu.
1: Cukup banyak ya kalau
0: Dibandingkan
1: 10
0: dengan
1: sampai 20%
0: ya
1: ya Bu
0: sebenarnya
1: Masma ya.
0: ya kurang lebih dari iya, tetapi memang ada yang mereka karena mendapatkan penanganan yang cepat itu jadi sembuh gitu. Jadi sembuh karena ada kondisi yang kita sebut dengan withdrawal. Jadi ada kondisi masalah mental atau gangguan mental maupun gangguan fisik yang muncul akibat penyalahgunaan narkotikanya. Nah, itu perlu observasi lebih, pemeriksaan lebih lanjut gitu. Nah, kalau memang kondisinya lebih baik dengan penanganan yang sesuai, biasanya mereka akan sembuh. Nah, yang saya maksudkan dengan jumlah yang kecil itu adalah jumlah yang tidak terlalu banyak. Itu adalah jumlah yang memang menetapnya sangat panjang. Ada, tetapi memang tidak sampai tadi gangguan mentalnya sampai menetap gitu.
1: Oke, nah untuk mengetahui begitu ya, mengobservasi bahwa orang ini sudah terkena, yang penyalahguna narkoba ini sudah terkena sampai ke mental itu, bagaimana itu prosesnya?
0: Nah, ya, ini memang ada perbedaan ya. Kalau misalkan selama ini ada keluarga, terus keluarganya menyalahgunakan narkotika, kemudian keluarganya ini melihat bahwa oh perilakunya berubah, tetapi dalam aspek kehidupan sehari-hari kalau diajak ngomong masih nyambung gitu. Ataukah ada juga yang sudah kondisinya tidak nyambung gitu. Nah, itu harus memang mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dari ahli. Kalau untuk yang berkaitan dengan kesehatan mental ya Mbak Dwi ya.
1: Yeah.
0: Misalkan saja bisa ke psikiater, kemudian bisa ke psikolog ataupun kalau untuk saat ini karena kita di BNN sudah punya beberapa SDM, ada SDM yang dari berbagai profesi itu bisa dibawa juga ke BNN untuk dilakukan pemeriksaan. Nanti kemudian baru kita menyampaikan apakah memang ada masalah psikologis, masalah kesehatan mental yang dialami dan membutuhkan penanganan yang lebih terintegrasi atau tidak gitu.
1: Oke,
0: Jadi
1: jadi
0: memang silahkan boleh di psikolog, psikiater, ahli-ahli yang memang berlisensi gitu.
1: Jadi harus
0: Dalam
1: melalui
0: persen.
1: langsung ke psikolog dulu gitu ya, untuk mengetahui.
0: Kalau untuk yang kalau untuk mengetahui masalah kesehatan mentalnya itu apakah memang masalah kesehatan mental itu ya memang harus ke ahli. Tapi kalau perilakunya di keluarga atau di lingkungan itu bisa diobservasi. Tetapi mungkin beberapa orang kan tidak terlalu pekah kalau itu adalah sudah gangguan kesehatan mental gitu.
1: Baik, itu bisa diketahui nggak
0: Jadi
1: Bu
0: memang
1: Musma?
0: ada perilaku yang bisa diobservasi.
1: Bisa diketahui nggak bahwa kesehatan mental atau gangguan mental yang diterima itu apakah efek dari narkobanya atau ternyata itu malah sebenarnya penggunaan narkobanya dari kesehatan mentalnya? Itu bisa diketahui nggak?
0: Nah, ini memang tidak ada satupun yang bisa memastikan bahwa betul-betul itu akibat salah satunya gitu. Kalau tidak dilakukan pemeriksaan yang betul-betul mendalam terhadap kasus-kasus tadi yang Mbak Dwi cerita. Nah, ada yang mungkin misalkan memiliki riwayat sebelumnya, riwayatnya dilihat dulu apakah memang ada potensi tadi masalah kesehatan mental, isu-isu trauma atau konflik batin, kemudian di masa lalu yang mempengaruhi dia di masa sekarang yang menyebabkan adanya kondisi kesehatan mental dan penyalahgunaan narkotika. Begitupun juga kondisi lainnya. Jadi memang mungkin beberapa itu bisa dijelaskan, tetapi tidak ada alasan pasti bahwa itu adalah penyebab utama. Karena bisa jadi ada juga faktor kayak misalkan konflik keluarga dan lain-lain gitu.
1: Oke, jadi
0: jadi
1: memang
0: ya,
1: harus
0: jadi memang ada hal-hal lain.
1: Harus ada tahap-tahapannya begitu ya, Bu Musma ya.
0: Iya, betul.
1: Tidak
0: betul,
1: langsung
0: Mbak.
1: menjudge aja bahwa oh ini gara-gara narkoba nih, begitu ya.
0: Ya, betul sekali. Tidak bisa langsung menjudge bahwa itu adalah penyebabnya adalah karena satu karena narkoba saja atau karena mungkin antara gabungan dari permasalahan yang dihadapi dari semua selama dia hidup gitu. Orang ini hidup. Bisa jadi ada gabungan-gabungan di dalamnya atau penyebab-penyebab lainnya, ya itu harus dilakukan dulu pemeriksaan.
1: Baik. Nah, Bu Musma, kalau kita berbicara tentang narkoba sendiri yang berdampak pada gangguan mental. Memang zat-zat narkotika itu apakah memang bisa berpengaruh begitu ke kesehatan mental, bukannya mungkin yang selama ini diketahui orang-orang bahwa orang malah orang-orang yang punya masalah keluarga nyari solusinya ke narkoba gitu ya. Nah, ini apakah memang ada zat-zat dari narkoba itu sendiri yang malah mempengaruhi kesehatan mental pengguna?
0: Jadi kenapa narkotika itu dijelaskan dalam peraturan khususnya undang-undang nomor ini ya, undang-undang nomor 35 tahun 2009, dan ada larangan penggunaan ya, karena tentu adanya riset-riset yang menunjukkan bahwa itu punya dampak yang sangat besar baik kepada fisik maupun mental. Nah, tetapi memang ada jenis narkotika tergantung dari golongannya tadi. Jadi kalau di undang-undang itu sudah dikategorikan atau digolongkan menjadi 3 golongan narkotika. Ada golongan narkotika golongan 1, 2, dan 3. Nah, ketiga golongan ini memiliki perbedaan dan memiliki kesamaan. Kalau kesamaannya itu ya Mbak Dwi ya, jadi ketiga golongan ini itu sama-sama bisa digunakan untuk penelitian ataupun pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi beberapa dari jenisnya ada yang tidak boleh masuk ke dalam tubuh. Contohnya saja golongan satu itu sama sekali tidak boleh masuk ke dalam tubuh karena memang dampaknya adalah ketergantungan atau kecanduan. Nah, kalau golongan 2 itu bisa saja digunakan ke dalam tubuh, memiliki potensi orang itu kecanduan, tetapi ketika dia digunakan sesuai dengan resep dokter atau kebutuhan kondisi medis atau menjadi alternatif terakhir, itu bisa saja digunakan. Ya, salah satu contohnya ya mungkin ini yang bisa menjelaskan adalah dari kedokteran ya atau dokter ya. Satunya mungkin kalau di kita ada beberapa jenis yang digunakan untuk penyakit-penyakit yang sudah parah. Tapi karena tidak ada alternatif lain, maka bisa jadi dokter menggunakan itu. Tetapi dalam pengawasan dokter, itu golongan 2. Sedangkan untuk golongan 3, itu adalah jenis narkotika atau jenis obat-obatan yang bisa jadi digunakan oleh dokter untuk memberikan efek kepada si pasiennya agar bisa sehat dalam kondisi mental. Misalkan saja ada orang yang mungkin kondisinya tidak bisa tidur, terus kemudian datang ke psikiater resepkan obat tidur ya, tidak masalah karena memang efek kecanduannya rendah dan itu bisa digunakan dan bisa masuk dalam tubuh. Nah, jenis narkotika golongan 1 ini yang dijelaskan ketika dia masuk ke dalam tubuh itu bisa berdampak pada fungsi otak yang menyebabkan adanya perubahan pada zat kimia di otak. Yang tentu akan merubah tadi yang 3 aspek tadi, baik itu pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi yang biasanya normal jadi tidak normal gitu Mbak Dwi. Makanya perilaku yang muncul, misalkan orangnya biasanya tenang tapi setelah dia pakai narkoba jadi orangnya gelisah. Tapi kebalikan lagi yang tadi Mbak Dwi bilang. Betul. Ada juga orang yang dia gara-gara gelisah, masalah kecemasan, akhirnya dia gelisah
1: pakai narkoba,
0: dia menggunakan narkotika tenang. Nah, itu kan berarti misalkan contoh dia pakai golongan 3. Kalau dia pakai golongan dia pakai golongan 1, berarti itu kan tidak boleh sebenarnya. Tapi kalau dia pakai golongan 3 untuk menurunkan kecemasan dan gelisahnya, ya mungkin itu dibutuhkan karena menurut dokter atau dokter jiwa bahwa memang kondisinya sudah membutuhkan tadi zat kimia berupa obat. Dan itu boleh. Tetapi kalau masuk golongan 3 berarti ada yang salah. Gitu. Jadi sebenarnya sama sekali tidak boleh untuk golongan 1, golongan 3 tuh boleh untuk obat-obatan.
1: Baik. Nah, untuk penanganannya sendiri nih Bu Musma, bagi penyalahguna narkoba yang juga punya mungkin gangguan mental itu seperti apa? Apakah rawat inap atau rehabilitasi, rawat jalan aja mungkin, atau ada mungkin tindakan-tindakan yang dinilai perlu begitu ya? Karena kan pasti beda-beda gitu ya, sudah pengguna narkoba dapat lagi nih gangguan mental yang bisa berakibat buruk juga tentunya. Kalau misalnya mungkin punya pemikiran-pemikiran negatif seperti mungkin ya kita ini kayak mungkin bunuh diri lah apalah segala macam, kalau misalnya gangguan mentalnya menyerang begitu, itu seperti apa Bu?
0: Kalau untuk penanganan kan sebenarnya juga secara umum itu sudah diatur dalam peraturan tentang penanganan penyalahguna narkotika ya. Kalau ada namanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tetapi secara umum sebagai ahli dalam bidang perilaku, ini penanganannya itu tidak bisa hanya ditangani oleh satu ahli saja. karena memang di dalamnya sudah ada dua masalah, bahkan bisa jadi lebih begitu. Ya. Kita sebutnya ini sebagai, kalau mungkin di kami itu namanya gangguan dengan kondisi co-occurring atau comorbid ya. Jadi ada gabungan, bukan cuma satu, ada dua atau bahkan lebih dalam satu orang itu mengalami kondisi gangguan. Satunya gangguan pengguna narkotikanya, satunya kesehatan mentalnya juga terganggu. Nah, berarti tidak bisa hanya misalkan ke psikolog saja terus ditangani perilakunya, ya tidak bisa juga. Ini juga membutuhkan penanganan dari dokter jiwa. Kita membutuhkan bagaimana dokter mengamati dan kemudian apakah ada kebutuhan penggunaan obat untuk menurunkan masalah-masalah mentalnya tadi yang tidak bisa diresepkan oleh psikolog misalkan. Terus kemudian bukan cuma psikolog dan dokter saja, bisa jadi dengan ahli-ahli lainnya. Misalkan kalau di BNN kami melibatkan namanya konselor adiksi, di mana mereka bisa memberikan bantuan berupa teknik-teknik motivasional ataukah teknik-teknik CBT, perubahan perilaku dan lain-lain untuk membantu dan menunjang pemulihan si klien tadi. Jadi kalau di BNN sendiri kita sebutnya sebagai penanganan yang terintegrasi atau menggunakan semua pendekatan tetapi menyesuaikan kondisi si pasien tadi atau klien gitu.
1: Oke. Teknik CBT itu seperti apa tuh, Bu Musma? Ini baru dengar juga saya nih teknik CBT itu.
0: Itu kira Mbak Dwi jurusan psikologi.
1: Waduh. Pindah jurusan dong saya nanti. Oh
0: gitu ya. Ya. Langsung CBT walah. Iya ya. Kalau jadi sebenarnya pendekatan atau terapi itu kan sebenarnya banyak Mbak Dwi. Ada kan terapi medis sudah jelas ya, biasanya dokter itu melihat secara fisik gitu. Tapi kalau pendekatan-pendekatan apa jiwa itu ada namanya, kita sebutnya sebagai psikoterapi. Dan dalam psikoterapi itu banyak sekali dan bukan hanya CBT sebenarnya. Tetapi karena Mbak Dwi menanyakan tentang CBT, saya coba jelaskan sedikit. Jadi CBT itu sebenarnya singkatan dari Cognitive Behavior Therapy. Jadi terapi yang melihat bahwa harus memfungsikan kognitif dan perilakunya. Jadi ada kognitif ya dan perilaku. Jadi pendekatannya itu mungkin kalau bentuknya Mbak Dwi lihat itu bentuknya seperti konseling. Jadi tetap muka konseling, tetapi si ahli atau terapisnya ini menggunakan teknik atau skill yang memang dibutuhkan untuk mengubah perilaku si klien dengan menumbuhkan kesadarannya atau melihat persepsi si klien, kemudian mengubah cara berpikirnya agar perilakunya berubah gitu.
1: Okay.
0: Nah, ini tentu penjelasannya membutuhkan penjelasan yang panjang karena tentu ada dasar teori di dalamnya. Baik. Gitu, Mbak, dan penelitian-penelitian.
1: Next time gitu. Kita bahas khusus tentang metode-metode ya, gitu ya. Nah, tadi sempat disebutkan bahwa di antara menggunakan psikiater ada konselor yang menggunakan CBT. Nah, ini baru dengar juga nih saya ada CBT nih.
0: Gitu ya.
1: Bu Musma, iya gitu. Benar. Nah, kita ada yang masuk nih Bu Musma melalui WhatsApp nih. Bertanya orang yang awalnya tidak ketergantungan tetapi memiliki gangguan mental seperti depresi sehingga harus mengonsumsi obat-obatan yang mungkin ada golongan narkotikanya tadi ini, Bu Musma. Nah, setelah membaik ada kecenderungan begitu, kecanduan dengan obat depresinya. Nah, itu bagaimana menangani hal-hal yang seperti ini? Nah, ini juga kayaknya banyak yang mungkin secara tidak langsung ada begitu ya, yang mungkin pernah mengalami hal ini. Itu seperti Bu?
0: Jadi memang kalau dari riset ya Mbak ya, memang orang dengan masalah kejiwaan ditambah dengan masalah penggunaan narkotika itu bisa malah memperburuk kondisi. Tetapi dengan catatan, jika dilakukan upaya-upaya untuk meminimalisir resiko itu, mungkin diharapkan si orang tadi bisa kembali beraktivitas seperti semula gitu. Walau masalah-masalah tadi bisa jadi muncul kembali gitu. Nah, kalau untuk kondisi seperti itu dan penanganan, karena dia si tadi kasusnya ini dia sudah mengkonsumsi obat, untuk menentukan bahwa dia sudah ketergantungan atau tidak itu bukan lagi di ranah kami, ranah saya. Apalagi saya kan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan obat. Nah, mungkin itu bisa dikembalikan ke dokter psikiaternya atau dokter jiwanya yang tadi memberikan obat, kembali untuk berkonsultasi memberitahukan bahwa setelah mengkonsumsi obat, perilaku apa yang muncul, apakah obatnya bisa dikurangi atau ditambahkan agar si pasien tadi tidak jadi ketergantungan kepada obat gitu.
1: Betul, betul.
0: Atau nantinya ketika kondisinya misalkan dari dokter jiwanya ini karena atas keinginan sendiri ke dokter jiwa, ke psikiater, kemudian tapi ada juga pengguna narkotikanya, dengan konsumsi obat tadi dia sudah mulai tenang nih. Nah, itu boleh pada saat posisi bersamaan si klien juga boleh dibawa ke kami di BNN, boleh juga. Jadi penanganannya ada dua, dia tetap dapat pengobatan dari psikiater dan juga mendapatkan penanganan untuk kasus penyalahgunaan narkotikanya.
1: Okay.
0: Jadi lebih apa ya, terintegrasi
1: gitu ya.
0: Lebih double ya, betul.
1: Jadi dari mentalnya dapat, dari untuk penanganan narkobanya juga dapat gitu ya, Bu Musma.
0: Iya, betul.
1: Nah, Bu Musma, bagaimana kalau tadi kan sempat disinggung juga di awal bahwa terkadang yang sulit itu ketika penyalahguna narkoba ini memang sudah punya gangguan mental yang diakibatkan oleh trauma gitu. Nah, kalau dari BNNP sendiri bagaimana menangani trauma-trauma pasien ini gitu? Apakah memang ada seperti tadi konselor khususnya atau seperti apa nih rehabilitasi yang mungkin dijalani oleh teman-teman penyalahguna narkoba?
0: Ya, mungkin saya jelaskan sedikit ya. Jadi kan Mbak Dwi tadi bilang, ternyata konselor adiksi juga bisa CBT. Jadi memang di BNN itu dibekali, jadi ahli itu seperti konselor adiksi itu sudah dibekali dengan lisensi untuk melakukan itu. Jadi memang harus ada lisensi dulu untuk melakukan itu catatan pertama. Jadi tidak hanya psikolog maupun psikiater yang bisa melakukan, tetapi juga orang yang sudah memiliki lisensi. Nah, konselor adiksi tadi sudah memiliki lisensi sehingga boleh memberikan psikoanalisis. Nah, tadi pertanyaannya adalah izin,
1: kalau misalnya nih ada aspek trauma yang dialami oleh penyalahguna narkoba ini, BNNP sendiri bagaimana nih untuk menanganinya?
0: Penanganannya
1: gitu. Betul.
0: Oke. Nah, karena di BNN itu kita tadi kembali bahwa setiap orang itu berbeda-beda dengan permasalahan dan alasan yang berbeda-beda, sehingga pendekatan yang diberikan pun itu cukup, bukan tekniknya bisa jadi ada yang sama, tetapi juga melihat kondisi si klien. Jadi tidak sama untuk setiap orang. Nah, kalau tadi ada pernyataan bahwa bagaimana kalau dia sudah punya trauma, maka dilihat dulu trauma ini dalam aspek apa, apakah di keluarga ataukah di pekerjaan dan lain-lain. Nah, itu kita tetap memberikan pendekatan-pendekatan yang saya katakan tadi. Bisa jadi adanya motivational interviewing, kayak teknik-teknik motivasi, teknik-teknik CBT, teknik-teknik dukungan keluarga, teman sebaya, dan iya, jadi pendekatan-pendekatan itu tetap bisa diberikan, tetapi melihat konteks masalahnya apa. Jadi pembahasan, tema pembahasannya jadi lebih kepada trauma-trauma tadi. Jadi memang tetap penanganannya bentuknya adalah terapi-terapi tadi, tetapi dengan menyesuaikan dengan masalah si klien tadi. Kalau ya trauma, misalkan kalau trauma, mungkin pendekatan yang ketika kita bahas tentang trauma kan teorinya itu ya. Betul. Teorinya itu membahas tentang pendekatan masa lalu. Nah, mungkin kalau di saya, mungkin si konselor adiksi tadi lebih banyak merujuk ke saya untuk konseling dengan pendekatan-pendekatan psikoanalisa gitu, pendekatan-pendekatan masa lampau gitu. Tapi kalau untuk yang konselor adiksi sendiri, mungkin menggunakan pendekatan-pendekatan yang merujuk pada pendekatan bahwa setiap manusia itu memiliki tanggung jawab terhadap kehidupannya, mereka bisa menemukan makna hidup dari persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Jadi memang fokus kepada persoalan saat itu. Nah, itu mungkin di pendekatan-pendekatan para konselor gitu, karena tidak semua orang memahami tentang pendekatan-pendekatan teori psikologi kan. Jadi menyesuaikan gitu.
1: Artinya penyalahguna narkoba ini nggak boleh self-diagnosis gitu ya, bahwa saya ini karena ini
0: narkotika.
1: Iya, gangguan mental yang diakibatkan oleh mereka nggak boleh self-diagnosis bahwa ini mungkin saya karena ini, mungkin karena pakai obat ini, mungkin karena ini. Jadi memang betul-betul harus berkonsultasi begitu ya, Bu Musma?
0: Yes, betul. Okay. Ya betul Mbak Dwi. Dan nggak harus di BNN, silakan ke dokter jiwa bisa, ke psikolog bisa, ke BNN pun bisa. Jadi kalau memang merasa membutuhkan bantuan dan sudah bingung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di kepalanya, silakan meminta bantuan dari ahli gitu.
1: Tapi kan biasanya
0: Bu Musma,
1: anggapan ataupun stigma kita di masyarakat, kalau orang-orang mungkin ke BNN, orang-orang mungkin ke psikiater, ya ke psikolog, itu kan kesannya seperti apa gitu ya. Nah ini apakah stigma-stigma di masyarakat ini yang juga malah menghambat begitu penanganan dari para penyalahguna narkoba ini?
0: Iya, itu salah satu faktor yang sangat menghambat ya. Jadi memang penilaian buruk orang lain, di saat orang lain ingin sehat terus kemudian mendapatkan bantuan, tapi karena dijudge bahwa oh ini memang dalam tanda kutip oh dia ini gila itu, memang begini orangnya ya, jelas orang tersebut pasti merasa bahwa ini kenapa saya dibeginikan. Jadi orang yang, apalagi dengan orang kondisi yang tadi depresi, sudah merasa putus asa, kan itu kasihan ya, stimulusnya dari luar terlalu banyak ya, memang seperti itu. Makanya ketika orang dengan kasus seperti tadi, orang di sekitarnya yang paling terdekat itu bisa memberikan dukungan, misalkan orang tua, keluarga, saudara. Jadi sebenarnya masalah kesehatan mental ini bukan hanya orang yang mengalami kondisi kesehatan mental yang perlu paham, tetapi orang di sekitarnya juga harus paham gitu. Baik. Jadi ya kurang lebih memang sih gitu.
1: Baik, Bu Musma, kalau dari pengalamannya Bu Musma sendiri, orang-orang yang punya penyalahgunaan narkoba dan juga punya gangguan mental begitu, peluang atau potensi kembali gitu, setelah berobat kemudian peluang kembali mengalami ataupun ketergantungan terhadap narkoba itu besar atau kecil?
0: Wah, ini sih pertanyaannya ini mancing ini. Besar atau kecil? Saya harus hanya punya dua pilihan, besar atau kecil ya. Saya jawabnya harus tengah-tengah ini. Ada yang berhasil kembali beraktivitas seperti semula, ada yang tidak, Mbak Dwi. Karena memang penyalahguna narkotika ini kita menyebutnya sebagai seseorang yang orang itu ketika dia menjalankan program untuk menyembuhkan dirinya gitu, mereka bisa kembali pulih. Dan pulih itu adalah proses sepanjang hidup, sama seperti kita sehat. Kayak contoh misalkan kalau mau sehat ya jaga pola makannya, pola tidurnya. Nah sama dengan orang kondisi pengguna narkoba, ketika mereka mau pulih, maka mereka harus mempertahankan sepanjang hidupnya, dan bukan cuman beberapa ketika mereka sudah rehab misalkan di BNN atau dia sudah dari dokter gitu terus dikatakan harus sembuh. Tidak, mereka harus tetap mempertahankan itu, dan itu adalah harus dari usaha si masing-masing klien dan lingkungan keluarganya. Gitu. Jadi target kita adalah membuat mereka bisa berfungsi di seluruh aspek kehidupannya meskipun dengan permasalahan tadi gitu.
1: Balik atau tidaknya itu bergantung lagi dari pengguna dan lingkungan
0: dan kondisi sih.
1: Iya gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Baik. Nah, terakhir nih Bu Musma, yang mungkin menjadi tantangan besar begitu ya dalam penanganan penyalahgunaan narkoba, terutama bagi pengguna narkoba dan juga yang mengalami kesehatan ataupun gangguan mental itu apa, dan kira-kira bagaimana kita di masyarakat untuk membantu begitu. Misalnya ada orang yang mungkin gak usah lah kita bilang pengguna narkoba ya, mungkin yang punya gangguan mental lah dulu ya, karena kan biasanya berawal dari gangguan mental akhirnya lari ke penyalahgunaan narkoba gitu ya. Nah itu bagaimana sebagai masyarakat kita harus mensupport gitu orang-orang yang mungkin memiliki tanda kutip gangguan mental tapi tidak terlihat begitu, tidak memperlihatkan begitu.
0: Ya mungkin kalau kasusnya punya gangguan mental tapi dia tidak terlihatkan, mungkin gangguan mental yang sifatnya masih ini ya, kayak misalkan contoh gangguan-gangguan depresi terus kemudian mereka di rumah gitu ya, ataukah perilaku jarang secara sosial
1: mereka jarang
0: karena kan kalau gangguan mental, kesehatan mental itu gangguan mental, apalagi yang kasusnya misalkan sudah memiliki halusinasi, itu kan sangat terlihat jelas tuh Mbak Dwi. Nah jadi kalau memang sudah terlihat jelas, jangan takut untuk mendapatkan bantuan ke tadi yang saya bilang, profesi-profesi yang memang menunjang untuk melakukan pemeriksaan. Dan ketika kasus-kasus klien atau orang yang memang memiliki masalah kesehatan mental tetapi tidak menunjukkan, jangan takut untuk mencari bantuan. Kalaupun misalkan malu, ya silakan cari. Sekarang sudah banyak penanganan-penanganan melalui apa ya, digital ya. Jadi memang silakan, jangan takut untuk konsultasi dengan ahli-ahli yang sudah sekarang banyak sekali metode untuk mendapatkan bantuan kalau memang takut untuk datang langsung. Nah, dan yang paling penting adalah silakan keluarga melihat, menganalisa atau melihat perubahan perilaku pada keluarganya, apakah ada yang tidak sesuai. Dan ketika tidak sesuai, ya silakan juga jangan takut untuk berkonsultasi dengan ahli-ahli yang memang ada di sekitar keluarga tadi gitu. Jadi mungkin itu sih. Ya memang stigma sih paling besar mempengaruhi Mbak Dwi ya. Jadi memang Mbak Dwi sudah menjawab tadi semua pertanyaannya bahwa memang stigma itu paling besar sekali mempengaruhi.
1: Oke. Jadi gini, bagaimana masyarakat yang harus open minded gitu ya, bahwa ya memberi kesempatan orang, mereka pernah berbuat salah tapi tidak ada salahnya untuk memberikan kesempatan kedua memperbaiki diri begitu ya, Bu Musma ya. Baik Bu Musma, terima kasih kebersamaannya dengan Pro 1 di malam hari ini. Semoga mungkin pendengar kita ada yang bukan pengguna narkoba ya, bukan penyalahguna narkoba, tapi mungkin mengalami seperti tadi gangguan mental, masalah ada sedikit masalah depresi begitu ya. Jangan coba-coba untuk memakai begitu ya obat-obat yang dikatakan penenang lah apalah segala macam gitu ya. Lebih baik langsung konsul aja gitu ya Bu Musma ya.
0: Jangan mengkonsumsi tanpa pengawasan dokter gitu.
1: Itu yang penting. Jangan asal diagnosa diri sendiri mengkonsumsi obat tanpa ada konsultasi dari dokter, pengawasan. Apalagi yang berkaitan dengan obat-obat kesehatan mental dan segala macam gitu ya. Kita nggak tahu tuh isinya apa, tuh kandungannya apa ya Bu Musma ya. Apalagi kalau misalnya kan ada obat juga tuh yang ada kode-kodenya keras apa dan segala macam itu kan harus ada anjuran dari dokter gitu penggunaannya kan.
0: Iya, harus ada resep dari dokter, harus konsultasi dulu. Tidak mungkin dokter langsung resepkan kalau dokter juga tidak periksa dulu. Pasti harus diperiksa dulu.
1: Baik, terima kasih Bu Musma. Selamat kembali beraktivitas. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itulah tadi kebersamaan kita dengan Ibu Musma Muiz, SPSI MPSI Psikolog. Ya, terkait dengan topik kita narkoba dan kesehatan mental, penanganan bagi penyalahguna narkoba. Untuk Anda pendengar ya, seperti yang dikatakan Ibu Musma, jangan takut ya untuk mungkin kalau merasa bahwa Anda salah satu dari penyalahguna narkoba, atau mungkin Anda punya permasalahan terkait dengan kesehatan mental ya, jangan takut untuk mengonsultasikan diri Anda ya ke psikiater, ke psikolog gitu ya, karena tentunya dengan mengonsultasikan ya akan ada solusi begitu ya untuk kesehatan mental Anda. Jangan coba-coba untuk menggunakan obat-obat di luar dari apa yang dianjurkan ataupun pengawasan dari dokter. Kami cukupkan sanksi malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
4: Makassar sore ini.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi publik. Pengadilan Agama Takalar memanggil Sukri bin Daeng Saka, tempat tanggal lahir Campagaya 8 Juni 1989, agama Islam. Pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Dusun Bulu Bumbung, Desa Masamaturu, Kecamatan Polong Bangkeng Timur, Kabupaten Takalar. Namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Takalar pada Rabu 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Takalar, Jalan Diponegoro nomor 5 Takalar, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Pengadilan agama Takalar memanggil Muhammad Said bin Condeng Daeng Buang, tempat tanggal lahir Dande dan Dere 10 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman beralamat di lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Takalar pada Kamis 10 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Takalar, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Pengadilan agama Takalar memanggil M. Raf Afrian alias M. Raf Afrian Rauf bin Abdul Rauf, tempat tanggal lahir Sosok 29 April 1993, agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan strata 1, tempat kediaman di Dusun Tope Jawa, Desa Tope Jawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Takalar pada Senin 21 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Takalar untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Pengadilan Negeri Makassar ditujukan kepada Hengki Fransiskus. Sehubungan dengan panggilan sidang kepada saudara Hengki Fransiskus, bertempat tinggal di Jalan Manunggal 22 RT 009 RW 006 Macini Sombala, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Makassar, Jalan RA Kartini nomor 1823 Makassar, pada Selasa tanggal 7 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dalam perkara perdata Natalia Imelda Lereng sebagai penggugat melawan Hengki Fransiskus sebagai tergugat. Kepada pendengar yang mengetahui keberadaan nama-nama yang telah kami sebutkan, dapat diteruskan kepada yang bersangkutan.

Jam Gadang, ikon kebanggaan Sumatera Barat dari Kota Bukit Tinggi, sudah sangat dikenal. Tapi tahukah Anda bahwa jam ini memiliki keunikan yang jarang kita perhatikan? Angka 4 pada jam gadang ditulis dengan 4 huruf I kapital, bukan dengan angka Romawi 4, seperti yang kita lihat pada jam lainnya. Lalu, mengapa angka 4 ditulis bukan dengan angka Romawi? Ternyata, ada beberapa alasan. Pertama, penulisan dengan 4 huruf I kapital memberikan tampilan yang lebih simetris dan seimbang, sehingga terlihat lebih estetika. Selain itu, ini juga mengikuti tradisi desain jam kuno yang digunakan pada jam-jam besar di abad ke-17 dan ke-18. Tak hanya itu, penggunaan penulisan ini juga memiliki makna simbolis. Ini menjadi bagian dari sejarah dan kebanggaan masyarakat Bukit Tinggi. Jam gadang bukan hanya penunjuk waktu, tapi juga simbol yang melestarikan tradisi dan memperkuat identitas kota ini.

0: akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
1: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
2: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
0: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD K. Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
0: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
0: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi

0: menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi Pro Growth, Pro Welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
3: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi Pro Growth, Pro Welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
3: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
4: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
3: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Eliana Zahra melaporkan.
5: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
6: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
5: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi kan Pak Menteri, sudah sampai kepada Ya udah.

0: namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
1: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
2: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
1: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar 136,62 miliar rupiah. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar 120,51 miliar rupiah, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar 78 miliar rupiah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
4: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
5: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
4: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
6: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
4: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Setelah penyerahan sertifikat.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
9: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
10: Untanya langsung dimakan?
9: Langsung diminum
10: susunya.
9: Langsung diminum segar tuh, Pak?
10: Segar.
9: Maka ini serasa mudah kembali.
10: Enak. Ganteng.
9: Ya. Kuat. Jos.
10: Mana lagi, Pak?
9: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
8: yang terdengar, kota Taif sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Taif meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Tsaqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Taif Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk.
3: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
11: Baik pendengar, seluruh jamaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh, dan Kota Sabang.
3: Dengan ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
11: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Banda Aceh ketika kepulangan jamaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jamaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Banda Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Banda Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penjemputan yang dipusatkan di Masjid Agung Babussalam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan panitia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Banda Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murud di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal Kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Ezra Muana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
12: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
13: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
12: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
14: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
12: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Aniar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
15: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about the
16: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Match Day, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
17: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Match Day Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
16: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
18: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama Vietnam, Thailand juga mengerti rankingnya bangsa kita, mereka pasti ada comongan, uang, konten,
16: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Match Day. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali dari kawasan Riburane nomor 3 Makassar malam hari ini, kami menyapa umat Hindu dimanapun berada dalam program Hindu Dharma yang malam ini akan dihantarkan oleh narasumber kita, Bapak Iketut Mundra SAG, penyuluh agama Hindu dari Kementerian Agama, yang akan hadir menyapa Anda dengan pembahasan Dharma Raksita Raksati. Nah, Anda bisa tonton pembahasan malam hari ini, program Hindu Dharma malam hari ini juga melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Selamat mengikuti.
1: RRI Pro 1 Makassar, di mana saja berada pada petang hari ini, bertemu kembali dalam acara Hindu Dharma. Saya Ketut Mundra seperti biasa mengisi mimbar Hindu. Kali ini mengambil topik Dharma Raksita Raksati. Mungkin pendengar sudah sering mendengar kata ini. Kata ini adalah sebuah kalimat yang begitu indah, diambil dari bahasa Sanskerta, terdapat dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 15. Topik ini saya angkat karena beberapa hari lagi di bulan Juni ini kita akan merayakan salah satu hari raya suci agama kita, yaitu Hari Raya Galungan. Tentu dalam memperingati Hari Raya Galungan, banyak hal kegiatan yang Bapak Ibu Matsa Dharma yang akan lakukan, mulai tahapan-tahapannya, rangkaian-rangkaiannya akan diawali dengan sugihan Jawa, di mana kita akan membersihkan lingkungan di mana kita berada, membersihkan juga diri kita, di badan kita. Kita makna itu sebagai hari sugihan Jawa. Kemudian selanjutnya nanti kita akan merayakan yang namanya sugihan Bali. Jadi sugi itu artinya bersih, itu artinya membersihkan diri kita agar jasmani dan rohani kita begitu bersih dan rahayu sehingga bisa nanti kita melaksanakan merayakan Hari Raya Galungan dengan khusyuk. Selanjutnya nanti kita akan temu kepada penyajian. Penyajian itu dari kata saja, betul-betul niat yang suci dan tulus. Selanjutnya baru nanti penampahan yang memiliki makna menghilangkan atau sifat-sifat yang tidak baik, yang berupa sadripu namusu yang ada di dalam diri kita. Nah, ketika langkah-langkah itu sudah kita lakukan, maka tibalah saatnya pada hari layung galungan yang tepat pada hari Budo Kliwon Uku Dungulan. Tuh. Galungan itu sebenarnya, Bapak Ibu pendengar RRI, itu berasal dari bahasa Jawa kuno yang dari kata galung. Jadi galung artinya berperang. Berperang apa? Memerangi kejahatan atau sifat-sifat awidya, kegelapan yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai sifat masa bodoh, sifat mau menang sendiri, sifat lobo, sifat rakus, menghalalkan segala cara, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap diri kita. Suka berbohong, suka mencuri, memfitnah. Jadi segala hal-hal yang bersifat tidak baik, itulah yang kita perangi supaya tidak ada di dalam diri kita. Karena penyakit-penyakit seperti itu yang namanya sadripu dalam musuh dalam diri kita, itu akan menjerumuskan jiwa kita ke dalam penderitaan yang mungkin Bapak Ibu sering dengar dengan kata neraka. Nah, ini jelas kenapa itu diperangi, karena di dalam kitab Bhagavad Gita disebutkan triwidam neraka syedam. Jadi tiga hal yang menyebabkan kita mencapai penderitaan. Nah, melawan daripada kejahatan itu, kemudian kita menang melakukan hal itu, maka itulah yang disebut dengan kemenangan Dharma melawan kejahatan. Ini kita rayakan melalui Hari Raya Galungan. Apa yang harus dilakukan? Nah, tentu karena kita Hindu Bali biasanya sehari sebelum galungan itu mendirikan penjor di depan rumah. Penjor yang kita dirikan bukan yang propan, tetapi mengandung nilai-nilai spiritual, di mana penjor tersebut ada hiasannya, kemudian ada palo bungkah, palo gantung sebagai simbol kemakmuran, serta simbol rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita. Oleh karena demikian, momen inilah yang kami angkat dengan mengambil topik Dharma Raksita Raksati. Artinya apa? Ketika kita berbuat dharma, ketika kita berbuat jujur, ketika kita berbuat kebaikan, maka kita akan dilindungi oleh kebaikan itu. Jadi itulah makna dari Dharma Raksita Raksati. Kita berbuat dharma, maka kita akan dilindungi oleh dharma pula. Dan apapun yang kita miliki, itu juga akan dilindungi dan akan diberikan hal yang begitu bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, kenapa Dharma ini dijadikan sebagai landasan agar kita menemukan jalan yang bagus, agar menemukan kita ke tempat yang mungkin keinginan kita untuk mencapai surga atau menyatunya nanti jiwa kita dengan Sang Pencipta di dalam ajaran Hindu Moksa, maka Dharma inilah landasannya. Nah, demikian juga Bapak Ibu, ketika kita menginginkan kekayaan atau kita ingin kaya, kita ingin memenuhi kama keinginan kita, ya tentu landasannya juga Dharma. Wah, kalau begitu Dharma ini berarti luas artinya, karena melindungi kita, karena juga penyangga alam semesta. Tentu mari kita bahas Dharma dari segi etimologi. Karena Dharma ini berasal dari bahasa Sanskerta, maka Dharma ini asalnya dari kata dri, yaitu drh, jadi drih, artinya menyangga, menopang. Menopang apa? Apa yang disangga supaya dia teratur, supaya dia damai? Alam semesta berserta isinya. Nah, karena di dalam Hindu alam semesta ini ada dua, yang mungkin sering Bapak Ibu dengan makrokosmos dan mikrokosmos. Makrokosmos di Hindu namanya Buwana Agung, kemudian mikrokosmos namanya Buwana Alit. Nah, kedua alam inilah yang disangga oleh Dharma, ditopang oleh Dharma, agar hidup dan kehidupan alam semesta ini serta isinya bisa secara teratur. Nah, mari kita bicara tentang Dharma Raksita Raksati tadi. Karena pada intinya, bagaimana Dharma ini akan melindungi kita, akan menjaga kita. secara etimologi sudah saya katakan bahwa dharma ini sebagai penopang, penyangga, maka nilai-nilai dharma yang mesti kita kembangkan berdasarkan kitab Atharva Weda 12 mantra 1 sutta 1, yang pertama adalah satyam. Apa itu satyam? Satyam dari kata sat, artinya jujur. Maka ketika dalam diri kita mau dikuasai dengan kebohongan, Hari Raya Galungan mengingatkan kita agar kejujuran ini selalu ada di dalam hati kita. Bahkan di dalam Manawa Dharma Sastra, Bapak Ibu pendengar RI, juga dikatakan manah satyena sujanti, pikiran kita dibersihkan dengan kejujuran. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Tapi ketika kita berbuat jujur, tentu banyak sekali hambatannya. Maka di dalam Hari Raya Galungan, menyambut Hari Raya Galungan itu ada namanya Buddha Tiga Galungan. Jadi tiga buta yang akan menggoda kita. Selalu kita digoda agar tidak bisa atau keluar dari dharma. Jadi godaan-godaan ini yang luar biasa, yang mesti kita antisipasi dengan hari penampakan galungan. Nah, penampakan inilah yang tujuannya diingatkan kita agar sifat-sifat negatif yang ingin menguasai diri kita itu dihilangkan agar tidak terjadi pada diri kita. Itu disebut dengan mana setiana sejanti. Itu yang pertama yang harus Bapak Ibu kembangkan. Jika ingin alam semesta ini tenang, jika ingin buano alit badan kita ini penuh dengan kedamaian. Yang kedua adalah diksa. Yang mananya diksa berarti pembersihan diri. Jadi pembersihan diri badan kita ini perlu dibersihkan dan dijaga. Kemudian yang lebih luas lagi di dalam kehidupan bermasyarakat, jaga nama baik kita. Yang jaga nama baik diri kita, di mana kita berada, kalau dalam desa, jaga nama baik desa, kemudian sampai kecamatan, sampai yang besar, jaga nama baik negara kita. Ini diksa yang mari kita maknai sebagai disiplin untuk menjaga diri agar tidak terjerumus di dalam penderitaan. Diksa karena badan kita ini menurut Brahmana Purana, nanti Bapak Ibu bisa baca di situ, terdiri dari dua, dari jiwa dan raga. Kemudian ada yang namanya panca maya kosa di dalam diri kita, bahwa badan kita ini terdiri dari lima lapisan yang terbentuk dari panca maha buta. Maka perlu dibersihkan badan kita ini, agar selalu dibersihkan. Kenapa demikian? Karena badan kita ini adalah stana daripada percikan terkecil dari Brahman atau percikan terkecil dari Tuhan yang disebut dengan Atman. Atman ini yang paling dalam tempatnya. Kalau kita ingin menuju kepada Atman yang ada dalam diri kita, maka lapisan-lapisan yang dari luar, yang namanya anamaya kosa, yaitu lapisan halus yang terbentuk dari sari-sari makanan yang kita makan. Salah kita makan, artinya kita mau makan sesuai dengan keinginan, bukan sesuai dengan kebutuhan, itu akan terpengaruh kepada lapisan-lapisan selanjutnya. Karena itu, ayo kita pilih bila makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, bukan makan hanya maunya saja, anak-anak keinginan. Karena pengaruh makanan ini sangat luar biasa. Apabila lapisan pertama ini anamaya kuasa bagus caranya memilih makanan, cara mencari makanan, kemudian makannya Sekarang kan ada orang yang mencari makanan dengan cara yang tidak baik, kemudian diberikan kepada keluarganya, dia makan sendiri. Ini kan sudah tidak dibenarkan oleh ajaran-ajaran Dharma kita. Nah, makanan Bapak Ibu, umat sedharma, bukan hanya yang kita minum, bukan hanya yang kita makan. Makanan juga berkaitan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Karena itu di dalam apa namanya pembersihan yang saya sebutkan tadi itu sugihan Bali, pembersihan diri kita itu, ayo kita dengar yang bagus, ayo kita katakan yang bagus. Kita punya ajaran Trikaya Bersudo, berpikir yang benar, yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Ayo kita menyampaikan sesuatu yang bagus kepada teman kita, kepada keluarga kita, kepada siapapun. Itu karena kalau kita sudah berbicara keluar bukan milik kita lagi, berarti milik orang lain. Nah, karena itu anamaya kuasa ini tidak hanya yang kita makan berupa makanan yang masuk melalui mulut, tetapi makanan yang juga berkaitan apa yang kita dengar, apa yang kita apa namanya pikirkan. Kalau kita memikirkan jelek, maka lahirlah perkataan jelek, akan lahir perbuatan jelek, kemudian akan menimbulkan, menjadikan apa namanya karakter, setelah karakter menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan itu terus dipupuk, maka inilah yang akan menentukan nasib Bapak Ibu semua. Karena itu marilah berpikir yang bagus, berkata yang baik, berbuat yang baik, agar menjadi karakter. Karakter yang baik itu akan menjadi kebiasaan dalam perilaku kehidupan kita, dan ini akan menentukan nasib kita ke depan. Nah, inilah yang kedua, yang namanya diksa ini perlu apa namanya jaga kesucian diri kita. Agar apa? Agar jiwa dan atman kita selalu hadir di dalam diri kita. Karena jiwa kita ini bersih, dia tidak bisa dibohongi. Kalau kita berbohong kepada sesama, tidak apa-apa mungkin bagi kita, tetapi hati kita yang dihidupi oleh jiwa ini sangat luar biasa pengaruhnya bagi kehidupan kita. Nah, itulah yang pertama Bapak Ibu. Ayo pada hari raya Galungan ini, apa yang kita sembahkan nanti tentu dengan hal yang baik. Cara mencarinya, sajiannya itu terbuat dari apa, kemudian untuk mendapatkan bahan-bahan sajian sebagaimana terungkap dalam Bhagavad Gita, patram puspam toyam, patram daunnya, bagaimana caranya mendapatkan daun itu apa, semoga tidak dengan jalan mencuri, kemudian buah palam buah ini supaya mencarinya dengan jalan kebaikan, dengan dharma. Puspam bunga juga begitu, kemudian toyam air, itu kan sarana-sarana ibadah kita. Kemudian bahan-bahan ini kalau dasarnya diambil dengan baik, kemudian disusun dengan baik, sehingga dia menjadi sajen yang beku itu indah, yang suklo, mulai cara mencari bahan, kemudian menyusunnya, kemudian kita mempersembahkan kepada Tuhan. Jangan sampai dalam merayakan hari raya Galungan ini yang kita yakini sebagai pelindung dalam diri kita yang dharma itu dicederai oleh perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena Tuhan paling benci dengan orang atau orang yang mempersembahkan sesuatu yang tidak berdasarkan dharma. Nah, karena itu Bapak Ibu, makanan, anamaya kuasa yang kita makan, pengaruh akan prana kita, pernapasan kita, akan pengaruh terhadap manomaya kuasa, pikiran, kemudian akan pengaruh terhadap jenana kita, pengetahuan kita, pengaruh terhadap ananda maya kuasa, kebahagiaan kita. Kalau ini sudah bagus dari awal, mulai makanan, kemudian kita menemukan suatu ananda maya kuasa kebahagiaan, maka disitulah atman yang tersuci muncul di dalam diri kita. Nah, yang ketiga yang bisa dijadikan sebagai penopang keteraturan kedamaian diri kita adalah tapa. Nah, tapa ini pengendalian diri, artinya disiplin yang luar biasa. Disiplin akan banyak kaitannya dengan retam. Retam adalah hukum. Apa yang kita lakukan, hasilnya akan begitu. Ya, namanya hukum karma pala, disiplin tertib. Dimanapun Bapak Ibu bekerja, tentu ada aturan-aturannya. Mau jadi guru kah, atau brahmana, kemudian kesatria, wesya, sudra, tentu ada aturan-aturan yang membatasi. Kapan aturan dilanggar, itu berarti Bapak Ibu tidak merayakan hari raya Galungan dengan baik nantinya. Selanjutnya adalah yadnya pengabdian yang tulus ikhlas di dalam kehidupan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, inilah yang namanya sebagai penyangga keteraturan dunia. Yang pertama adalah satya, kapan kebohongan merajalela di dunia ini, maka dunia akan hancur. Silakan Bapak Ibu umat sedharma, kali ini karena medianya media sosial yang begitu luar biasa, kapan saja kita membuat berita yang menjelekkan orang lain, itu akan pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Karena itu ayo kita tingkatkan kejujuran kita, karena kejujuran itu bagaikan dua sisi mata uang yang akan diterima dimanapun oleh masyarakat kita. Nah, ini yang disebut dengan dharma sebagai penyangga dunia, baik alam semesta Wanu Agung dan Wanu Alit. Kemudian secara etimologi Bapak Ibu, dharma itu berarti kebenaran, berarti kebajikan, berarti juga agama, berarti juga aturan, norma-norma, berarti juga adat istiadat. Jadi luas sekali pengertian dharma. Nah, karena itulah bagi umat Hindu, dharma ini diperingati melalui hari raya Galungan. Dan pada bulan Juni ini kita akan merayakan hari raya Galungan. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan, yang kita rayakan melalui proses rangkaiannya, sugian Jawa, sugian Bali, penyajian, penampan, sampai nantinya kepada hari raya Kuningan. Jadi setelah hari raya Galungan itu adalah hari raya Kuningan sebagai wujud syukur kita atas perayaan hari raya Galungan yang sudah berjalan dengan begitu baik, melalui ya persembayangan-persembayangan di tempat ibadah masing-masing, mulai dalam rumah tangga, di pura-pura, atau dimanapun Bapak Ibu berada. Nah, terkait dengan hari raya Galungan inilah kami angkat dharma raksita raksati ini. Bagi orang yang berbuat dharma, maka akan dilindungi oleh dharma itu sendiri. Marilah Bapak Ibu, apapun profesinya, ayo kita berlandaskan dharma. Agama Hindu tidak melarang umatnya kaya. Agama Hindu tidak melarang umatnya untuk memenuhi keinginan nafsu keinginannya. Agama Hindu tidak melarang untuk menjadikan diri kita baik, tetapi dasarnya harus dharma. Ketika Bapak Ibu ingin membangun rumah, maka dharmalah landasannya. Ketika anak-anak mahasiswa ingin mendapatkan nilai bagus, maka dharmanya juga landasannya. Ketika Bapak Ibu statusnya sebagai suami atau istri, maka dharmalah landasannya. Ketika Bapak Ibu ingin kaya atau mencari kekayaan, maka dharmalah landasannya. Jangan sampai menyimpang dari ajaran-ajaran dharma itu sendiri. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dharma raksita raksati menjadi pelindung Bapak Ibu semua dimanapun berada. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Pro 1 RRI Makassar yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk mengisi mimbar agama Hindu pada malam hari ini. Sekali lagi, mari kita jadikan Dharma sebagai pedoman hidup, sehingga hidup kita menjadi bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Tertutup dengan puja Pramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

Berkati para pun Anda berada, demikian tadi program Hindu Dharma di Ruang Dengar Anda. Saat ini sudah pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah, di mana Rabu malam ini kita akan hadirkan Ruang Rindu berjaringan nasional. Untuk malam hari ini kita akan nanti bergabung dengan Pro 1 Network ya, ada Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail yang akan hadir dengan narasumber.

0: 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Oh iya. Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya
0: Mbak. Oh Purnama Sari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada, kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama
1: di situ ya.
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan Banyu Urip apa sih?
1: Mas,
0: sebentar deh.
1: Ini Indonesia Mas ya.
0: Kok Setala? Sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh lali aku namanya.
1: Sebelum
0: bukan. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya.
1: Mas.
0: Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Walang unuta Mas. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya.
1: Ya, benar. Misalnya keluaran misalnya Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita Mbak.
1: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser loh Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya Mbak? ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya.
1: Betul.
0: Yo rek. Soalnya
1: sama-sama legend,
0: Mas. Sama-sama legend penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini. Wah.
1: Ya,
0: penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan?
1: Ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan ya, mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas,
1: malam,
0: Bang Albert.
2: Mas malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert? Heeh.
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Okay. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert.
0: Ah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Terima
1: kasih. Oke.
0: Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benny Jo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benny Jo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi, Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung
1: Bang
0: Benny Jo. Bang Benny Jo gimana, penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benny Jo.
0: Begitu ya.
3: Ya iya.
0: Bukannya wali kota ya, kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Oh, jadi iya. Yang penguasanya
1: Pak Gubernur. Oke deh. Oke, Bang
0: Benny. Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada yang mau disampaikan, Bang Benny?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti titik
0: pertanyaan, silakan Bang Menijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an, itu lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu
1: ya,
3: barang.
1: Iya, siap, nanti akan ditanyakan.
3: Nah, itu judulnya apa-apa sih, konkret ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia. Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: tolong dijawab.
0: Iya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso. Pak Putra,
1: ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra?
0: Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
0: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, siap.
4: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Yang, udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi,
4: cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra.
4: Salam, salam.
1: Boleh
0: silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke,
1: okay. Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Uang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya betul.
0: Apa nih yang ya, mau disampaikan
5: Bu Tiara? Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada
1: Bung nanti. Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. Belum.
1: Belum.
5: Ya.
1: Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh, iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, Bu Tiara.
5: Iya. Yeah, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Yang rindu, yang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam. Halo, Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana
6: ya,
1: Bang?
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, ya, silakan.
6: Yang saya tanyakan di catat di Mas Yudi.
1: Iya, pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh, iya. Nanti akan disampaikan.
6: Di Jakarta, Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Okay.
6: Oke.
1: Okay. Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, sama agenda selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Baita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan, istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya. Tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Oh. Cuman dengan kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Ya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Ya,
0: jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela. Tapi ada suara cowoknya.
1: Suara cowoknya. Jadi
0: Johan
1: kayak
0: Untung.
1: Ini nih. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matalata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus
1: Singalong,
2: Vina
1: Panduwinata. Singalong, ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas, ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wow. Seru.
0: Oke, ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telpon Tri Utami, saya telpon Mus Mujiono, saya telpon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain juga ikut seperti Tri Utami nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat BET Award waktu itu.
0: Oke. Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya.
0: Betul. Konsepnya memang 7 bintang. Ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas. Mas jadi kan percanjian Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba,
0: Mas Yudi? Mas, dari yang ada di referensiku sih 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan menambah dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next
2: lagu.
0: Next show.
1: Karena hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak.
1: Ini masalah Mas, durasi.
2: Kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja 7 orang udah 21 lagu.
1: Plus
2: Rumpis
1: rame,
2: satu lagu plus
1: rame-rame
2: bintang, per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam.
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta dan
1: tentang kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Mm-hmm. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, mm-hmm. yang artinya itu sangat universal, kolosal, mm-hmm. dan dinyanyikan oleh tujuh bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mm-hmm. mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan wow. memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah seorang Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang baru, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah jadi, cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, yeah. saya panggil Memes, mm-hmm. dan siapa lagi?
1: Mas Faiz, Faris RM.
2: Faris RM, waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk tujuh bintang baru, album kedua dan ketiga, dan alhamdulillah sampai sekarang tujuh bintang plus Vina Panduwinata masih ada, dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, ya.
1: Salah satunya ini yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Dedi nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat buruan di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih memang ya,
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama, untuk semua penonton yang
0: siap
2: hadir.
0: Kalau begitu
1: siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman tujuh bintang ya.
2: Oke. Siap.
1: Oke, salam Mas kembali Dedi. Dari
2: tujuh bintang plus Vina Panduwinata. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir, jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Dedi.
1: Ya, selamat
2: kita. I love you.
0: Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita. Nah, di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Biasa. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke. Kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada, Mas Dedi Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh.
0: Silakan.
3: Saya mau salam pertama-tama buat Ita cantik, Ita Purnamasari bersama.
1: Salam kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Siap.
3: Amin. Amin.
0: Terima kasih.
3: Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Beni Jo.
1: Oh Pak Beni Jo. Oke.
3: Terus ada Mang Leman. Ada Oma Ana. Apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja yang masih.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita bernama.
1: Iya, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Tambah semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Ruang rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya, Mas Yudi.
0: Ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
1: Oke.
4: Okay. Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, boleh. Silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Magenda, Pak Eti dan Nyati di Jember. Juga ada Putra ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Oke. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Mas Yudi. Terima kasih, Mbak Ika.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
1: Pada Uncle
0: Gazi. Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnamasari penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak. Ya,
1: okay, seru
5: boleh, salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bagasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada?
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita, ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Iya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada gak?
1: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong. Biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti. Penggemar nomor depan.
1: Iya, iya. Asik. Bener loh, Mas. Ditunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli. Ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo. Selamat malam, Mas Yudi. Dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya.
6: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
0: Ape.
1: Api toh.
0: Sae.
1: Sae.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan boleh, Mas Johan juga boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an hingga kini.
0: Ya.
6: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet
1: ya. Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik Internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya terus apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital.
0: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana, dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
0: siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Yang boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Mm-hmm. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Halo juga. Bang?
7: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
7: Ini pertanyaannya pada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Nah, okay.
7: Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya, siap.
7: Salam-salamnya.
1: Oke, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo di Purwokerto kepada Bung Reno, Andy, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Oke, Bang Lasiman.
0: Terima kasih, Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampai niku sopo
0: lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cikgu halo Ria. Juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Dan cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama
1: Sti.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Yes.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Ya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johai Untung ya?
0: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betatu.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apa-apalah, penting nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Lirik lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep, itu pasti
1: ada
8: lagunya.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Itu dia, nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Cikgu Ria.
8: Ya. Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi,
1: betul,
8: Nostalgia
1: betul.
8: Di Indonesia Love Song, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan Untung. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Cikgu Ria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas. Jika perlu satu Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Oke, salam sehat Bang
8: Yudi. Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang. Semua milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan? Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas
1: Johan, gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iya, oh gitu ya? Oh iya kan, iya, satu billboard. Iya. Oh, oke.
1: Okay.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin Mas Johan. Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang kebetulan lah jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Ya, kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu.
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Selamat malam. Selamat malam.

0: Okay.
1: Eh, suara Ayu yang
0: Ayu, Ayu.
2: Pengennya dari itu ya, Ayu, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya, nanti dibantu dicatat Ayu.
2: Ya, saya, ya beliau tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat Pak, buat Bang Johan, untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada untung di belakangnya gitu. Itu untung dari mana gitu ya? Okay. Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Nanlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
2: Iya, karena Nanlohi siap. Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja, Ayu.
2: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru, apa sih gitu yang...
0: Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti dia akan kembali, disampaikan.
0: Sih, siap.
2: Buat Bang Johan untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
2: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Mamati juga buat Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Yes, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana. Selamat malam.
0: Pempek.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
4: Malam juga.
3: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
3: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Oh, jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
3: Inspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
4: Iya.
3: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
3: Inspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget sawah, gitu. Ya, ya.
0: Oke, okay, siap.
3: Oke, okay, sukses selalu untuk Bang Johan ya.
4: Tetap
3: semangat, siap selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
3: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
3: Salam okay, semuanya Oma. Ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang... Eh, bukan deh Bang... Mas Yudi Ismail sama...
0: Hai.
3: Tak pernah Mas Arif, ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima Oma. Kasih Oma.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita?
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang. Intinya
5: Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau
1: siap.
5: Bintang
1: nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RR ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas Yudi Ismail?
1: Oh ada di sini. Nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya,
1: akun The Hang House, Instagramnya The Hang House ya, ya.
0: Okay.
1: Ya, itu ya, di situ ya. Lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap.
5: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke. Okay.
5: Ada yang lain.
1: Oke. Okay,
5: salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
6: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang

0: barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya, nama untung tuh loh, Mas.
0: Silakan Mas Johan.
2: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke. Okay.
2: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya, asli nama saya tuh Johan Syak Alex Nanlohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Tadi ditanyain ya.
1: Iya,
0: dari ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
2: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
2: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
2: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Samen ngerti enggak, Bayita? Gimana Mas? Silakan.
2: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Pikal, Yopi Latu. Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya. Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
2: Cari ini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
2: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
2: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo Mbak.
1: Aduh. Bener. Kikene bonek ya Mas.
2: Ya iya bonek.
1: Bonek kiki kita Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
2: SD Surabaya, SMA Surabaya. SMP aja Kediri.
0: SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
1: SMP 1. Berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
2: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku sing gowo.
0: Nah kan.
2: Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
2: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah Arianto.
1: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah Mbak Ati kalau nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas Mbak Ati cari Heru.
2: Ayo apa banget takutnya Ati itu.
0: Oh siap.
1: Rumah, seru, kan? Ya. Seru ya Mas ya nanti kalau ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Iya.
0: Mas Johan kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya? Dengan Ernie Johan katanya, apakah ada hubungan? Itu.
2: Orang selalu nanya kan, karena sama-sama Johan. Gak ada hubungan. Ernie Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Karena ada Johannya loh Mas, karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Dia Wong Lio.
0: Siap, fase banget loh bahasa Jawanya ya kan? Jadi Wong Lio loh. Mas terus
2: Bang Jakarta ketemu nih Wong Surabaya terus.
1: Iya ya.
0: Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu Mas.
1: Gak dijawab, gak apa-apa Mas.
0: Gak apa-apa Mas.
2: Harus dijawab.
0: Silakan.
2: Gini, menjadi tua itu anugerah. Itu hanya harus dilihat. Iya toh?
0: Betul. Mas.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul Mas, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71 ya Allah, semangat gak terus. Nyawa, Mas.
2: Aku ambil Ebit, Uta itu seumuran.
0: Iya.
1: Tapi Mas Johani awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu,
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 dia. Loh,
1: Mas aku keselak, Mas sumpah keselak.
0: Kumisnya kok gak pernah hilang, kenapa sih Mas?
2: Wah, itu parabola, itu gak boleh hilang.
1: Itu ciri kan itu ya? Jimatnya nih, kok udah masih di
0: jimat. Jimatnya ya Allah. Dino jimat ah.
2: Nah hilang, mesti hilang kekuatannya.
0: Nah tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang gak ngerti ya Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nangkono power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benijo di Manado. lagu mancanegara gitu. Apa aja ya, yang sudah pernah di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu
1: Indonesia,
0: rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu
2: kalau
1: cover.
2: Apa aja ya, lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Luar jadi biasa kalau di buku nih. Tuh ada tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak.
0: Saking banyaknya masih habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Iya. Billboard. Dulu kan enggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak kabeh Mas.
2: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi gitu, ya jadi aku yang paling laris dulu. Iya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Sebelumnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap. Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
2: Udah. Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya Mas, wah luar biasa ini 5 dekade.
0: Siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya
2: aku Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu. Luar tapi biasa. Grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget ini.
2: Ya, lumayan ya, Mas Johan. Deket luru iya, aku sama Ermi podo itu Ermi kulit juga umurnya 71
0: ya
1: Ermi
0: siap
1: penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung, apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen dan apakah suka nyanyi sejak kecil
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya.
1: Pernah gak Mas?
2: Gak pernah aku kalau ngamen.
1: Iya, kafe tuh kafe ya Mas? Kafe tuh kafe ya. Ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
2: Betul.
1: Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, udah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab ya.
1: Kalau rekaman belum pernah tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama di Uncle Gazi.
1: Single terbaru atau lagu terbaru Mas?
2: Wah, aku.
0: Halo Mas. Oh, Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo Mas.
0: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: Tersambung
0: dengan
1: lagi
0: dengan Mas Johan. Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu. Jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar.
2: Ya, yang
0: ini yang barusan sama ada. Mbak Ita.
2: Iya.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. 80-an, ya, ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya kalau salah.
2: Iya, 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret Mas.
0: Nah, internasional, itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ya. Ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Itu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali itu.
0: Oh iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya.
1: Itu.
2: Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada iya. Semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu enggak ada jiwanya, enggak ada soul-nya, Mas.
2: Iya.
1: Beda kan, dengan yang namanya. Asli pastinya.
2: Iya,
1: gimana pun
2: iya.
1: Yang asli itu tetap yang
2: asli. Iya,
0: tetap
2: iya.
0: Semangat. Asli lo.
1: Asli lo itu.
0: Mas Johan. Mas Johan ini ya. Kan ada Jermannya ya.
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Okay. Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya, Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu enggak jelas kok. Kalau dibilang blasteran enggak jelas.
0: Oh, gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu wong ini apa Indian.
0: Wong Xiao. Indian.
2: Oh,
0: oke.
2: Okay. Xiao itu apa?
0: Oh, iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
1: Oke.
0: Okay.
2: Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: Ya, bukan agak pisah. Karena plus plusnya mau ake yo Mas ya.
2: Ono plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak sih darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu
1: bener,
2: khas itu.
1: Bener banget gak. Mas. Enggak bisa hilang.
2: Iya, enggak ketemu suwe. Jancuk ngono mesti
0: asik kok ya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Selamat
2: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Johan Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin ini Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: ingin orang tua saya.
3: Jadi orang tua, jadi kenyataannya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya di Imam Bonjol di Tembara Kertosono dan orang tua jalan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tujuh.
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Tembarak Kertosono. Iya,
1: oh, ya, berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Johan ini punya
2: di
3: Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
1: Arga.
3: Arga, benar juga.
2: Nah, itu ya.
3: Lega saya, Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya, benar sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Ini
3: legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh, lagunya Ranjo-Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang,
2: maturnuwun. Oke Gilang, maturnuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail. Yopo kabare?
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Cak Johan?
1: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan untung. Ya apa kabare?
2: Yo kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
2: Iya
4: kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Iya. Cak, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara
4: tiba.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Oh iya, nggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya, saya maaf.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal.
0: Kenal
4: ya?
0: Dong.
4: Siap. Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din. Dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josmanu. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya
1: kasih.
4: Nanti.
1: Hatur, semoga. Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo, oh iya, ampun ya. Kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
0: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Uni. Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya.
1: Iya.
5: Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya. Bang Johan Muntung ini kan terkenal dengan meng-cover ya, lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki meng-cover lagu daripada lagu sendiri itu?
6: Oke, siap.
7: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Ya, pasti.
7: Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Muntung gitu. Ya,
1: ya. Betul, Pak.
7: Lain siap kepuasannya, lain kepuasannya.
6: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab, ya.
5: Boleh salam.
6: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi. Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia. Semoga sukses ke depannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan siap. Buat Pak Yudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi, itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
7: Nah, kalau ciptaannya itu aku gak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
6: Iya sih.
7: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
6: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
6: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
7: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru Mas.
6: 98 ya?
7: Iya.
1: 98 udah lama dong Mas.
7: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
6: Oke.
7: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
7: 86.
1: Oh 86.
6: 86 ya. Siap ya. Kalau
7: pas
6: begitu.
7: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
6: Sama Rano Karno ya enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
6: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana
6: dari
1: Singaraja
6: Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
6: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
7: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
7: mirip.
1: Ya, namanya juga cover.
7: Itu yang,
1: ya,
7: Mas, yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
6: Oke, begitu
1: ada
6: rupanya.
1: Ada lagi?
6: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
6: Ikut bergabung
7: ini,
6: dong.
7: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
6: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
7: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama
1: di kafe ya,
7: lagu-lagu barat.
6: Oke.
7: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback. Oh iya. Flashback ya.
6: Oke.
7: Okay. 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
7: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jarreau, Michael Frank. Ya.
1: Gitu. Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
6: ini. Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Ya. Yeah. Boleh, terserah apa aja Mas.
7: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the falling rain. And the moment that's the wonder from me. I wanna feel you in my arms again.

0: show.
1: How deep is your love?
2: Mirip banget. Sama-sama merdunya. Luar biasa Mas Johan.
3: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
4: Oke.
3: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
2: Kita sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
3: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
2: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
3: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
3: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
2: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
3: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
2: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
3: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah, kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada Anggrek Bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya apa
0: ini? Anggrek Bulan. Sama oh, Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke. Okay.
2: Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya jaman-jaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh, iya kan ya Mas?
2: Oh iya, double S.
1: Susi Sunario ada kemana
2: aku
1: tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya, ya itu Prapto. Ya Prapto.
1: Iya Prapto, nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: iya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu nade yang ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono ya, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Mas Prapto, ya, diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya. Baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Apa-apa, Mas. Karena namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 satu itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis kok, ya, Mas. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya, saat pengamen. Ini kayak 100.000
0: iya
1: gitu.
0: Iya,
1: oh, iya.
0: Siap.
1: Oke. Okay. Iya, Mas. Alhamdulillah.
0: Mas Johan.
2: Pernah lagi dulu yang lucu lagi. Arthur Kaunang, ya kan.
1: Wah, itu mentorku itu, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, Jo, dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000. Kaget aku.
1: 250.000?
2: Aku ngomong, Tur, 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wah, cuma nyanyi dua lagu.
1: Duh,
2: Smoke on the Water aduh sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya?
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: Purple. Ya.
0: Oke.
1: Okay.
2: Jadi,
1: guys, ya,
2: aku masih ingat mainnya di Gresik sama itu.
0: Oh, alah. Ya, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan. Mas Johan. Wah, keterputus.
0: Langsung terputus.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain.
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet ya banget. Aduh.
1: Pastinya
0: coba,
1: kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan
0: sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan. Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya, ya,
1: Mas Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga
0: ya,
1: jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hang House Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Ya sudah. Oke. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
2: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Pada malam itu, ada seorang anak gadis yang bertengkar dengan ibunya. Karena sangat marah, gadis itu segera meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Di suatu jalan, dia baru menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak membawa uang. Dia melewati sebuah kedai bakmi dan mencium harumnya aroma masakan. Gadis itu ingin sekali memesan semangkuk bakmi, tapi dirinya segera sadar kalau dia tidak mempunyai uang sama sekali. Pemilik kedai yang melihat gadis itu berdiri cukup lama di depan kedainya lalu berkata, "Apakah kamu mau memesan semangkuk bakmi?"
1: "Ya, tetapi saya tidak membawa uang,"
0: jawab gadis itu dengan malu-malu.
1: "Wah, tidak apa-apa, saya akan mentraktirmu,"
0: jawab si pemilik kedai.
1: "Ya, silakan duduk, saya akan memasakkan bakmi untukmu."
0: Tidak lama kemudian pemilik kedai itu mengantarkan semangkuk bakmi. Gadis itu segera makan beberapa suap, kemudian air matanya berlinang.
1: "Ada apa, Nona?"
0: tanya si pemilik kedai.
1: "Tidak apa-apa, saya hanya terharu,"
0: jawab gadis itu sambil mengeringkan air matanya.
1: "Bahkan seorang yang baru saya kenal tetapi begitu peduli dengan saya dibandingkan dengan ibu kandung saya sendiri,"
0: katanya kepada pemilik kedai. Pemilik kedai itu setelah mendengar perkataan gadis itu menarik nafas panjang dan berkata, "Nona, mengapa kamu berpikir seperti itu? Renungkanlah hal ini. Saya hanya memberimu semangkuk bakmi dan kamu begitu terharu. Sementara ibumu telah memasak bakmi dan nasi untukmu saat kamu kecil sampai saat ini. Mengapa kamu tidak berterima kasih kepadanya?" Gadis itu terhenyak mendengar hal tersebut.
1: "Untuk semangkuk bakmi dari orang yang baru saya kenal, saya begitu berterima kasih. Tetapi kepada ibu saya sendiri yang memasak untuk saya selama bertahun-tahun, saya bahkan tidak memperlihatkan kepedulian saya kepadanya. Hanya karena persoalan sepele, saya bertengkar dengan ibu."
0: Gadis itu segera menghabiskan bakminya, lalu dia menguatkan dirinya untuk segera pulang ke rumahnya. Dia memikirkan kata-kata yang harus diucapkan kepada ibunya. Begitu sampai di ambang pintu rumah, dia melihat ibunya dengan wajah letih dan cemas. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah,
1: "Anakku, kamu sudah pulang? Ayo cepat masuklah. Ibu telah menyiapkan makan malam. Kamu makanlah dulu sebelum kamu tidur. Makanannya akan menjadi dingin jika kamu tidak memakannya sekarang. Ayo, Nak."
0: Pada saat itu dia tidak dapat menahan tangisnya dan dia menangis di hadapan ibunya. Kita mungkin akan sangat berterima kasih kepada orang lain di sekitar kita untuk suatu pertolongan kecil yang diberikannya kepada kita. Tetapi kepada orang yang sangat dekat dengan kita, keluarga, khususnya kepada orang tua kita, kita harus ingat bahwa kita berterima kasih kepada mereka seumur hidup kita. Saya Saiful Malik, salam.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami, dan selamat beristirahat kami ucapkan untuk yang sudah memilih waktunya beristirahat mungkin ya. Sembari menemani Anda dengan sajian musik pilihan dan juga motivasi-motivasi yang akan hadir menemani Anda di Prosatu RRI Makassar malam hari ini hingga jelang pukul 00, pukul 24 malam ini. Masih ditemani saya Arfan mengudara untuk Indonesia di Makassar malam.
1: Makassar

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati,
0: bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus tahu.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Koloni karya Rati Kumala menyajikan sebuah fabel yang unik dan cerdas, mengambil latar dunia semut yang terstruktur dan masif di bawah tanah. Meskipun berfokus pada kehidupan serangga, buku ini adalah sebuah alegori tajam mengenai dinamika kekuasaan, stratifikasi sosial, dan intrik politik yang tak ubahnya terjadi di dunia manusia. Tema utama yang diangkat adalah filosofi yang mengikat kehidupan semut. Semut untuk koloni, koloni untuk semut. Sebuah prinsip yang menempatkan kelangsungan hidup kelompok di atas segalanya, bahkan mengorbankan individu. Pusat konflik dalam koloni adalah persaingan sengit antara dua ekor semut ratu, Ratu Gegana yang tua dan Ratu Darojak yang muda. Di dunia semut, tujuan utama perkawinan dan eksistensi adalah mempertahankan kelangsungan koloni. Hal ini secara langsung terkait dengan status ratu yang merupakan induk dan pilar terpenting karena perannya dalam bereproduksi dan bertelur. Ratu Gegana sebagai ratu yang berkuasa menolak untuk turun tahta, sementara Ratu Darojak berjuang untuk merebut kuasa dan menjadi ratu alfa yang baru. Persaingan ini bukan hanya pertarungan individu, melainkan sebuah pertempuran yang tak terhindarkan antara dua kubu yang menguncang stabilitas koloni hingga ke akar-akarnya. Perebutan kekuasaan ini memantulkan siklus politik di mana pemimpin lama enggan melepaskan kendali dan generasi baru berjuang untuk reformasi atau posisi dominan. Melalui kacamata koloni semut, Rati Kumala secara satir menyoroti stratifikasi sosial dan sistem kerja yang brutal di masyarakat modern. Dunia semut yang super sibuk dan berstrata digambarkan sebagai tak ubahnya mesin dengan surat cinta untuk budak korporat. Karakter-karakter semut dari pekerja hingga prajurit diprogram untuk menjalankan fungsi spesifik mereka demi kebaikan kolektif, mencerminkan bagaimana individu dalam masyarakat korporat seringkali dipandang hanya sebagai roda penggerak dalam sistem yang lebih besar, kehilangan individualitas dan hanya bertujuan untuk produktivitas. Keteraturan dan sistematisnya kehidupan semut, meskipun tampak efisien, menunjukkan betapa kejamnya sebuah sistem ketika semua tindakan hanya didorong oleh keharusan mempertahankan hierarki dan kelangsungan hidup koloni. Alih-alih kesejahteraan individu, novel ini menyajikan kritik terhadap budaya kerja yang eksploitatif atau otoritarianisme yang melekat dalam organisasi berjenjang. Pada dasarnya, koloni adalah sebuah fabel politik yang menggunakan metafora dunia serangga untuk memantulkan realitas sosial manusia. Dengan mengganti karakter manusia dengan semut, Rati Kumala mampu membahas isu-isu berat seperti perebutan kekuasaan, ambisi yang merusak, dan penindasan sosial dengan cara yang lebih universal dan minim filter emosi. Ini adalah kisah tentang bagaimana intrik dan kekejaman yang sama berulang, baik di bawah tanah maupun di permukaan. Kesimpulannya, Koloni adalah novel yang menyuguhkan kisah fabel yang dalam, mengingatkan pembaca bahwa meskipun dunia semut terlihat kecil dan tersembunyi, sistem mereka adalah cerminan jujur dari kompleksitas dan kebobrokan dalam sistem sosial manusia. Buku ini menantang pembaca untuk merenungkan harga yang harus dibayar oleh individu demi kelangsungan sebuah koloni, entah itu masyarakat, perusahaan, atau negara. Ini adalah kritik yang kuat terhadap obsesi kekuasaan dan hilangnya kemanusiaan demi kepentingan kolektif yang semu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini Kamis 11 Juni 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Take up.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kembali kita berjumpa di program acara Makassar pagi ini di hari Kamis 11 Juni 2026. Dan kita akan awali langsung kebersamaan kita pendengar dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran dari Surah Al-Qadar ayat 1-5 bersama Suryana SAG dan Muhammad Ardian.

0: الفجر. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi mendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, melengkapi kebersamaan kita di program Acara Mutiara Pagi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Dan kami juga masih akan menyuguhkan persembahan lagu-lagu religi untuk Anda semua.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: 21 menit sudah bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami masih akan menyuguhkan persembahan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda. Sebelum sebentar kita bersama lewat dialog interaktif Mutiara Pagi. Saat ini tetap bersama kami.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari Al-Fatihah. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalaskan dengan sakit kepunya kita itulah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Prosa.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.

Sebentar kami akan hadirkan dialog interaktif Mutiara Pagi di ruang dengar Anda pendengar untuk melengkapi kebersamaan kita di hari ini. Program acara Mutiara Pagi hari Kamis 11 Juni 2026.

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Alhamdulillah kita kembali berjumpa lewat Dialog Interaktif Mutiara Pagi hari Kamis 11 Juni 2026 dan kita akan kembali membahas lanjutan tafsir surah Al-Mudatsir untuk hari ini. Anda pun juga boleh bergabung bersama dengan kami sebentar ya, baik itu secara live lewat line telepon kami atau langsung mengirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp Rawusatu RRI Makassar di 0821 3333 9440. Dan saat ini pendengar, kita sudah bersama dengan Ustaz Dr. Haji Ilham Mutar LCMA. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah Ustaz, di awal kebersamaan kita sebelum masuk di sesi diskusi ya. Mohon maaf ini terlebih dahulu, ada mungkin sedikit gangguan ini di jaringan telepon kita ya. Ada tausiah singkat terlebih dahulu ini Pak Ustaz, silakan.
2: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin dan muslimat, bapak ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini insyaallah kita melanjutkan ya pembahasan kita di surat Al-Mudatsir bagian akhir insyaallah, karena tinggal beberapa ayat ya sebelum kita memasuki surah berikutnya. Kita akan membahas surat atau ayat yang ke-50 ya, dan beberapa ayat setelahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahum humurum mustansirah. Ya. Seakan-akan mereka itu adalah humur. Humur ini artinya adalah keledai liar ya, yang lari karena terkejut ya. Farat min kaswara, mereka lari dari gerombolan singa. Ini dua ayat ini, ayat 50 dan 51 merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya ya, tentang sikap ya orang-orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti di hari kemudian disebutkan yang lalu itu fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidak berguna bagi mereka syafaat atau pertolongan orang-orang yang seyogjanya bisa memberikan syafaat atau pertolongan. Mengapa demikian? Karena mereka orang-orang kafir itu selalu berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berpalingnya mereka itu digambarkan oleh Allah seperti seakan-akan ya keledai yang berlarian karena adanya singa yang mendatangi mereka ya. Jadi seperti gambaran ya, gambaran tentang bukan sekedar tidak mau mendengarkan itu peringatan, bahkan lari terbirit-birit dan enggan atau tidak mau mendengarkan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lalu kemudian Allah sebutkan dalam ayat 52, bal yuridu kullu mri'in minhum ay tasuhufan munashshara. Bahkan setiap orang dari mereka itu ingin agar diberikan lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Ya. Jadi mereka sebenarnya ingin diberikan kitab catatan amal yang mereka pernah lakukan. Ya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla balla yakhafuna al-akhirah. Tidak seperti itu. Bahkan sebenarnya mereka tidak takut dengan adanya hari akhirat. Jadi ya, mereka seolah menantang ya Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada itu ya. Tidak ada itu catatan-catatan nanti di hari kemudian. Ya. Tidak ada itu hari akhirat. Nah, itu adalah yang mereka sampaikan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalla innahu tadhkira. Ya. Sekali-kali tidak seperti itu. Ya, maksudnya ini adalah respon dari kepercayaan atau apa yang mereka ucapkan, dan Allah mengatakan sesungguhnya tadhkira, innahu tadhkira, itu benar-benar adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa ayat kemudian kitab yang diturunkan kepada mereka itu adalah peringatan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a dzakara, maka barang siapa yang menghendaki dia pasti akan mengambil pelajaran ya. Jadi orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan pencerahan, pasti akan menjadikan itu sebagai pedoman dalam hidupnya. Lalu ayat terakhir di sini, wa ma yadhkuruna illa ayyasha' Allah, dan mereka tidak akan mengambil pembelajaran dari ayat Allah, dari Al-Quran itu, kecuali siapa yang Allah kehendaki ya. Wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, dan orang yang dikehendaki oleh Allah itu dialah yang kemudian disebut ahlut taqwa, orang yang memang patut ya bertakwa ya. Lalu kemudian ahlul maghfirah, orang yang berhak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu para pendengar, sampai 56 di surat Al-Mudathir ini sekali lagi secara umum tentang respon dan jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap sikap orang-orang yang durhaka terhadap peringatannya. Ya, sekira demikian, dan kita buka untuk sesi dialog.
1: Ya. Ya, baik. Demikian pendengar tausiah yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz ini. Kita masih bersama di lanjutan tafsir surah Al-Mudathir ya. Silakan 082133339440. Baik, itu untuk Anda yang ingin bergabung secara live bersama dengan kami, atau langsung mengirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp Pro 1 RRI Makassar. Kita akan menyapa dulu ini pendengar kita Pak Ustadz ya. Untuk bersama dengan kita terima. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari siapa, di mana Pak?
3: Dari Bahar di Bone Caming.
1: Pak Bahar di Bone Caming, silakan Pak Bahar.
3: Begini Pak Ustaz, ada orang hari ini taubat, malah taubat, ceritain taubat.
1: Ya.
3: Besoknya tidak. Jadi bagaimana kira-kira bisa diampuni Pak Ustaz? Karena hari ini taubat, besoknya tidak.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti apa ini Pak Ustadz katanya? Dari Pak Bahar di Bone Caming, ada orang yang hari ini taubat, besoknya melakukan lagi mungkin kesalahan. Bagaimana bisa diampuni ini Pak Ustadz?
2: Iya. Salah satu tabiat ya manusia itu adalah selalu jatuh pada perbuatan yang
1: sama,
2: yang salah itu ya, berulang gitu. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa ciri orang beriman yang ideal itu adalah tidak jatuh pada lubang yang sama dua kali ya, artinya seharusnya dia mengambil pembelajaran ya ketika dia melakukan itu dan menyadari bahwa itu adalah keliru, salah, maka dia tobat, lalu kemudian tidak mengulangi lagi. Tapi itulah tadi, bahwa dalam kehidupan kita ada saja godaan setan, ya iblis, dan seterusnya. Nah, karena itu dalam hadis qudsi juga disebutkan bahwa ketika ada seorang manusia, kata Allah Subhanahu wa taala ya, berdosa misalnya durhaka di pagi hari gitu ya, dan kata Allah Subhanahu wa taala balagatunu ada sama, bahwa dosanya itu mencapai tingginya setinggi langit, begitu banyaknya, tapi kemudian di sore hari dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dia akan siapkan ampunan yang lebih banyak dari itu ya. tapi kemudian di malam hari dia berbuat lagi, ya, lalu kemudian tobat lagi, akan diampuni. Artinya, Allah itu Maha Penerima Taubat, Allah Maha Penerima Tanggung Maaf. Yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai kita belum sempat bertobat, itu ya, sudah dipanggil oleh Allah. Itu yang perlu, ya, bahwa Allah akan mengampuni, memberikan pengampunan kepada orang yang bertaubat, ya, itu insya Allah akan maaf. Allah memang Maha Pengampun, ya, Tawwab, Allah Ghafur. Tapi adalah jangan sampai seseorang itu terlalu percaya diri, dia berbuat seenaknya, lalu kemudian belum sempat dia bertobat, sudah terjadi sesuatu yang tentu dia tidak inginkan. Dan banyak sekali contoh orang-orang sementara mereka berbuat maksiat, mereka mendapatkan atau dipanggil oleh Allah wa na'udzubillah.
1: Baik, terima kasih itu, Pak Bahar di Bone Caming. Yang lain boleh ya, 08213333 9440. Namun sebelum kita terima telepon ini, Pak Ustadz, kita menyapa dulu ada Ibu Yuni yang ada di Kabupaten Baru. Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Iya,
1: tadi Pak Ustadz kalau saya tidak salah dengar, ini ada yang berbicara terkait kabur begitu ya. Bagaimana cara kita mengevaluasi diri kita ini Pak Ustadz, sehingga kita tidak memiliki sifat lari dari masalah dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena terkadang kan misalnya saya nih Pak Ustadz, saya selalu merasa ada teguran atau kebenaran yang saya tahu, namun hati saya justru menghindar karena mungkin merasa belum siap dan takut terlibat begitu. Atau mungkin ketika saya menyatakan kebenaran, bisa saja kenyamanan saya, kehidupan saya ini terganggu. Lantas bagaimana cara meledakkan hati kita agar lebih responsif ini terhadap kebenaran Pak Ustadz?
2: Iya, baik. Begini Bu, kalau kita sudah yakin ya dengan apa yang tadi misalnya mau dilakukan tapi masih ragu-ragu atau tidak percaya diri, ya, kalau kita sudah yakin dengan sesuatu itu, maka dan kita yakin ya kebenarannya, maksudnya landasannya ada jelas, maka kemudian coba bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, ya. Jangan peduli dengan pendapat orang, jangan peduli dengan bahkan kadang-kadang bisikan dalam diri kita itu, apalagi kalau yang dominan adalah hawa nafsu, itu kadang-kadang membelokkan. Ya, maka sudah, kalau kita yakin bahwa itu adalah kebenaran dan kita mau melakukan itu, ya, maka bismillah, tawakal kepada Allah. Ya, tawakal ini adalah konsep yang sangat penting dalam ajaran agama kita. Berserah diri kepada Allah setelah yakin bahwa itu adalah kebenaran, ya. Nah, tawakal ini memang bukan perkara mudah, maka diperlukan ada mujahadah namanya. Mujahadah itu keseriusan, nah, keseriusan dalam melakukan itu. Dan tawakal ini kalau disempurnakan, ya harus ada usaha dan harus ada doa, bukan sekedar pasrah. Kalau cuma berserah diri itu namanya pasrah, tapi harus ada usaha, ada doa, dan semua itu dilakukan dengan konsep namanya mujahadah, bersungguh-sungguh. Nah, jadi jangan mau mendengarkan apa kata orang, ya, kalau kamu lakukan ini kamu mungkin tidak keren, ya, kamu tidak apalah dan seterusnya. Ada saja pengaruh-pengaruh yang ucapan-ucapan orang yang bisa membuat kita tidak lagi melakukan kebaikan itu. Nah, itu tadi pokoknya kalau kita tahu, kita yakin, sudah bismillah, dan Allah yang akan memudahkan insyaallah.
1: Baik,
2: seperti itu.
1: Terima kasih Ibu Yuni. Ada juga Pak Imam nih katanya, berarti tolong ini disampaikan kepada Pak Ustadz ini. Tadi kan disampaikan selalu ada peringatan tentang lari, ini artinya ada sikap menolak terhadap peringatan ini Pak Ustadz. Nah, di zaman sekarang ya Pak Ustadz, peringatan Allah ini mudah sekali kita akses melalui Al-Quran, kajian maupun juga media sosial mungkin. Namun terkadang ya kita hanya sekadar membaca tanpa benar-benar mengimplementasikannya. Dan apakah indikator bahwa ini juga kalau hanya sekedar membaca begitu, kita juga telah lari dari peringatan secara halus dalam keseharian kita ini Pak Ustadz?
2: Iya, kalau dikaitkan dengan sikap orang-orang kafir tadi dalam Al-Quran itu, mereka memang benar-benar lari, dan maksudnya tidak mau mengikuti mendengarkan ya, tidak mau mendengarkan apalagi mengikuti peringatan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau kita kemudian misalnya membaca atau mendengarkan nasihat ya, dan itu adalah kebenaran, lalu kita ini dulu, kita apakah nasihat, apakah kebenaran yang kita dengarkan itu sesuatu yang sifatnya harus ya kita lakukan ya, atau sesuatu yang tidak menjadi kewajiban misalnya ya, tapi adalah kebaikan secara umum ya. Kalau perkara sholat misalnya, kita ini kurang semangat untuk sholat dan kemudian kita mendengarkan nasihat, maka ini kan sholat sesuatu yang harus, itu wajib ain, namanya fardu ain, harus secara individu kita lakukan, maka jangan ditunda ya. Tapi ada mungkin hal-hal yang sifatnya kebaikan secara umum, tapi ya kita memang belum pada kondisi yang momen untuk melakukan itu ya. Misalnya kebaikan-kebaikan atau keutamaan bersedekah itu ya, kita dengarkan, tapi kemudian kita lihat, wah bagaimana saya mau banyak bersedekah sementara saya sendiri ini masih perlu mendapatkan bantuan. Nah, itu kalau seperti itu ya berarti kita boleh mendengarkan cukup dulu dan berusaha mudah-mudahan suatu saat berada dalam kondisi bisa memberi. Ya, tapi kalau yang sifatnya wajib, nah itu nggak boleh kita tunda-tunda. Iya.
1: Baik. Terima kasih tadi Pak Imam, saya sudah bacakan ya Pak Imam ya. Baiklah Pak Ustadz, karena waktu kita juga terbatas, next minggu depan ini kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di pembahasan selanjutnya Pak Ustadz. Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa penutup, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam diri kita, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara pagi hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Acara ini terlaksana kerjasama LPPRRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Demikian tadi mendengar sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi lewat dialog interaktif Mutiara Pagi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya akan kami hadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 1 miliar.
1: Promosi sosialisasi Wonogiri Gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara.
2: Radio Republik Indonesia Makassar, dengan warta berita dibacakan oleh Arti Alfiar. Sari berita. Dinas Koperasi dan UKM Makassar menilai kenaikan suku bunga tidak berdampak signifikan pada UMKM pengguna KUR. TVRI dan RRI perkuat kolaborasi untuk penyelenggaraan Nobar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Sidrap siap mengantisipasi dampak kenaikan suku bunga Bank Indonesia. Laporan Iin Nurfahraini.
3: Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga rate dari 5,25% pada bulan Mei naik menjadi 5,50%. Kenaikan ini mendapatkan respon yang positif, namun di satu sisi lain kenaikan suku bunga ini diprediksi memberikan dampak, salah satunya pemberian kredit oleh bank. Bupati Sidrap Saharudin Al-Rif mengungkapkan, kenaikan suku bunga akan memberikan dampak terhadap sejumlah sektor usaha, seperti peternakan, pertanian, dan sektor usaha konstruksi. Karenanya, lanjut Saharudin, pemerintah daerah akan melakukan upaya agar dampak kenaikan ini tidak terlalu memberikan efek bagi masyarakat dengan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Saat ini menurut Bupati, sebagian pelaku usaha masih memilih bersikap wait and see sambil melakukan perhitungan yang lebih cermat terhadap prospek pertumbuhan ekonomi ke depan. Terkait kemungkinan perbankan memperketat penyaluran kredit di tengah kondisi ekonomi saat ini, Saharudin menilai pemerintah perlu memberikan keyakinan kepada para pengusaha agar tetap optimis dan terus menjalankan aktivitas usahanya.
4: Makanya kita bagaimana kehadiran kepala daerah bisa memberikan motivasi ke pengusaha supaya juga kejutan ini tidak membuat pengusaha menjadi pesimis, malah justru optimis dengan iklim usaha yang lebih terfasilitasi oleh pemerintah daerah.
3: Saharudin menambahkan saat ini kondisi iklim usaha di Sidrap masih cukup aman karena masih seimbang antara produksi dan penghasilannya, terutama produksi yang menggunakan peminjaman.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Dinas Koperasi dan UKM Makassar menilai kenaikan suku bunga tidak berdampak signifikan pada UMKM pengguna KUR. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Kenaikan suku bunga yang terjadi belakangan ini dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, khususnya yang memanfaatkan program kredit usaha rakyat atau KUR. Kepala Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UKM Makassar, Heriman, menjelaskan, skema bunga KUR jauh lebih rendah dibandingkan kredit konvensional. Jika kredit perbankan konvensional umumnya berada pada kisaran 12-14%, bunga KUR tetap berada di angka 6% per tahun. Menurutnya, kebijakan kenaikan suku bunga lebih berpotensi dirasakan oleh pelaku usaha menengah hingga besar. Sementara pelaku usaha mikro dan kecil masih dapat mengakses pembiayaan KUR dengan plafon yang cukup besar.
6: Kalau saya, karena KUR itu kan kalau kita, KUR ini kecuali mungkin yang terasa kalau dia yang menengah. Kalau mikro dengan kecil saya rasa tidak, karena kan mereka akses KUR-nya bisa sampai bahkan 1 miliar, 500 juta. Dan itu KUR-nya 6% per tahun.
5: Ditambahkan yang menjadi kekhawatiran yang lebih banyak dirasakan pelaku usaha saat ini bukan berasal dari kenaikan suku bunga, melainkan isu kenaikan pajak. Namun demikian, kebijakan itu disebut tidak berdampak langsung terhadap mayoritas UMKM.
2: Kenaikan suku bunga Bank Indonesia dikhawatirkan akan menahan laju pertumbuhan sektor dunia usaha. Demikian disampaikan pelaku usaha Arwan Cahyadi dalam wawancara Sorotan Berita dipandu Alfianus Baka.
7: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arwan Cahyadi.
8: Selamat pagi Bung Alfian, apa kabar semua para pendengar RRI dimanapun berada?
7: Baik, sehat Pak. Oke, Pak Arwan Cahyadi, sebagai upaya untuk menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar, pemerintah menaikkan suku bunga atau BI rate begitu. Dan ini mungkin dipandang sebagai salah satu langkah upaya begitu untuk bagaimana mengatasi lesunya ekonomi. Bagaimana tanggapan dunia usaha sendiri Pak melihat kenaikan suku bunga atau BI rate ini?
8: Iya, kenaikan suku bunga rate memang diharap-harapkan bahwa itu bisa membantu perekonomian Indonesia yang sedang serba tidak menentu.
7: Yeah.
8: Kita tahu bahwa dolar sekarang sudah menyentuh 18 ribuan. dan momentum kejadian-kejadian di dunia internasional dengan adanya peperangan dan lesunya bisnis perekonomian dalam negeri, tingkat kegiatan ekonomi para pengusaha sedikit surut. Yang kita tahu sekarang ini banyak isu-isu yang sedikit mengarah kepada kecenderungannya untuk sektor swasta kurang berkembang.
7: Yeah.
8: Kita tahu bahwa ada koperasi Merah Putih, terus ada ancaman Alfamart, Indomart, dan lainnya yang sepertinya keberpihakan kepada sektor swasta sedikit berkurang, dan itu membuat dampak yang berpengaruh terhadap hadirnya mitra pemerintah, dalam hal ini pihak swasta, untuk ikut membantu perekonomian dan membuka lapangan kerja dari sejumlah angkatan kerja yang sedang menanti di ujung sana untuk bisa mendapatkan penghasilan pekerjaan mata pencaharian tetap. Saya kira itu yang menjadi faktor utama yang membuat kegelisahan mungkin beberapa sektor swasta.
7: Pak Arwan, ini kita tahu kan kalau suku bunga acuan dinaikkan begitu, artinya suku bunga bank juga ikut naik. Suku bunga deposito naik, keuntungan bagi nasabah, mungkin mereka akan mendapatkan keuntungan dari uang yang mereka investasikan ke bank. Namun kemudian ini sedikit kurang menguntungkan begitu bagi sektor dunia usaha, karena mungkin bisa saja menahan untuk melakukan pinjaman ke bank untuk pengembangan dunia usaha karena bunga, suku bunga yang cukup naik begitu. Nah, apakah kemudian nanti ini akan mempengaruhi begitu sektor usaha ketika mereka akan coba melakukan ekspansi usaha-usaha mereka, termasuk mungkin juga dunia UMKM begitu, kalau menurut pandangan Anda di dunia usaha, Pak Arwan?
8: Iya, baik. Beberapa bulan lalu saya tahu saya Gubernur Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan telah digelontorkan sejumlah angka yang sangat fantastik kepada sejumlah badan usaha milik bank, badan usaha milik negara, khususnya perbankan, baik beberapa milik pemerintah termasuk ada beberapa milik swasta, yang diminta supaya segera meluncurkan di dalam upaya membangkitkan sektor perekonomian di dalam investasi-investasi. Tapi ironisnya dengan saat-saat begitu ada kebijakan baru menaikkan suku bunga rate, dan itu bukan saja sektor swasta yang mendapat dampak terhadap kenaikan itu, tetapi secara multi player efeknya yang berdampak terhadap dunia investasi tidak begitu bergerak. Jadi sedikit ada di lain sisi mendukung untuk segera berinvestasi karena dibelontorkan uang tadi ya sekian banyak triliun-triliun, lalu tetapi di sektor swasta, sektor lain, di pihak lain juga memberikan tingkat bunga tinggi. Jadi bukan saja deposito yang naik tetapi bunga kredit juga naik. Dan dua posisi yang seperti ini membuat kebimbangan. Satu sektor ikut mendorong untuk memberikan kredit untuk bisa melaju perekonomian kita, tapi di sisi lain memberikan penekanan terhadap tingginya bunga perbankan. Lalu apa yang menjadi persoalan sekarang? Pada umumnya pengusaha-pengusaha wait and see, menunggu dan melihat. Jadi ibaratnya kalaupun misalnya ada keinginan untuk berinvestasi, sementara wait and see lah, menunggu dan melihat bagaimana sekitar-sekitar, apakah masalah dunia politik, sosial, hukum dan lainnya, itu semua menjadi potret daripada fokus daripada pengusaha-pengusaha di sektor swasta.
7: Jadi sepertinya kemungkinan pertumbuhan itu akan sedikit tertahan begitu, Pak Arwan, ya, dengan
8: saya berpikir demikian, Pak Afian. Kalau prediksi saya meleset, ya syukurlah, karena ini keprihatinan juga. Di lain pihak kita menerima bantuan kredit, tapi di lain sisi menaikkan suku bunganya. Jadi kembali itu menjadi persoalan juga. Ya ada keraguan, dan itu saya bilang karena bahkan ada siapa ya, petinggi siapa mengatakan bahwa pemerintah harus punya kewibawaan dalam menegakkan masalah hukum, masalah perekonomian, masalah politik dan lainnya. Dan yang itu yang saya katakan.

0: Sulsel jadi daerah pertama luncurkan sensus ekonomi 2026. Laporan Iin Nurfahraini.
1: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia secara resmi meluncurkan sensus ekonomi 2026. Hasil data pada sensus ekonomi tersebut nantinya dapat digunakan untuk kebijakan yang tepat sasaran dalam pembangunan di daerah. Adapun launching sensus ekonomi 2026 menjadi momentum bersama untuk mendata secara lengkap aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia dan daerah. Provinsi Sulsel menjadi daerah pertama yang memulai launching sensus ekonomi yang akan berlangsung 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widya Santi menjelaskan, sensus ekonomi ini adalah kesempatan emas memotret aktivitas ekonomi yang ada di lapangan saat ini. Di antaranya mencakup pendapatan di sektor pertanian, usaha atau aktivitas ekonomi dan rumah tangga. Untuk itu, ia menekankan pentingnya dukungan yang solid dari kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota seprovinsi Sulawesi Selatan, serta masyarakat untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026.
2: Dari hasil sensus ekonomi 2026, para kepala daerah bisa memanfaatkannya untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan perkembangan yang terkini. Karena tadi yang sudah disampaikan Pak Gubernur, ini sensus, artinya pendataan lengkap, bukan sampling, karena ini bukan survei. Dengan kita memperoleh data yang lengkap, data terkini, ini akan sangat bermanfaat bagi para kepala daerah, bagi pemerintah pusat, dan juga tentunya pemerintah daerah dan masyarakat untuk melihat potret terkini dari kondisi ekonomi yang sesungguhnya, yang terkini dan terlengkap.
1: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan, launching sensus ekonomi 2026 di Sulawesi Selatan menjadi momentum pertama pendataan ekonomi di daerah.
3: Ini sangat penting karena akan memberikan data yang tentu sangat mencerminkan daripada ekonomi masyarakat. Saya sampaikan ini bukan survei, tapi ini sensus. Sensus itu akan dilaksanakan door to door. Tentu datanya, harapan kita akan menjadi sangat akurat dalam rangka pelaksanaan kebijakan. Dan saya mengharap kepada seluruh masyarakat untuk mensupport, kepala daerah mensupport, semua pimpinan instansi untuk bagaimana welcome dengan TIR ya. Tadi sudah dicanangkan TIR, bagaimana menerima petugas yang tentu adalah petugas resmi.
1: Andi Sudirman berharap hasil sensus ekonomi nanti dapat dimanfaatkan untuk melihat kondisi ekonomi secara real pada masyarakat, pengusaha, dan sebagainya. Dalam sensus ekonomi 2026, sebanyak 8.776 petugas akan turun ke lapangan.
0: Kejari Maros percepat penanganan kasus korupsi outsourcing BPKA Sulsel. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
4: Kejaksaan Negeri Maros terus mempercepat penyidikan dugaan tindak pidana korupsi belanja jasa tenaga kerja outsourcing di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan BPKA Sulsel. Penyidik Kejari Maros baru-baru ini telah memeriksa mantan kepala BPKA Sulsel yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan dilakukan di Jakarta dan Lapas Sukamiskin, Jawa Barat untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap berikutnya. Kepala Seksi Intelijen Kejari Maros Ardi mengatakan, penyidik masih fokus mengumpulkan alat bukti guna memperkuat pemberkasan. Selain mantan kepala BPKA Sulsel, dua direktur perusahaan penyedia jasa tenaga kerja juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan pembayaran gaji tenaga outsourcing pada tahun anggaran 2022 hingga 2023. Dua perusahaan penyedia jasa tenaga kerja diduga melakukan pemotongan bahkan tidak membayarkan upah ratusan pekerja yang bertugas di lingkungan BPKA Sulsel.
5: Jadi untuk ini Pak, untuk kasus kereta api, jadi tim itu sudah melakukan pemeriksaan Pak di Jakarta sama di Jawa Barat di Sukamiskin. Kemudian untuk kesimpulannya kami belum dapat info dari tim. Jadi untuk kami akan fokuskan untuk tahun ini untuk menyelesaikan persoalan di kereta api Pak.
4: Berdasarkan hasil penyidikan, sekitar 500 tenaga outsourcing diduga menjadi korban dalam perkara ini. Kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai sekitar 2 miliar rupiah. Kejari Maros menegaskan kasus korupsi outsourcing BPKA Sulsel menjadi salah satu perkara prioritas yang ditargetkan rampung tahun ini. Saat ini penyidik masih melengkapi alat bukti dan berkas perkara untuk mempercepat proses hukum terhadap para tersangka.
0: Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen menekan angka sengketa lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program reforma agraria. Laporan Suryani Arifin.
6: Pemerintah Kabupaten Bone berupaya menekan angka sengketa lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program reforma agraria. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman resmi membuka rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria

0: atau GTRA Kabupaten Bone yang berlangsung di kantor pertanahan Watampone Rabu pagi. Dalam sambutannya, Bupati Bone menyoroti masih banyaknya warga yang terjebak sengketa hukum hanya karena persoalan alas hak tanah yang tidak jelas. Olehnya itu, ia menegaskan bahwa GTRA harus hadir sebagai solusi nyata.
1: Kegiatan dapat koordinasi gugus tugas reforma agraria kita buka secara bersama. Yang nggak berbicara ini, yang di bawah kiri kemudian besar tidak diselamatkan, tidak bisa diselamatkan. Saya suka hari itu. Saya pernah ketemu salaman, pas ketemu saya ketawa, setelah saya jumpa. Keduanya juga pernah setemu. Ya satu pernah setemu lagi, dan melanjutkan lagi sama saya.
0: Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Bone Kuncoro Bakti Hanum Prihanto menyatakan, penataan aset dan pemberdayaan warga tidak akan maksimal tanpa adanya kolaborasi lintas sektor.
2: Adapun yang melatar belakang kegiatan adalah kita menginginkan coba mengupayakan untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi dari seluruh unsur yang terlibat tergabung dalam gugus tugas reforma agraria. Sehingga mengambil tema pada kesempatan ini adalah sinergisitas reforma agraria, Kabupaten Bone menata aset, membuka akses.
0: Untuk itu diharapkan agar seluruh camat dan kepala desa untuk aktif melaporkan masalah pertanahan di wilayahnya agar segera dicarikan solusi bersama.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
4: Bupati Talenrang pimpin forum penataan ruang goa untuk perkuat ketahanan pangan dan kepastian pemanfaatan lahan. Selengkapnya bersama Ermila Rusmala.
5: Pemerintah Kabupaten Goa menggelar Forum Penataan Ruang Kabupaten Goa sebagai upaya memperkuat sinkronisasi kebijakan pembangunan, perlindungan lahan pertanian, serta kepastian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan bagi masyarakat di Barugakara yang Pantingaloang kantor Bupati Goa baru-baru ini. Forum yang dipimpin oleh Bupati Goa Siti Husnia Talenrang ini membahas sejumlah agenda strategis, diantaranya pemutakhiran dan validasi sebaran lahan baku sawah atau LBS, penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B, penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan LCP2B, serta tindak lanjut kerjasama antara pemerintah Kabupaten Goa, KPK, dan ATR BPN dalam penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan. Bupati Husnia Talenrang mengatakan, forum ini adalah menjadi langkah penting untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah.
6: Dari segi sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya, di mana kita potensi pertaniannya ada, pertambangannya juga ada, dan pasti airnya juga ada. Nah, oleh karena itu, karena potensi ada, tentu harus didukung oleh penataan ruang yang baik dan tepat. Untuk itu, saya menyampaikan bahwa Kabupaten Goa ini maju tidak itu tergantung dari bagaimana kita siap dalam penyelenggaraan penataan ruang yang tepat.
5: Bupati menyebut pemutakhiran data penetapan kawasan pertanian yang dilakukan akan menjadi dasar penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lahan produktif di Kabupaten Goa. Ia menegaskan, keputusan yang dihasilkan dalam forum ini akan berdampak langsung terhadap ketahanan pangan daerah, iklim investasi, pemanfaatan ruang, dan kesejahteraan masyarakat pada masa mendatang. Emi Bafada, RRI Makassar, Sulawesi Selatan.
4: Sekolah Rakyat di Kabupaten Bone menyiapkan 270 kuota siswa baru melalui penjangkauan langsung calon peserta didik. Laporan Ayunia Nidiyati.
7: Persiapan penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Kabupaten Bone untuk tahun ajaran 2026-2027 terus dilakukan di Kabupaten Bone melalui sistem penjangkauan langsung ke calon siswa yang memenuhi kriteria penerima program. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone Reski Juniarti mengatakan, berbeda dengan sekolah reguler yang membuka pendaftaran umum, Sekolah Rakyat menggunakan metode penjangkauan untuk memastikan calon siswa berasal dari keluarga yang layak menerima layanan pendidikan tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat bersama tim daerah saat ini terus melakukan koordinasi terkait penyambutan siswa baru, kesiapan fasilitas, kurikulum, hingga rencana perpindahan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen.
8: Secara teknis tentunya sangat berbeda. Jadi untuk SPMB, seleksi penerimaan siswa baru untuk sekolah reguler itu mereka membuka pendaftaran secara luas. Tetapi untuk sekolah rakyat itu kita menamakannya penjangkauan. Jadi nanti ada tim yang memang dipercayakan dari Kementerian Sosial untuk langsung menjangkau data-data yang sudah diberikan untuk memastikan bahwa anak-anak ini memang layak sesuai dengan kriteria dan berminat untuk masuk ke sekolah rakyat.
7: Sementara itu, Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman menjelaskan, penjangkauan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah oleh pendamping PKH. Berdasarkan data keluarga miskin dan miskin ekstrim yang telah masuk dalam daftar prioritas pemerintah. Selain data yang sudah tercatat, calon siswa di luar daftar juga dapat dijangkau apabila memenuhi kriteria dan dilengkapi surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau kelurahan setempat.
9: Kami door-to-door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di prelist yang berasal dari DTSN yang masuk di desil 1 dan desil atau desil 2. Tetapi ketika di lapangan ditemukan ada yang dianggap bahwa data ini layak untuk masuk di desil 1 atau desil 2 itu tetapi tidak masuk di data prelist, itu bisa saja teman-teman melakukan penjangkauan ya dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa dan kelurahan.
7: Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone Nur Hudaya menambahkan, seluruh calon siswa yang dijangkau tetap melalui proses verifikasi untuk memastikan program sekolah rakyat benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.
10: Kita melakukan penjangkauan bersama ketua tim PKH, kemudian kami melibatkan juga BPS selaku yang menentukan desil 1 dan desil 2-nya. Kami berharap bahwa apa yang menjadi program pemerintah ini bisa bermanfaat, bisa memutus rantai kemiskinan, karena target yang harus kami capai itu adalah 70 siswa. Mudah-mudahan bisa capai target sesuai optimis dari teman-teman PKH juga dari kami Dinas Sosial sendiri.
7: Sekadar diketahui, Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone menyiapkan kuota 270 siswa pada tahun ajaran 2026-2027 yang terdiri atas 90 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA sebagai bagian dari program nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
4: Angka stunting Kabupaten Goa turun dari 21% menjadi 17%. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal.
5: Dinas Sosial Kabupaten Goa mencatat prevalensi stunting di Kabupaten Goa terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Goa Firdaus mengatakan, berdasarkan data 2025, angka stunting di Kabupaten Goa berhasil ditekan dari 21% menjadi 17%. Dikatakan, adapun wilayah di Kabupaten Goa dengan penduduk terbesar berada di Kecamatan Sombopu dan Palangga. Daerah tersebut, lanjut Firdaus, menjadi daerah terbanyak menerima bantuan pemenuhan gizi guna memberantas stunting. Selain di Palangga dan Sombopu, wilayah dataran tinggi juga terbanyak menerima bantuan pemenuhan gizi. Bantuan diberikan tersebut berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Goa dari 6,85% menjadi 6,64%.
11: Menurunnya itu 11,9%. Yang besar itu kan Sombopu, yang besar jumlah penduduknya itu biasa. Baik Sombopu, Palangga, termasuk ada beberapa dataran tinggi. Tapi biasanya itu yang paling banyak itu kan yang paling padat jumlah penduduknya, seperti itu. Nah ini kan stunting itu kan terkait juga kemiskinan, karena tentu pembunuhan gizi kan. Jadi untuk sampai saat ini kita ini masih sementara proses untuk penyalurannya sambil menunggu penyelenggaraan.
5: Firdaus menambahkan, saat ini tim percepatan penurunan stunting TPPS terus bekerja agar prevalensi stunting di Kabupaten Goa ini bisa turun lebih banyak lagi dengan kolaborasi dan bergerak bersama sesuai dengan tugas dan tupoksi masing-masing. Ia juga menyebutkan persoalan stunting ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata, tetapi butuh kolaborasi dan kerja keras bersama dari seluruh pihak. Emi Bafadal dari Makassar menurunkan laporannya.
4: Pemkab Sinjai kembali menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi ASN, P3K, dan THL mulai 10 Juni hingga Agustus 2026. Laporan Ayunia Nidiati.
7: Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Kesehatan kembali menggelar program pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh aparatur pemerintah daerah mulai 10 Juni hingga Agustus 2026. Program yang menjadi bagian dari pelaksanaan program hasil terbaik cepat atau PHTC tersebut menyasar aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, serta tenaga harian lepas di seluruh organisasi perangkat daerah. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Sinjai, Bahraini Bakri, mengatakan, layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan fisik umum, tekanan darah, indeks massa tubuh, screening diabetes, pemeriksaan penglihatan dan pendengaran, screening tuberkulosis, pap smear, screening kesehatan mental, hingga konsultasi dokter. Menurut Bahrani, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran aparatur terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin, sekaligus mendorong deteksi dini berbagai penyakit sebelum menimbulkan komplikasi yang lebih berat.
12: Terkait dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai dilaksanakan mulai dari tanggal 10 Juni hingga bulan Agustus tahun 2026. Kegiatan ini diperuntukkan untuk kalangan pegawai yang ada di seluruh OPD di Kabupaten Sinjai. Dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya cek kesehatan rutin.
7: Bahrani menambahkan, selain menyasar pegawai pemerintah, program cek kesehatan gratis juga dilaksanakan di seluruh puskesmas pada 9 kecamatan, dengan sasaran mulai dari bayi baru lahir, balita, usia produktif, hingga lanjut usia, sehingga akses layanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat hingga ke desa-desa.
4: TVRI dan RRI perkuat kolaborasi untuk penyelenggaraan Nobar Piala Dunia 2026. Laporan Edwin Masud.
13: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan Nonton Bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day, Sudirman, Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
14: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai, dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
13: Sementara itu, Kepala RRI Makassar Anomanda Daring menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
15: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
13: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Raker Koni Sulsel siap digelar 13 Juni, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
16: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Sulawesi Selatan memastikan pelaksanaan rapat kerja atau raker tahunan pada 13 Juni mendatang. Ketua Harian KONI Sulawesi Selatan, Cali Suang mengatakan, seluruh persiapan kegiatan telah rampung, mulai dari lokasi pelaksanaan hingga materi yang akan dibahas dalam rapat. Raker tahunan tersebut akan menjadi forum evaluasi program kerja tahun 2025 sekaligus penyusunan program kerja tahun 2026. Selain itu, sejumlah agenda strategis juga akan dibahas, termasuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan, serta pengembangan pembinaan olahraga di daerah.
17: Ya, raker itu sudah siap, deh. Bahkan hotelnya apa semua, ya panitia itu sudah menyelesaikan malah. Sudah menyelesaikan dia punya dompemannya, kan? Ya, dan jadi berarti sudah pasti bahwasanya di Royal Bay diadakan. Adapun materi juga sudah sementara naik cetak ini materi-materi yang akan di ini. Laporan kerja tahun 2005, kemudian program kerja 2006, kemudian akan diisi oleh beberapa pemateri, ya termasuk Kadispora dalamnya untuk menjelaskan bagaimana tata laksana Porprov kali ini. Karena yang sebelum-sebelumnya kan ditangani oleh KONI, ini sekarang sepenuhnya ditangani oleh dananya apa semua ada di Dispora. Biar dia jelaskan kepada KONI Kabupaten Kota dan 63 cabang olahraga yang ada di Sulawesi Selatan.
16: Cali menambahkan, raker akan menghadirkan sejumlah narasumber termasuk perwakilan dari Dinas Pemuda dan Olahraga untuk memberikan pemaparan terkait pelaksanaan program olahraga di Sulawesi Selatan. Rapat kerja tersebut juga akan diikuti pengurus KONI Kabupaten Kota serta pengurus cabang olahraga se-Sulawesi Selatan sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan pembinaan prestasi olahraga di daerah.
4: Dampak kenaikan suku bunga Bank Indonesia pada sektor usaha. Hal ini menjadi topik komentar disampaikan Maladi Amin.
18: Selamat pagi pendengar. Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,25%. Kenaikan ini menjadi yang pertama dalam 2 tahun terakhir setelah sebelumnya bertahan di level 4,7% sejak November 2025. Sudah barang tentu, kenaikan ini dapat membawa sejumlah dampak bagi dunia usaha dan masyarakat, hingga pasar keuangan, diantaranya cicilan kredit berpotensi naik, bunga deposito bisa lebih menarik, rupiah berpeluang lebih stabil, dunia usaha bisa lebih berhati-hati ekspansi. Kebijakan kenaikan suku bunga ini dilakukan untuk memperkuat stabilisasi rupiah sekaligus menjaga inflasi tetap sesuai target pemerintah. Tentu, untuk menjadi perhatian dengan kenaikan suku bunga bank ini, pelaku usaha dan masyarakat perlu lebih cermat dalam mengatur strategi keuangan agar tetap stabil di tengah kondisi ekonomi global yang dinamis. Setelah Bank Indonesia atau BI menaikkan suku bunga, banyak bank berpotensi menyesuaikan bunga kredit usaha, kredit modal kerja, maupun kredit investasi. Kondisi ini dapat meningkatkan biaya pinjaman yang harus ditanggung perusahaan, terutama bagi bisnis yang masih bergantung pada pembiayaan eksternal untuk operasional maupun ekspansi usaha. Perusahaan yang memiliki cicilan kredit berjalan juga perlu mengantisipasi kemungkinan kenaikan beban bunga dalam beberapa periode ke depan. Karena itu, banyak bisnis mulai lebih selektif dalam mengambil pinjaman baru agar kondisi cash flow tetap aman. Kenaikan suku bunga biasanya membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran ketika bunga kredit kendaraan, KPR maupun pinjaman konsumtif meningkat. Sebagian konsumen cenderung mengurangi belanja dan memprioritaskan kebutuhan utama. Kondisi ini dapat memberikan tekanan pada sektor bisnis yang sangat bergantung pada konsumsi masyarakat seperti retail, kuliner, fashion, properti, hingga otomotif. Jika daya beli melemah, maka perusahaan perlu menyesuaikan strategi pemasaran agar tetap mampu menjaga penjualan. Kenaikan suku bunga bank di tahun 2026 ini tentu akan membawa tantangan baru bagi banyak pelaku usaha di Indonesia. Biaya pinjaman yang berpotensi meningkat, daya beli masyarakat yang melambat, hingga tekanan terhadap cash flow membuat perusahaan perlu lebih cermat dalam mengelola keuangan dan mengambil keputusan bisnis. Meski demikian, kenaikan suku bunga tidak selalu menjadi ancaman jika perusahaan mampu menyusun strategi yang tepat. Dengan pengelolaan yang baik, bisnis tetap dapat menjaga pertumbuhan sekaligus meminimalkan risiko yang muncul akibat perubahan kebijakan moneter. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
4: Dan sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Makassar pagi ini. Informasi cuaca.
1: Dan baiklah pendengar, melengkapi kebersamaan kita di Makassar pagi ini, kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya hari Kamis 11 Juni 2026. Seperti apa informasinya? Kami sudah bersama dengan perakirawan Retno dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Retno, silakan.
2: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya, Retno Rekanasari, sebagai perakirawan di BMKG Wilayah 4. Yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini tanggal 11 Juni 2026. Untuk kondisi pada pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan untuk wilayah Pinrang, Parepare, Siprap, Sinjai, dan Kepulauan Selayar. Untuk kondisi siang hingga sore hari, cuaca berpotensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Selatan, kecuali hujan sedang di wilayah Sinjai dan Bulukumba. Untuk kondisi pada malam hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Pinrang, Luwu Utara, Luwu, Palopo, Wajo, Buni, Sinjai, dan Bulukumba. Adapun kondisi pada dini hari, cuaca umumnya berawan dan masih ada potensi hujan ringan untuk wilayah Wajo, Buni, Bulukumba, Kepulauan Selayar, serta hujan sedang di wilayah Sinjai dan Pinrang. Adapun suhu udara berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 100%. Angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 9 hingga 36 km per jam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap update terus informasi pada laman resmi kami di www.bmkg.go.id atau pada media sosial kami di @bmkgsosial. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio.
1: Ya, demikian pendengar Pro 1 dari Makassar, informasi perakiraan cuaca yang sudah kami hadirkan melengkapi kebersamaan kita di Makassar pagi ini Kamis 11 Juni 2026.
3: Beli pot baru lagi nih, Zal.
4: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
3: Hobi ya kamu nanam pohon?
4: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
3: Masa sih?
4: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
3: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
4: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
3: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
4: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
5: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
0: Informasi Media Pro 1.
1: Kami hadirkan juga informasi media di ruang dengar Anda pendengar yang kami lansir dari rri.co.id pagi hari ini. Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmen pemerintah dalam menjalankan program strategis untuk memperkuat kemandirian bangsa dan perekonomian nasional. Hal itu ditegaskan Kepala Negara saat membuka Musyawarah Nasional Mudas ke-18 HIPMI di Bandar Lampung. Dan dalam kesempatan itu Kepala Negara mengajak pengusaha muda untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional melalui berbagai sektor. Hadir juga informasi untuk Anda pendengar, pasar falas merespon positif keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%, sehingga rupiah menguat cukup signifikan dalam penutupan perdagangan. Di mana dari data Bloomberg, rupiah saat ini ada di posisi 18.058 per dolar Amerika Serikat. Kita ke informasi selanjutnya, harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green resmi naik Sejak kemarin, Rabu 10 Juni 2026, di tengah penyesuaian harga tersebut, pemerintah menegaskan BBM subsidi tetap diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Demikian informasi Media Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar Pro Satelit Makassar, sebentar pukul 7 waktu Indonesia Tengah kita akan bersama di Opini Publik Makassar pagi untuk hari ini Kamis 11 Juni 2026. Tetaplah bersama kami.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar pagi ini. Makassar menyapa pagi ini.
2: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
3: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Iya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
4: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah
3: yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
2: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
5: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak mungkin perdarahan saja sampai ditempuh satu jam. Jalan sambangnya air bisa.
6: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
2: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
1: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda kembali di kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026. Dan seperti biasanya pula pendengar, satu topik akan kami hadirkan untuk Anda, menantikan Anda sebentar untuk bergabung memberikan komentarnya pagi hari ini. Kami ingin mengajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti informasi di ruang dengar Anda pendengar. Ini untuk informasi bersama reporter Iin Nurfaraeni terkait pemerintah Kabupaten Sidrap yang siap mengantisipasi dampak kenaikan suku bunga Bank Indonesia. Hadir informasinya untuk Anda.
8: Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga red dari 5,25% pada bulan Mei naik menjadi 5,50%. Kenaikan ini mendapatkan respon yang positif, namun di satu sisi lain kenaikan suku bunga ini diprediksi memberikan dampak, salah satunya pemberian kredit oleh bank. Bupati Sidrap Saharudin Al-Rif mengungkapkan, kenaikan suku bunga akan memberikan dampak terhadap sejumlah sektor usaha, seperti peternakan, pertanian, dan sektor usaha konstruksi. Karenanya, lanjut Saharudin, pemerintah daerah akan melakukan upaya agar dampak kenaikan ini tidak terlalu memberikan efek bagi masyarakat dengan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Saat ini menurut Bupati, sebagian pelaku usaha masih memilih bersikap wait and see sambil melakukan perhitungan yang lebih cermat terhadap prospek pertumbuhan ekonomi ke depan. Terkait kemungkinan perbankan memperketat penyaluran kredit di tengah kondisi ekonomi saat ini, Saharudin menilai pemerintah perlu memberikan keyakinan kepada para pengusaha agar tetap optimis dan terus menjalankan aktivitas usahanya.
9: Makanya kita bagaimana kehadiran kepala daerah bisa memberikan motivasi ke pengusaha supaya juga kejutan ini tidak membuat pengusaha menjadi pesimis, malah justru optimis dengan iklim usaha yang lebih terfasilitasi oleh pemerintah daerah.
8: Saharudin menambahkan saat ini kondisi iklim usaha di Sidrap masih cukup aman karena masih seimbang antara produksi dan penghasilannya, terutama produksi yang menggunakan peminjaman.
7: Itu dia mendengar informasi dari reporter Iin Nurfaraeni, di mana Bank Indonesia ini kan kembali menaikkan suku bunga red dari 5,25% pada bulan Mei, ya, naik menjadi 5,50%. Dan kenaikan ini juga mendapatkan respon yang positif. Namun di satu sisi lainnya, kenaikan suku bunga ini juga diprediksi akan memberikan dampak, salah satunya pemberian kredit. Saya mau hadirkan dulu satu informasi sebelum menerima masukan Anda, karena ini informasinya juga berkaitan pendengar, supaya kita mengerti apa sebenarnya dampak yang terjadi ketika suku bunga bank naik. Ini dari reporter selanjutnya, Kiswanti Ruslia, mengenai Dinas Koperasi dan UKM Makassar yang menilai bahwa kenaikan suku bunga tidak berdampak signifikan pada UMKM pengguna KUR. Hadir informasinya untuk Anda.
10: Kenaikan suku bunga yang terjadi belakangan ini dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, khususnya yang memanfaatkan program kredit usaha rakyat atau KUR. Kepala Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UKM Makassar, Heriman, menjelaskan, skema bunga KUR jauh lebih rendah dibandingkan kredit konvensional. Jika kredit perbankan konvensional umumnya berada pada kisaran 12-14%, bunga KUR tetap berada di angka 6% per tahun. Menurutnya, kebijakan kenaikan suku bunga lebih berpotensi dirasakan oleh pelaku usaha menengah hingga besar. Sementara pelaku usaha mikro dan kecil masih dapat mengakses pembiayaan KUR dengan plafon yang cukup besar.
11: Kalau saya, karena KUR itu kan kalau kita, KUR ini kecuali mungkin yang terasa kalau dia yang menengah. Kalau mikro dengan kecil saya rasa tidak, karena kan mereka akses KUR-nya bisa sampai bahkan 1 miliar, 500 juta. Dan itu KUR-nya 6% per tahun.
10: Ditambahkan, yang menjadi kekhawatiran yang lebih banyak dirasakan pelaku usaha saat ini bukan berasal dari kenaikan suku bunga, melainkan isu kenaikan pajak. Namun demikian, kebijakan itu disebut tidak berdampak langsung terhadap mayoritas UMKM. Kanal informasi
7: dan inspirasi. Itu dia mendengar dua informasi yang kami hadirkan untuk Anda ya, dan dari informasi kedua informasi tersebut kita mengetahui bahwa ada dampak yang dihadirkan dari kenaikan suku bunga bank naik, di mana kalau kita berbicara terkait kenaikan suku bunga ini boleh dijadikan sebagai acuan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia yang memiliki dampak yang luas bagi perekonomian, salah satunya pastinya untuk mengendalikan inflasi dan juga memperkuat nilai tukar rupiah. Tadi juga pagi tadi kami sudah hadirkan informasinya, setelah suku bunga naik maka untuk pasar falas yang merespon positif juga keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga ya sebesar 25 basis poin sehingga rupiah menguat cukup signifikan dalam penutupan perdagangan. Lantas bagaimana tanggapan Anda pendengar, suku bunga bank naik akankah mempengaruhi pertumbuhan dunia usaha? Kita terima pendengar kita, ada Pak Iwan dari Kota Parepare. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iwan.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Arti.
7: Pagi juga. Ini sempat kita bahas seputar
12: ini cerah ini Mbak Arti.
7: Arti belum lihat keluar tapi sepertinya Makassar juga ini cerah pagi hari ini. Selamat beraktivitas Pak Iwan. Iya. Namun sebelum itu bisa memberikan komentarnya. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana dampak dari ekonomi Sulsel di tengah tingginya dolar dan melemahnya rupiah. Kemudian kemarin juga sempat singgung ini dari Pak Iwan sendiri, bagaimana pelaku UMKM yang tetap optimis meskipun dolar naik ya. Dan informasinya kemarin ini kan suku bunga bank akhirnya naik sehingga rupiah kembali menguat begitu. Namun akankah mempengaruhi pertumbuhan dunia usaha kalau menurut Anda dari segi plus minusnya dari dampak suku bunga bank naik ini Pak Iwan?
12: Saya kira yang pertama ya otomatis ada ya, tapi kalau menurut saya tidak terlalu mempengaruhi.
7: Oke.
12: Ya, tapi intinya adalah bagaimana negara dalam hal ini pemerintah mau berupaya bagaimana nilai daripada tukar rupiah ini tetap bisa menguat ya.
7: Iya.
12: Sekitarnya itu yang kita yang patut apresiasi ya, saya lihat ini. Iya, kita apresiasi itu. Bagaimana ini kan menandakan bahwa pemerintah dalam hal ini negara bekerja ya untuk mengimbangi hal ini. Karena kita tidak bisa pungkiri pelaku-pelaku usaha ini ya di negara kita ini kan tidak tertutup kemungkinan memang ada menggunakan bahan lokal dan ada menggunakan bahan impor. Ya, pasti harus ada keseimbangan lah oleh pemerintah terkait dengan tukar dolar itu, nilai rupiah dengan dolar. Nah, tetapi kembali ke sektor usahanya itu bagaimana dia melihat daripada pencatatannya itu, Mbak Riti.
7: Pencatatannya dalam hal
12: pencatatannya ini? Pencatatannya dalam artian cash flow-nya. Bagaimana perputaran uang masuk, kemudian perputaran uang keluar.
7: Yeah.
12: Di sinilah memang betul-betul dilihat literasi keuangannya sebuah usaha. Apakah dia mikro, kecil, menengah, atau usaha besar itu, Mbak?
7: Oke.
12: Kembali ke manajemen pencatatan semua ini, barang ini, Mbak.
7: Siap.
12: Ya, intinya kembali ke pencatatan semua ini. Mikro, menengah, besar. Ya, disinilah. Makanya itu kalau di Parepare itu, Mbak, selalu saya dengung-dengungkan. Pemerintah ini minta sedikit saja tugas di ekonomi itu, berikanlah literasi keuangan kepada masyarakat. Pada dasarnya masyarakat itu pada pintar cari uang, Mbak. Cuma cara literasi keuangannya kadang yang lain-lain itu, Mbak.

0: terkecuali yang konvensional itu kan di atas mungkin 9 sampai 12% per tahun. Ini kan berbicara per tahun ya, bukan per bulan berarti.
1: Baik, Pak Iwan.
0: Jadi ya di intinya di sini saya kira sepanjang cash flow-nya itu masih mengimbangi dan pencatatannya
1: kondisi aman.
0: Bisa aman, saya kira aman. Aman.
1: Baik, baik,
0: dan
1: baik, Pak.
0: Perlu kita persuasi negara di sini jalannya, Mbak.
1: Iya. Baik.
0: Persiapan sudah boleh tidak, karena memang sudah persoalan global.
1: Iya.
0: Tapi kalau kenaikannya masih standar-standar aja lah kalau menurut saya.
1: Baik, Pak Iwan.
0: Jadi intinya berarti kesimpulannya adalah kami kayak sidrap ini, justru ini yang kita harapkan. Semua kepala daerah ini turun dan banyak memberikan edukasi terkait dengan literasi keuangan ini, berarti.
1: Kepada
0: itu di situ kuncinya ini. Ya, kepada masyarakat.
1: Baik, Pak Iwan.
0: Saya kira itu intinya untuk daerah-daerah yang ada di sisi selatan ini. Saya kiranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Iwan, komentarnya. Yang lain dicoba kembali mendengar ya. Di 0821-3333-9440 kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi. Ada Pak Niko Beni di Makassar. Selamat pagi, Pak Niko Beni.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Niko Beni. Pasti sudah menyimak tadi ini, kalau sudah bergabung ya sejak tadi. Bagaimana suku bunga bank naik ini tadi, akankah mempengaruhi pertumbuhan dunia usaha dari segi plus minusnya ini dengan
2: pasti kenaikan akan suku berpengaruh bunga bank naik. Menurut saya pasti akan berpengaruh.
1: Seperti
2: suku
1: apa?
2: Bunga apapun yang dilakukan itu pasti ada perubahan, ada apa namanya, ada pengaruhnya.
1: Yeah.
2: Tidak mungkin tidak ada.
1: Yeah.
2: Itu saya secara pribadi. Mm-hmm. Pasti ada pengaruhnya. Pengaruhnya seperti apa? Memang tadi ada informasi menurut beberapa narasumber tadi.
1: Yeah.
2: Bahwa ada satu mengatakan bahwa tidak ada berpengaruh kepada UMKM. Dari mana alasannya tidak berpengaruh? Itu kan kita menganalisis sesuatu itu kan sudah harus ada bukti. Jangan kita hanya fokus melihat saja bahwa ketika dia meminjam lalu kemudian suku bunganya itu tidak naik standar. Tapi ada faktor yang lain yang mempengaruhi dia untuk berpengaruh untuk bahan bakunya dia dalam dia berusaha.
1: Ya.
2: Itu pasti berpengaruh. Memang pinjamannya tidak naik.
1: Entah biaya
2: tapi
1: produksi
2: makin naik
1: ya.
2: Ya produksi pasti naik,
1: baik.
2: Karena bahan baku yang diambil kan pasti naik, pajaknya naik. Kemudian ya katakanlah ekonomi menengah ke bawah itu tidak berpengaruh dalam soal pinjaman suku bunganya. Iya, tapi dalam hal ini ekonomi menengah ke atas itu sudah pasti berpengaruh suku bunganya. Ketika dia berpengaruh maka produksi bahan bakunya akan berpengaruh.
1: Yeah.
2: Bahan baku itulah yang diambil oleh para pedagang usaha UMKM itu berpengaruh buat saya.
1: Yeah.
2: Jadi jangan kita mengatakan bahwa oh tidak berpengaruh untuk UMKM, tidak, salah. Sangat berpengaruh. Apapun yang menjadi kejadian itu sangat berpengaruh untuk semua jenis usaha, mau itu usaha kecil menengah ataukah menengah besar ke atas.
1: Baik.
2: Itu pasti berpengaruh. Kalau kita berbicara soal suku bunga naik.
1: Baik.
2: Apalagi berpengaruh dengan dolar naik. Apalagi berpengaruh dengan kemarin tanggal 10 itu diam-diam pemerintah menaikkan BBM.
1: Pertamax,
2: itu semua
1: ya?
2: Berpengaruh, Pak Arti.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Ya memang pertama memang naik. Kemudian pertama ini memang digunakan oleh orang-orang tertentu. Tapi dia akan berhitung. Cash flow-nya dia akan berhitung ketika BBM untuk anggaran usahanya produksi seperti apa, semuanya akan naik.
1: Baik.
2: Produksi ini pasti, ya. Jadi menurut saya, saran saya kepada pemerintah adalah bagaimana pemerintah sekarang berpikir, jangan berpikir untuk orang semua yang koruptor itu ditangkap terus, tapi berpikir bagaimana memperbaiki supaya orang tidak korupsi, kemudian bagaimana memperbaiki yang mengelola negara ini dengan hati. Menurut saya berarti ini kan mereka mengelola tidak dengan hati, tapi dengan emosional, pikiran bagaimana dia dapat apa dan hari ini dia makan siapa.
1: Baik.
2: Nah, sehingga saran saya sekali lagi Pak Arti untuk menjadi informasi saja bahwa yang kita harapkan sekarang ini adalah negara hadir untuk memperbaiki perekonomian kita ini sehingga kita punya sumber daya yang begitu lengkap ini, tapi kok kita sepertinya menderita mengemis pada negara yang lain sementara kita punya sumber

0: Kurnia ini berlimpah untuk menghasilkan BBM, untuk menghasilkan bahan bakar yang lain, ya, dan seterusnya. Baik. Seharusnya rakyat Indonesia ini mendapatkan uang dari negara ini dan tidak boleh miskin lagi seperti sekarang ini.
1: Ya, baik.
0: Demikian Mbak Arti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Merdeka Mbak Arti.
1: Merdeka. Terima kasih Pak Niko Beni sudah bergabung juga. Bagaimana dengan suku bunga bank naik ini yang sangat mempengaruhi juga pertumbuhan dunia usaha, ya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita. Kita menyapa pendengar kita selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Opini Publik, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arti.
1: Hendro di Polman, Sulbar.
2: Sehat, Mbak Arti.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Belum.
1: Pastinya semangat belum, ya. Oke, okay, pasti Pak Hendro ini sudah menyimak ini, dan ini juga sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, dan akhirnya dari pemerintah sendiri menaikkan suku bunga bank yang naik. Harga rupiah kita lihat ini sudah mulai menguat, tetapi kalau kita kaitkan dengan pertumbuhan dunia usaha seperti apa pandangan Anda?
2: Kalau tidak ada pengaruhnya, Mbak Arti, ngapain dinaikkan?
1: Iya. Yeah.
2: Itu kan selalu ada pengaruh, selalu ada dampak baik, ada dampak positifnya.
1: Iya.
2: Yeah. Selalu ada ruan. Dampak positifnya ya, untuk memicu itu supaya rupiah menguat.
1: Yeah.
2: Tujuannya itu. Nah, ketika rupiah menguat, berarti otomatis biar bagaimanapun, masyarakat ataupun konsumen kalau dunia usaha itu akan tertekan juga daya beli.
1: Oke.
2: Okay. Pasti seperti itu. Jadi mau tidak mau sampai tadi apa yang tadi disampaikan Pak Nito itu betul, sepakat dengan apa yang dia sampaikan bahwa selalu ada, karena selalu ada cost. Berarti ada over. Jadi kenaikan suku bunga itu mau tidak mau selalu ada indikasi yang ditimbulkan. Kenapa selalu nilai selalu kita misalkan suku bunga selalu menurun itu supaya ya ada keseimbangan.
1: Yeah.
2: Ada keseimbangan antara semacam ini dalam apa? Ini kan ada produksi. Ketika produksi tentu ya betul tadi bahan bakunya itu akan meningkat juga, karena kan tidak dibuat sendiri.
1: Yeah.
2: Nah, tidak diproduksi sendiri bahan bakunya skala UMKM. Nah, saya rasa apa yang dilakukan pemerintah ini plus minusnya selalu ada.
1: Iya. Yeah.
2: Karena supaya rupiah tidak semakin tertekan, sekarang kan sudah menembus 18.000.
1: 18.000 lebih ini.
2: Nah, lebih. Nah, ini kan global. Ini kan sebuah saya nggak tahu apakah ini grand design sesuatu, ada tujuan tertentu, ya kita lihat saja nanti.
1: Baik.
2: Karena beberapa isu itu ya sudah mengenai tentang hal itu.
1: Iya. Yeah.
2: Makanya ada isu. Kalau di ini Menteri Keuangan kayaknya mau diganti, berarti ada masalah. Nah, saya rasa itu berarti.
1: Baik, mari terima kasih Pak Hendro.
2: Sama-sama, supaya menjadikan kita semakin ya. Bagaimana caranya melihat situasi? Ini kan kita kan bukan pengamat, cuma pura-pura mau juga dikatakan pengamat. Sih, jadi
1: namanya pandangan ya, dari masyarakat Pak Hendro ya. Baik, terima kasih Pak Hendro.
2: Cuma kita mencermati apa yang ada di masyarakat. Itu yang terjadi. Ketika suku bunga naik, berarti masyarakat juga pun tentu daya belinya semakin menurun. Saya rasa itu berpengaruh ke UMKM. Bagaimana caranya ada pembeli kalau daya beli menurun? Saya rasa itu berarti.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Hendro dari Polman, Sulawesi Barat, juga sudah bergabung bersama dengan kita, ya. Kita menyapa pendengar kita selanjutnya. Ada Pak Ahmad Kadir dari Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad Kadir.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sehat Pak Kadir.
3: Ya, mudah-mudahan sehat-sehat semuanya.
1: Siap.
3: Iya.
1: Pak Ahmad Kadir.
3: Menarik ini.
1: Iya. Bagaimana langsung nih tanggapannya?
3: Menarik informasinya.
1: Iya.
3: Silakan. Saya kan cuma mau kembali ke awalnya dulu bahwa menurut kemarin Menteri Keuangan dan BI bahwa suku bunga ini dinaikkan kaitannya dengan penguatan rupiah.
1: Betul.
3: Terhadap dolar.
1: Iya.
3: Iya kan? Ya. Nah, sekarang yang harus dipertanyakan bahwa apakah dengan menaikkan suku bunga ini akan meninggikan produk dalam negeri yang bernilai ekspor? Karena kaitannya dengan penguatan dolar sebenarnya adalah terkait dengan sejauh mana kekuatan ekspor kita ke luar negeri.
1: Oke.
3: itu yang paling penting. Nah, apakah dengan kenaikan suku bunga ini mampu mendongkrak produk dalam negeri yang bernilai ekspor? Mm-hmm. Nah, kalau itu tidak, berarti bank kemudian sebenarnya bertujuan bagaimana menguras uang rakyat akan berputar dalam negeri sendiri. Nah, sekarang kalau dikatakan tidak berpengaruh atau berpengaruh terhadap pengusaha, ada yang berpengaruh, ada yang tidak. Mm. Kalau kaitannya dengan industri besar, sebenarnya pasti akan berpengaruh. Mm-hmm. Dan akan mempengaruhi nilai jual terhadap masyarakat, apalagi kalau industri itu yang nilai jualnya untuk konsumsi dalam negeri.
1: Yeah.
3: Nah, lagi-lagi kan akan mempengaruhi semua golongan masyarakat, termasuk masyarakat kecil. Harga-harga akan naik dan lain sebagainya. Pasti transportasi juga akan naik.
1: Yeah.
3: Nah, ini kan menjadi multi effect jadinya. Karena bukan hanya terhadap pengusaha pengaruhnya, tapi terhadap masyarakat banyak.
1: Yeah.
3: Tapi yang paling penting sebenarnya itu tadi. Jadi jangan cuma suku bunga dilihat, apakah mampu mendongkrak itu, karena dolar itu sangat dipengaruhi oleh nilai ekspor. Yeah. Itu saja.
1: Baik.
3: Saya kira itu.
1: Baik, terima kasih Pak Hamad Kadir.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamad Kadir yang ada di Kabupaten Bulukumba, terima kasih juga sudah memberikan komentarnya pagi hari ini. Berharap dengan kenaikan suku bunga ini bisa selain menguatkan nilai rupiah, tetapi juga tidak terjadi kenaikan harga, ya. Itu yang menjadi harapan atau poin utama dari masyarakat. Silakan yang lain mendengar, kami masih nantikan di 0821333339440. Kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini membahas seputar suku bunga bank naik akankah mempengaruhi pertumbuhan dunia usaha. Dan kalau kita berbicara seputar dampak positifnya dari kenaikan suku bunga, kita sudah lihat sendiri informasinya tadi juga sudah kita hadirkan bagaimana dengan kenaikan suku bunga ini kembali memperkuat nilai tukar rupiah. Karena suku bunga yang lebih tinggi ini akan menarik minat investor asing untuk menempatkan modal mereka di instrumen keuangan dalam negeri seperti misalnya obligasi pemerintah, karena imbal hasilnya lebih menarik, ya. Dan permintaan terhadap rupiah pun meningkat sehingga nilainya bisa menguat kembali terhadap mata uang asing. Dan yang paling penting juga tadi harapan dari pemerintah ini dengan kenaikan suku bunga bisa mengendalikan inflasi, karena suku bunga yang lebih tinggi akan membuat biaya pinjaman lebih mahal. Jadi akibatnya masyarakat dan perusahaan cenderung mengurangi konsumsi dan investasi, dan penurunan permintaan ini membantu menekan kenaikan harga barang atau inflasi. Dan mungkin dengan kenaikan suku bunga ini, dengan situasi saat ini, pendengar, akhirnya bisa mendorong budaya menabung dari seluruh masyarakat kita, ya. Karena suku bunga simpanan atau deposito yang biasanya ikut akan naik dengan kenaikan suku bunga ini. Dan hal ini akhirnya menjadi insentif bagi masyarakat untuk lebih memilih menabung daripada membelanjakan uangnya secara konsumtif, sehingga likuiditas dalam sistem perbankan juga terjaga. Nah, itu tadi dampak positifnya. Lantas bagaimana dampak negatifnya? Karena di sisi lain, mendengar, kebijakan memiliki efek mengerem pertumbuhan ekonomi yang jika terlalu ekstrim dapat merugikan sektor real. Salah satunya mungkin, ya, beban cicilan ini akan lebih meningkat, khususnya bagi masyarakat yang memiliki pinjaman dengan suku bunga mengambang atau floating rate seperti misalnya KPR atau kredit kendaraan bermotor. Maka kenaikan suku bunga ini akan menyebabkan jumlah angsuran bisa saja merangkak naik, pendengar. Bahkan tadi dari pendengar kita juga mengatakan pertumbuhan ekonomi bisa saja melambat karena daya beli masyarakat yang akhirnya menurun dengan mungkin melihat kenaikan harga tersebut. Karena biaya pinjaman modal usaha menjadi mahal, maka pelaku bisnis cenderung menunda ekspansi atau mengurangi produksi mereka. Dan jika sektor bisnis melambat, maka peluang terciptanya lapangan kerja baru pun juga akan turut berkurang. Selain itu, banyak hal yang dikhawatirkan juga, misalnya potensi kredit macet ini, khususnya bagi pelaku usaha atau individu dengan arus kas yang terbatas. Maka kenaikan beban bunga dapat menyulitkan pembayaran kewajiban yang pada akhirnya akan meningkatkan resiko kredit macet di perbankan. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa imbasnya atau dampak negatifnya bisa saja ini dengan kenaikan suku bunga seringkali direspon negatif oleh pasar saham, di mana investor cenderung memindahkan dana dari saham ke obligasi yang kini memberikan hasil lebih pasti dan juga lebih tinggi. Gimana Semoga jaringan telepon kita bersahabat ya. Kembali silakan mendengar 0821 3333 9440, masih dapat Anda gunakan untuk bergabung bersama dengan kami ya, memberikan komentarnya pagi hari ini di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi. Kita menyapa pendengar kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Ditahan dulu Indah, pelan-pelan.
4: Enggak, usahanya keselat gitu kan.
1: Indah, ku ingat dirimu dari Sopeng ya. Sehat Indah, dan sudah sarapan kah pagi hari ini?
4: Sebentar, makanya keselat sedikit.
1: Oh gitu, minum dulu kemudian berkomentar ini terkait ya. Kenaikan suku bunga rupiah memang akhirnya menguat dengan kenaikan suku bunga, namun apakah mempengaruhi pertumbuhan dunia usaha kalau menurut Indah seperti apa?
4: Ya, enggak tahu kan juga saya komentar terkait ini karena apa di kalau masalah usaha itu kayak yang jelasnya itu yang tahu komentarnya itu bisa jelaskan itu kan pengusaha kak tuh pelaku UMKM gimana. Tapi kalau yang kakak arti bahas tadi terkait kredit usaha macet bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi karena gimana coba pengaruhnya ini dolar naik ini sudah berpengaruh karena pertama sekarang sudah naik kak ya. Jadi kita sekarang yang pengguna pertama pelan-pelan makin dulu kesana kemari. Karena dari yang 12 ini
1: 12 kayaknya ya.
4: Jadi 16.650 17 lah kalau dibulatkan. Jadi berapa naiknya coba pikir. Jadi di sini kita sudah bisa rasakan pengaruh dolar naik ya kan. Tapi kalau ditukar dolar dengan rupiah kayaknya banyak ya nilainya atau kurang Kak Arti?
1: Pasti banyak lah.
4: Banyak berarti. Bisa dong saya tukar ini anuku.
1: Ya segera tukarkan dolarnya mungkin ya. 1 dolar aja dapat 18.000 sekian ya. Kali banyak.
4: Alhamdulillah enggak sombong ya pendengar, maaf ya. Cuma ini karena kita kan kebetulan tahun kemarin dapat ini dolar. Tapi kayaknya dolar yang mana dulu nah ini Amerika.
1: Dolar Amerika Serikat. Oh, enggak
4: ada kaitannya dengan Singapura ya.
1: Nanti liburan ke Singapura baru tukar di money changer.
4: Dolarku ini kan dari Singapura. Jadi aduh sudah mida jangan mi dulu nanti tahan nanti dolar.
1: Baik Indah.
4: Tapi kalau komentar terkait ini cuma yang share kalau kayak ini naiknya pertama karena kita menggunakan pertama sekali. Jadi ya kalau masalah UMKM apa saya kurang tahu karena saya bukan pelaku dari situnya ya. Oke kakak cuma absen di sini.
1: Terima kasih.
4: Selamat bertugas saya selalu sukses terus dan mudah-mudahan pemerintah kita bisa mengoptimalkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kasihan masyarakat kan kalau dia ada kredit macetnya. Gimana coba, walaupun itu ada isu bahwa diselesaikan tapi belum tentu juga Karti, oke? Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Indah yang ada di Sopeng sudah bergabung juga di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi. Sudah memberikan komentarnya juga ya. Dan memang sesuai dengan informasinya pendengar bahwa Bank Indonesia ini kembali menaikkan suku bunga rate dari sebelumnya 5,25% pada bulan Mei yang lalu. Ini naik menjadi 5,50%. Dan kenaikan ini tentunya mendapatkan respon yang positif. Namun di satu sisi lain kenaikan suku bunga ini juga diprediksi akan memberikan dampak. Salah satunya tadi ketika kami hadirkan informasinya di ruang dengar Anda adalah pemberian kredit oleh bank. Dan kalau orang menabung nih di bank saat ini pasti bunga depositnya akan tinggi. Tetapi ketika seseorang mungkin pelaku UMKM atau pengusaha yang ingin ekspansi kemudian menaikkan untuk meminjam uang, pasti yang didapatkan ini akan lebih tinggi pula lagi dari bunganya ya. Kami kembali sesaat lagi mendengar, kita rehat sejenak, tetap bersama kami di Opini Publik Makassar pagi ini.
5: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta. Untuk tiket penerbangan domestik dan internasional, grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
6: Makassar pagi ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Kita masih terus melanjutkan kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi mendengar hari Kamis 11 Juni 2026 membahas seputar suku bunga bank naik akankah mempengaruhi pertumbuhan dunia usaha. Dan dari informasi yang sudah Anda sampaikan ini banyak yang memang mengaitkan meskipun penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat meningkat dengan kenaikan suku bunga ini, tetapi tidak bisa dipungkiri daya beli dari masyarakat ini akan melambat yang tentunya akan berpengaruh terhadap dunia usaha. Dan yang paling penting juga untuk masyarakat yang mungkin ingin menabung ya, maka suku bunga yang dia didapatkan ini akan tinggi. Tetapi berbeda ketika para masyarakat ataupun juga dunia usaha yang akhirnya meminjam, tentu akan dipengaruhi nilai suku bunga juga pembayaran yang akan lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Kita terima untuk komentar yang sudah bergabung bersama dengan kita ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Aldi Hidayat, tumben jadi yang kesekian Pak Aldi. Sehat-sehat Pak Aldi.
1: Iya, mudah-mudahan insyaallah.
0: Langsung deh kalau begitu tanggapannya seputar kenaikan ya, suku bunga ya, bang yang naik ini.
1: Singkat saja ya, bahwa apapun yang mengalami perubahan pergeseran pasti ada dampaknya. Tidak besar. Mau BBM naik, dolar naik, sembako naik, pasti ada dampak.
0: Ada dampaknya, ada pengaruhnya lah.
1: Cuma ada, ya ada pengaruh. Cuma ya ada kecil, ada besar. Ada yang mengeluh, ada yang tidak. Ya, apalagi ini ada salah satu jenis BBM naik, pasti ada keluhan. Ya seperti itu. Ada perubahan alat yang ada di studio, dampaknya ada juga.
0: Kembali lagi ujung-ujungnya ke situ Pak Aldi ya.
1: Iya, pasti ada.
0: Oke, siap.
1: Ada pemancari lebih di berbagai daerah. Mungkin ada yang dicokot di kotak-atik di situ, dampak jadi sini. Tapi bagus-bagus lagi di sini saya dengar ini.
0: Baik.
1: Cuma masih kecil. Oke, itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Aldi. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Kami juga ingin mengajak Anda mendengar untuk mengikuti informasi seperti apa sebenarnya kenaikan suku bunga Bank Indonesia yang ternyata ini juga dikhawatirkan akan menahan laju pertumbuhan sektor dunia usaha. Namun sebelum itu kita terima dulu deh ada Pak Ahmad Arjuna di Baruga Andang Makassar. Halo, selamat pagi Pak Ahmad Arjuna.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pak Iwan tadi udah pertama, paling pertama dia masuk ya, Pak Ahmad Arjuna. Kalau dari Pak Ahmad Arjuna bagaimana nih? Kemarin kita sudah bahas seputar melemahnya rupiah terhadap dolar, dan sekarang ini Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga dan akhirnya memperkuat nilai rupiah. Namun akankah mempengaruhi dunia usaha kalau menurut Pak Ahmad Arjuna?
2: Suku bunga naik, Di.
0: Iya.
2: Serasa sangat mempengaruhi ya, karena sekarang ini kan apa namanya barang-barang juga ikut naik juga ya, jadi ya harus pandai-pandai memanage kita punya keuangan ya.
0: Mungkin disuruh menabung kali Pak Ahmad Arjuna.
2: Oh, disuruh menabung ya. Tunggu dulu kan yang hari-hari saja susah.
0: Tapi intinya masyarakat diharapkan lebih bijak lagi mungkin dalam mengelola keuangan ya, ya Pak Ahmad Arjuna.
2: Harus lebih bijak lagi mengatur sekiranya tidak terlalu pentingnya tidak terlalu dibelilah. Mungkin rekreasi bisa dikurangi berarti ya.
0: Liburan, healing ke luar negeri ya.
2: Ya, mungkin. Ya. Di mall mungkin misalnya dua kali sebulan, kalau perlu satu kali tidak apa-apa.
0: Sekali setahun. Pada momen
2: jangan juga sekali setahun kan itu. Sama hari raya itu.
0: Baik. Yang jelasnya lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan begitu menyikapi kondisi saat ini ya. Itu aja.
2: Apalagi nih ibu ini kan yang punya anak sekolah masuk sampai 2-3 orang lalu.
0: Ya, betul.
2: Meskipun dinas pendidikan sudah memberi kita kelonggaran tidak terlalu mahal, tapi kan tetap ada biaya
0: yang harus dikeluarkan.
2: Sudah kemarinnya itu berarti ya.
0: Betul. Baik.
2: Ya, makasih.
0: Terima kasih Pak Ahmad Arjuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Arjuna di Baruga Antang Makassar. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami ya. Kami mengajak Anda mengikuti informasinya terkait kenaikan suku bunga Bank Indonesia yang dikhawatirkan akan menahan laju pertumbuhan sektor dunia usaha. Bersama dengan pelaku usaha Arwan Cahyadi dalam wawancara Sorotan Berita dipandu Alfianus Baka.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arwan Cahyadi.
4: Yes, assalamualaikum. Yeah. Selamat pagi Bung Alfian. Apa kabar semua para pendengar RRI dimanapun berada?
3: Baik-baik, sehat Pak. Oke, Pak Arwan Cahyadi, sebagai upaya untuk menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar, pemerintah menaikkan suku bunga atau BI rate begitu. Dan ini mungkin dipandang sebagai salah satu langkah upaya begitu untuk bagaimana mengatasi lesunya ekonomi. Bagaimana tanggapan dunia usaha sendiri Pak melihat kenaikan suku bunga atau BI rate ini?
4: Iya, kenaikan suku bunga rate memang diharap-harapkan bahwa itu bisa membantu perekonomian Indonesia yang sedang serba tidak menentu.
3: Yeah.
4: Kita tahu bahwa dolar sekarang sudah menyentuh 18 ribuan dan momentum kejadian-kejadian di dunia internasional dengan adanya peperangan dan lesunya bisnis perekonomian dalam negeri, tingkat kegiatan ekonomi para pengusaha sedikit surut. Yang kita tahu sekarang ini banyak isu-isu yang sedikit mengarah kepada kecenderungannya untuk sektor swasta kurang berkembang.
3: Yeah.
4: Kita tahu bahwa ada koperasi merah putih, terus ada ancaman Alfamart, Indomart, dan lainnya yang sepertinya keberpihakan kepada sektor swasta sedikit berkurang, dan itu membuat dampak yang berpengaruh terhadap hadirnya mitra pemerintah, dalam hal ini pihak swasta, untuk ikut membantu perekonomian dan membuka lapangan kerja dari sejumlah angkatan kerja yang sedang menanti di ujung sana untuk bisa mendapatkan penghasilan pekerjaan mata pencarian tetap. Saya kira itu yang menjadi faktor utama yang membuat kegelisahan mungkin beberapa sektor swasta.
3: Pak Arwan, ini kita tahu kan kalau suku bunga acuan dinaikkan begitu, artinya suku bunga bank juga ikut naik. Suku bunga deposito naik, keuntungan bagi nasabah, mungkin mereka akan mendapatkan keuntungan dari uang yang mereka investasikan ke bank. Namun kemudian ini sedikit kurang menguntungkan begitu bagi sektor dunia usaha, karena mungkin bisa saja menahan untuk melakukan pinjaman ke bank untuk pengembangan dunia usaha karena bunga, suku bunga yang cukup naik begitu. Nah, apakah kemudian nanti ini akan mempengaruhi begitu sektor usaha ketika mereka akan coba melakukan ekspansi usaha-usaha mereka, termasuk mungkin juga dunia UMKM begitu, kalau menurut pandangan Anda di dunia usaha, Pak Arwan?
4: Iya, baik. Beberapa bulan lalu saya tahu saya ke Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan telah digelontorkan sejumlah angka yang sangat fantastik kepada sejumlah badan usaha milik bank, badan usaha milik negara, khususnya perbankan, baik beberapa milik pemerintah termasuk ada beberapa milik swasta, yang diminta supaya segera melonturkan di dalam upaya membangkitkan sektor perekonomian di dalam investasi-investasi. Tapi ironisnya dengan saat-saat begitu ada kebijakan baru menaikkan suku bunga rate, dan itu bukan saja sektor swasta yang mendapat dampak terhadap kenaikan itu, tetapi secara multi player efeknya yang berdampak terhadap dunia investasi tidak begitu bergerak. Jadi sedikit ada di lain sisi mendukung untuk segera berinvestasi karena dibelontorkan uang tadi ya sekian banyak triliun-triliun, lalu tetapi di sektor swasta, sektor lain, di pihak lain juga memberikan tingkat bunga tinggi. Jadi bukan saja deposito yang naik tetapi bunga kredit juga naik. Dan dua posisi yang seperti ini membuat kebimbangan. Satu sektor ikut mendorong untuk memberikan kredit untuk bisa melaju perekonomian kita, tapi di sisi lain memberikan penekanan terhadap tingginya bunga perbankan. Lalu apa yang menjadi persoalan sekarang? Pada umumnya pengusaha-pengusaha wait and see, menunggu dan melihat. Jadi ibaratnya kalaupun misalnya ada keinginan untuk berinvestasi, sementara wait and see lah, menunggu dan melihat bagaimana sekitar-sekitar, apakah masalah dunia politik, sosial, hukum dan lainnya, itu semua menjadi potret daripada fokus daripada pengusaha-pengusaha di sektor swasta.
3: Jadi sepertinya kemungkinan pertumbuhan itu akan sedikit tertahan begitu Pak Arwan ya, dengan
4: saya berpikir demikian Pak Afian. Kalau prediksi saya meleset ya syukurlah, karena ini keprihatinan juga. Di lain pihak kita menerima bantuan kredit, tapi di lain sisi menaikkan suku bunganya. Jadi kembali
3: investor agak ragu.
4: Itu menjadi persoalan juga. Ya, ada keraguan. Dan itu saya bilang karena bahkan ada siapa ya, petinggi siapa mengatakan bahwa pemerintah harus punya kewibawaan dalam menegakkan masalah hukum, masalah perekonomian, masalah politik dan lainnya. Dan yang itu yang saya katakan bahwa pemerintah menang dong. Kalau pemerintah menang, swasta gimana? Apa kalah? Padahal swasta itu bagian daripada pemerintahan kita loh. Jangan lupa, ekonomi bisa tumbuh karena swasta, ekonomi bisa tumbuh karena memang kemakmuran terjadi. Dan tentu pada akhirnya ya.
3: Baik.
4: Kita semua disejahterakan gitu.
3: Baik, oke. Terima kasih banyak analisanya Pak Arwan. Terima kasih banyak.
4: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, sudah kami hadirkan tanggapan dari pelaku usaha Bapak Arwan Cahyadi mengenai kenaikan suku bunga Bank Indonesia yang dikhawatirkan akan menahan laju pertumbuhan sektor dunia usaha. Topik ini akan kita diskusikan kembali lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan komentar tanggapan Anda akan menjadi bahan diskusi kami juga selanjutnya di kebersamaan kita nantinya lewat dialog Makassar Menyapa Pagi. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Surah Rahman di meja operator menutup kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan dinamika olahraga. Informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan